0: Jakarta Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: APBN 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, keberhasilannya lebih ditentukan oleh kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan...
3: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa...

0: mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI. Misalnya yang berlebihan, nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Suban MSI mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu boleh ada tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
4: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
8: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
10: Yeah.
9: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya

0: dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jenny di studio.

0: dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya. Yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih pendengar, demikian program Warta Berita pagi ini. Masih bersama kami, yang tetap setia menemani pendengar dari Studio Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana, karena masih banyak informasi dan lagu pilihan menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pagi ini. Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke program Tuban Menyapa yang akan membahas satu informasi dari Kabupaten Lamongan, yaitu mengenai peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-43. Pendengar, ngomongin soal olahraga nih, tentunya bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga soal semangat, kebersamaan, dan hidup sehat ya. Nah, semangat itu terasa dalam perayaan Hari Olahraga Nasional yang ke-43 di Lamongan. Berbagai macam cabang olahraga dikenalkan kepada masyarakat dengan suasana yang meriah. Seperti apa keseruannya? Simak setelah ini. Sebelum beralih ke program Tuban Menyapa yang tentunya sangat menarik, akan kami putarkan satu lagu dari Viera dengan judul Pertemuan Singkat. Selamat mendengarkan.

0: alamnya penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
3: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.
4: Tahukah Anda bahwa

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
4: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar yang masih membersamai kami dalam program 1 FM 87,9 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, akan kami sampaikan satu berita dari Kabupaten Lamongan mengenai peringatan Hari Olahraga Nasional. Semarak peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS yang ke-43 di Kabupaten Lamongan berlangsung sangat meriah pada Minggu 4 Oktober 2026. Acara ini digelar di Alun-Alun Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi ajang mengenalkan beragam cabang olahraga kepada masyarakat. Berbagai cabang olahraga di bawah naungan KONI dan KORMI diperkenalkan melalui sejumlah atraksi olahraga. Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menunjukkan potensi dan prestasi para atlet Lamongan. Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi berharap peringatan Hari Olahraga Nasional dapat mendorong masyarakat semakin aktif berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Semangat tersebut juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet baru yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat nasional maupun internasional. Mungkin kegiatan seperti ini bukan hanya tentang merayakan Hari Olahraga Nasional saja ya, tapi juga menjadi pengingat bahwa olahraga bisa dimulai dari hal sederhana. Dengan itu, semakin dikenalnya berbagai cabang olahraga, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, semakin tertarik untuk aktif bergerak sekaligus mengembangkan potensi yang mereka miliki. Demikian pendengar, satu informasi terkini dari Kabupaten Lamongan.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di 87,9 FM Pro 1 Tuban. Tadi sudah mendengar berita mengenai Kabupaten Lamongan ya. Sekarang kita akan beralih ke Bojonegoro dengan informasi mengenai Bupati Bojonegoro tegaskan tata kelola bersih dengan menerbitkan SE pencegahan pungli dan korupsi pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Bupati Bojonegoro Setio Wahono secara resmi menerbitkan surat edaran dengan nomor 700/2003/412.100/2026 tentang pencegahan pungutan liar, gratifikasi, dan korupsi di sektor pelayanan publik guna memastikan seluruh aparatur bekerja secara transparan serta akuntabel. Pendengar, Inspektur Kabupaten Bojonegoro Ahmad Gunawan menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi pedoman ketat bagi seluruh unit kerja, khususnya pada 4 sektor vital pelayanan dasar masyarakat, yaitu sektor pendidikan, perizinan, pencatatan sipil, dan kesehatan. Melalui surat edaran tersebut, seluruh penyelenggara pelayanan diwajibkan menolak segala bentuk suap dan imbalan di luar ketentuan, memasang maklumat serta alur pelayanan secara terbuka, hingga mempublikasikan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh warga. Pendengar, surat edaran ini juga memuat poin penekanan khusus pada masing-masing sektor. Di sektor pendidikan, Pemkab Bojonegoro melarang keras segala bentuk pungutan liar dalam penerimaan peserta didik baru maupun pelaksanaan ujian, serta mewajibkan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan dilakukan secara transparan. Pada sektor perizinan, pelayanan wajib dilaksanakan secara akuntabel melalui sistem online single submission sesuai tenggat waktu resmi dan petugas dilarang menerima imbalan apapun. Sementara itu pendengar, di sektor pencatatan sipil, seluruh layanan kependudukan ditegaskan bebas biaya dengan sistem antrian yang tertib. Adapun di sektor kesehatan pendengar, fasilitas dan tenaga medis dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun, termasuk dalam percepatan layanan rujukan, pendaftaran rawat inap hingga pemberian obat-obatan kepada pasien. Guna mengawal implementasi kebijakan tersebut, Pemkab Bojonegoro membuka akses pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran di lapangan. Sekian pendengar, informasi mengenai Bupati Bojonegoro tentang menerbitkan surat edaran pencegahan pungli dan korupsi pelayanan publik.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Untuk informasi selanjutnya, melanjutkan berita dari Kabupaten Bojonegoro mengenai tunggakan pajak PBB P2 Bojonegoro tembus 8,2 miliar. Pemkab bebaskan denda hingga 20 Oktober 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Yusni Taliasari, mengatakan total tunggakan PBB P2 periode 2013 sampai 2025 per 1 Januari 2026 mencapai Rp 9.343 miliar. Hingga 28 September 2026, pembayaran yang telah masuk mencapai Rp 1.074 miliar. Dengan demikian, masih terdapat tunggakan sebesar Rp 8.268 miliar. Program pembebasan denda mulai menunjukkan respon dari masyarakat sejak diberlakukan pada 1 Agustus hingga 28 September 2026. Sebanyak 1.922 surat pemberitahuan pajak terutang SPPT telah dibayarkan dengan total nilai tagihan Rp 1.816 juta. Pendengar, untuk memanfaatkan program tersebut, wajib pajak cukup menyiapkan nomor objek pajak atau NOP yang tercantum dalam SPPT. Pembayaran tunggakan dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang telah disediakan. Bapenda menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB P2 agar tidak melewatkan kesempatan tersebut. Pembebasan denda hanya berlaku sampai 20 Oktober 2026. Pembayaran pajak juga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Itu tadi berita yang sudah kami informasikan. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kita akan masih bergabung dengan program 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terjual, dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya, bagaimana perkembangan terkininya.
3: Kilas Berita.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
5: Selamat pagi, Bang Jerry.
2: Silakan Pak Yanto.
5: Iya, begini Bang ya. Ya. TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber kan ya.
2: Ya.
5: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
2: Oh ya, betul.
5: Iya Bang, ya. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing,
2: yeah.
5: Jangan judol, judi online, jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya, oh itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
2: yeah.
5: Supaya bisa terang benderang,
2: terbuka begitu jalannya, terbuka. Persidangannya.
5: Nah, okay. Itu kan, jadi ponisnya juga tahu, apa segala macam tahu, ya kan seperti itu Abang ya.
2: Yeah.
5: Jadi kalau kekuatan persenjataannya, alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur, apa segala, tank amfibi kan, apa segala macam itu, kan. So, hampir seluruh material ya, kan Abang ya,
2: yeah.
5: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang, namanya efek gentar Abang,
2: yeah.
5: Deterrent effect. Kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
2: Baik, Pak Yanto.
5: Terima kasih
2: banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Yanto. Ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet.

0: Babak pertama dan babak kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Kan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara.

0: Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat sajadah.

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan babak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyandi Emhan, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji, dan Danpus Pomal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyandi, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia. Siap.
0: Laksanakan.
3: undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bungkam.
2: Hormat. Sedangkan.

0: تقوم سجدا.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat. Sajalah.

0: 가자!
1: Gerak! Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

keempat, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Dan kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia. Di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Balik. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara berikut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi. Sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit, yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat. Sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.

0: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsil Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: 3, 2, 1.
0: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan menginformasikan berita terkait kain tenun Gedok Tuban yang meraih juara 1 kriya potensial di Kriya Nusa 2026. Bagi pendengar yang berada di wilayah Tuban pasti tidak asing ya dengan kata kain tenun Gedok. Jadi pendengar, kali ini kain tenun Gedok khas Tuban kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tuban sukses meraih juara 1 kriya potensial kategori serat alam dalam ajang pameran Kriya Nusa 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center pada 26 sampai 30 September 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban Aulia Hani Mustikasari menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggaan sekaligus suntikan semangat bagi para perajin lokal untuk terus menggali dan mengembangkan potensi tenun Gedok agar semakin dikenal luas. Menurutnya, pencapaian ini juga menjadi motivasi untuk mengeksplorasi pemanfaatan tenun Gedok agar tidak berhenti sebatas bahan baku batik tulis saja, melainkan dapat diolah menjadi beragam produk kriya bernilai tambah tinggi. Nah, pendengar, Dekranasda bersama pemerintah Kabupaten Tuban juga berkomitmen untuk terus mendorong kreativitas perajin dengan tetap menjaga karakter serta identitas asli tenun Gedok. Langkah ini juga diiringi dengan upaya penguatan perlindungan hukum dan nilai ekonomi produk, mengingat batik tenun Gedok Tuban telah mengantongi predikat hak kekayaan intelektual komunal, indikasi geografis. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada Kabupaten Tuban dalam pameran Kriya Nusa 2026. Ajang tersebut dinilai sebagai sarana strategis untuk memperkenalkan kekayaan kriya daerah kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus menegaskan bahwa tenun Gedok Tuban memiliki variasi produk yang kaya. Sementara itu pendengar, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dalam kesempatan penyerahan penghargaan menyampaikan bahwa ajang Kriya Nusa merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi, inovasi, serta karya para perajin dan partisipan. Bagi Kabupaten Tuban, penghargaan di ajang Kriya Nusa 2026 menjadi momentum penting untuk membawa tenun Gedok melangkah lebih jauh tanpa meninggalkan akar tradisi. Melalui kreativitas yang terus dirawat, tenun Gedok Tuban diharapkan mampu semakin bersaing dan dikenal di kancah yang lebih luas.

Berenang-renang ke dasar samudera.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: 89 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tidak terasa ya, kita sudah sampai di jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sudah setia mendengarkan kami di Pro 1 FM 87,9 RRI Tuban. Untuk menemani waktu pendengar mulai dari jam 5.00 sampai dengan jam 11.00 siang ini. Semoga kebersamaan kita siang ini bisa memberikan energi positif dan membuat aktivitas pendengar menjadi lebih menyenangkan. Setelah ini kita akan tergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk program siang ini, pendengar akan dipandu oleh Wahyu Pria. Kami pamit undur diri, tetap semangat menjalani hari ini, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas Anda. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 FM 87,9 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Especial em termos daquilo que
2: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
0: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengulang.

0: Sementara itu, Jaitses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Botonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim, nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Listil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1, Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1, Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesakan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
3: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hari ini dipandu oleh Wahyu Pria pendengar ya, di program Sekar Sari edisi tanggal 5 Oktober 2026 sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah ada salah satu penelpon yang masuk ke line telepon dari RRI Tuban, kita sapa terlebih dahulu. Sekar Sari. Halo Sekar Sari. Waduh, ini agak problem ya kayaknya di teleponnya dari RRI Tuban. Jadi kalau misalnya... Halo, Sekar Sari.
3: Halo,
2: Sekar. Nah, sudah bisa menyambung ini kebetulan.
3: Wahyu.
2: Nge.
3: Oh, tadi jaringannya habis, Mas Wahyu.
2: Oh, habis ngoten nggih.
3: Jaringannya mpun telas.
2: Mpun telas. Baik. Kenapa?
3: Ngapunten iki wau dringane mpun telah.
2: Nggih, mboten napa-napa dong. Dengan Bapak sinten iki?
3: Saking Tegal Belem, Mas Wahyu.
2: Oh, ngaten. Nggih, terus pundi kabarnya hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah niki nggih. Saya kemawon,
2: Mas. Saya nggih, alhamdulillah.
3: Sehat kemawon.
2: Heeh.
3: Sawangsulipun pripun iki, Mas Wahyu?
2: Alhamdulillah, saya alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Nggih.
3: Cerah, Mas Wahyu,
2: nggih. Cerah nggih.
3: Nggih, sami to mriki nggih, cerah sangat.
2: Oh, ngaten, nggih.
3: Oh, nggih, Mas Wahyu. Kulo nggih mangke diputeraken.
2: Monggo.
3: Napa Mas Wahyu niki?
2: Napa niku?
3: Niku mawon Banyuwangi Pacitan, Mas Wahyu.
2: Banyuwangi Pacitan nggih.
3: Saking Iren Gea nggih.
2: Nggih, siap.
3: Atur salam nggih kagem.
2: Monggo.
3: Paman Temandang nggih wonten Kang Jarwoto.
2: Heeh. Wonten
3: Lemut Pak Didi.
2: Nggih.
3: Mas Likin. Ugi wonten Kang Tamatiarto nggih, sedaya ugi Mamayu, ugi wonten Mas Silvan. Ugi wonten Mbak Sutrini, Kang Joko Murfoto, ugi Mbak Erine. Pun ugi wonten Bu Jasmuni, Pak Rasman, ugi wonten Mbak Sutrini, Ayah Iqbal, ugi wonten Cak Solikin nggih, ugi Cak Wanto, ugi wonten kesambutan kemawon Mas Wahyu nggih.
2: Ngoten nggih.
3: Sugeng siang lan sugeng midang etaken.
2: Nggih.
3: Kagem Mas Wahyu sugeng siang sugeng wigati.
2: Nggih.
3: Matur sembah nuwun Mas Wahyu nggih.
2: Matur suwun nggih.
3: Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
2: Amin.
3: Matur sembah nuwun Mas Wahyu.
2: Matur suwun.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada penelpon lagi nih ya. Kita sapa lagi terlebih dahulu kalau gitu ya. Halo, Sekar Sari. Halo, Sekar Sari.

0: Sari.
1: Dokter Sari,
0: Nah.
1: Mengandung kerontong campur Sari bersama RRI.
0: Angge.
1: Assalamualaikum Mas Wahyu Pria.
0: Angge, Waalaikumsalam.
1: Dengan putra kenano mawon, pedes manis mawon sama rujaan.
0: Pedes manis.
1: Kalau pun ya, kagem yang kang nembe mandap kalau wau.
0: Angge.
1: Ateng wonten yang Mas Toliki, Nasi Cita Sena, Pak Purwanto Tulung Agung, Kak Agung Tulung Dahan, Ajeng Mas Darwoto, Bu Jasmini, Bu Siti Rumiah, Mama USDNC, Bu Sutrini, Lan Sedoyonipun.
0: Lan Sedoyonipun.
1: Lagem Mas Wahyu, Mugi Sehat,
0: Amin.
1: Pikantor, Rezeki,
0: Amin.
1: Barokah lan dalam sukses bersama RRI mengatur ya Mas Bayu. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dibuka juga ya. Bagi pendengar yang ingin request atau ditemani siang yang cerah kali ini ya oleh lagu keroncong ataupun campur sari, monggo silakan dibuka sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat di WhatsAppnya di 0851 96 24 186, dan juga bisa telepon juga di 0356 8834 756. Pendengar, kita akan putarkan begitu ya requestan salah satunya. Ini yang tadi baru turun juga ya, request dengan judulnya Banyuwangi Pacitan. Selamat mendengarkan.

Ya pendengar, karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya Wahyu harus pamit undur diri di program Sekarsari edisi tanggal 5 Oktober 2026 pendengar. Selain ini, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya yaitu Warta Berita Tuban yang akan mengudara di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 5 Oktober 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama, hari ulang tahun TNI ke-81, Kodim 0811 Tuban. Komitmen jalin sinergitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Witra Adila melaporkan.
1: Kodim 0811 Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral di daerah Kabupaten Tuban. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo mengatakan bahwa di usia yang ke-81 jajaran TNI di Tuban, baik darat, laut maupun udara, berkomitmen untuk semakin adaptif, berkontribusi nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur. Dalam kesempatan ini, Dandi menegaskan bahwa TNI senantiasa siap mengawal dan mensukseskan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita.
2: Untuk perasaan di lapangan, Mbak, saat ini kita semuanya beserta dengan pemerintah daerah mendukung semua program pemerintah, khususnya berkaitan dengan aksacita dari pemerintah. Ya, kita semua ikut peran serta, Mbak. Jadi kegiatan yang sifatnya percepatan pembangunan, kemudian pembangunan baik di bidang masyarakatan, kemudian kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi harapan.
1: Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam mengawal program pemerintahan, salah satunya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tuban.
3: Semua program-program Bapak Presiden di Kabupaten Tuban mampu dikawal dengan baik, salah satunya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tuban kepada Tentara Nasional Indonesia adalah suksesi terhadap Koperasi Merah Putih yang di mana Kabupaten Tuban termasuk peringkat 2 nasional di dalam transaksi yang sudah dilaksanakan di masyarakat sekitarnya, sehingga ini bisa menandakan bahwa program dari Bapak Presiden sangat bermanfaat. Dan
1: diketahui keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan Perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Berdasar dari wilayah Tuban, kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Sebanyak 25 kepala keluarga di Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, menerima bantuan pemasangan listrik gratis dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada 2026. Bantuan ini meringankan kebutuhan masyarakat, terutama keluarga yang sebelumnya belum mampu memasang sambungan listrik secara mandiri. Lia Yunita melaporkan.
4: Program bantuan pemasangan listrik gratis dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya warga Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru, yang kini lebih mudah memenuhi kebutuhan listrik untuk aktivitas sehari-hari. Salah satu penerima bantuan, Sutrisno, mengaku bersyukur mendapat bantuan tersebut. Sebelumnya ia harus menyambung listrik dari rumah saudaranya karena belum memiliki biaya untuk memasang listrik sendiri.
5: Yang jelas itu kurang gak. Merasa berterima kasih dan terbantu lah. Ya, saat ini tegese pun anu sekeco terus penerangan wonten terbantu terus berguna. Wowne mboten kagungan kan ngalur nggih tonggo. Bantuan-bantuan anu listrik niku membikin anu masyarakat terbantu dan anu berterima kasih banyak.
4: Bagi Sutrisno, bantuan ini sangat berarti untuk keluarga. Ia sehari-hari bekerja dengan menggarap tanah milik saudara dan juga melakukan pekerjaan serabutan. Sementara itu, Kepala Desa Cengkir, Ruslan, menyampaikan pada tahun 2026 terdapat 25 kepala keluarga di desanya yang menerima bantuan pemasangan listrik gratis.
6: Alhamdulillah di 2026 ini masyarakat kami terbantu ada 26 keluarga, 26 kakak yang dibantu penyambungan listrik oleh tempat itu. Harapannya masyarakat kami, ya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah kabupaten atas bantuan yang diberikan ini, karena bantuan ini sangatlah membantu masyarakat.
4: Program bantuan listrik gratis tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Bojonegoro membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus mendukung aktivitas keluarga agar lebih nyaman dan produktif. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro, kita menuju ke wilayah Lamongan, Puncak Haornas 2026. Bupati Lamongan kenalkan beragam cabur berprestasi. Farin Regi melaporkan.
7: Beragam cabur berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabur, Puncak Haornas juga diperiakan dengan stan cabang olahraga dan inorga kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yurul Ravendi mengatakan peringatan Haornas tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabur, korwil, pengurus olahraga hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
8: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabur-cabur atau seluruh cabang-cabang olahraga berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabur. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabur yang menampilkan atraksi-atraksinya, dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan ini.
7: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Giovanni Cheryl Gici Makeleo dari cabur catur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Regi melaporkan.
0: Kita ke kabar arena, tampil disiplin sepanjang laga, Persela Lamongan sukses curi 3 poin dari kandang Barito Putra pada lanjutan kompetisi championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Kembali Farin Regi melaporkan.
7: Persela Lamongan sukses mencuri 3 poin penting saat bertandang ke markas Barito Putra dalam lanjutan kompetisi championship. Bermain di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Laskar Joko Tingkir julukan Persela menang tipis 0-1 melalui gol tunggal Kapten Dendi Sulistiawan pada menit ke-79 memanfaatkan skema tendangan pojok yang dilepaskan J.K. Sosa. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil permainan disiplin dan strategi yang disiapkan menghadapi agresivitas Barito Putra yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri.
9: Dari analisa kita memang ya saat Barito main di kandang mereka pasti akan menggembung-gembung ya karena main di depan pendukungnya. Yang pasti kita tunggu dulu, kemudian ada momen kita baru akan counter attack. Dan ya memang jadi catatan juga kita buat Barito memang setelah pertandingan sama kita berarti 8 gol juga masuk di gawang Barito. Jadi memang kita analisa juga pertahanan mereka memang agak longgar, oleh sebab itu babak kedua tadi kita akan lebih naik ke depan dan begitu kita gol ya pasti kita akan bertahan, dan itu saya pikir setiap tim pasti melakukan itu.
7: Pelatih Barito Putra Hendri Susilo menyoroti hilangnya konsentrasi di lini belakang yang kembali menjadi persoalan Barito Putra.
10: Saya pikir ya itu masalah kita ya selama beberapa game ya. Selalu di akhir menit pasti lose konsentrasi. Kemarin 2 hari kita banyak perbaikan di situ, termasuk juga perbaikan di depan ya. Tapi betul saya setuju tadi agak ada perubahan sedikit. Tapi sebetulnya gol itu tidak perlu terjadi kalau ada komunikasi ya.
7: Dengan hasil ini tak merubah posisi Persela Lamongan di klasemen sementara championship pada peringkat 2 dengan koleksi 11 poin, sebab di waktu yang sama Deltras FC juga meraih kemenangan atas Persiba Balikpapan. Sedang Barito Putra berada di peringkat 6 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
0: Masih dari kabar arena, perpanjang tren positif dan rekor belum kebobolan. Pemain Persela persembahkan kemenangan dari Barito Putra kepada masyarakat yang ada di wilayah Lamongan. Farin Regi kembali melaporkan.
7: Pemain Persela Lamongan Roy Arianto mempersembahkan kemenangan timnya kepada seluruh supporter dan masyarakat Lamongan usai berhasil curi 3 poin di kandang Barito Putra pada lanjutan kompetisi championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin Minggu sore. Winger tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela mengaku bersyukur timnya mampu mencuri 3 poin dari kandang Barito Putra. Menurutnya, tim Laskar Antasari julukan Barito merupakan salah satu tim kuat sehingga kemenangan di Banjarmasin menjadi hasil yang sangat berarti bagi Persela.
11: Ya, yang pertama, syukur alhamdulillah karena kita berhasil mencuri 3 poin di kandang Barito ini. Karena memang kita tahu Barito adalah tim kuat, tapi bagi kami setiap laga adalah final, jadi kita tetap berikan 100%. Dan alhamdulillah, ini juga kita persembahkan buat seluruh warga masyarakat Lamongan.
7: Sementara itu pemain Barito Putra, Wildan Ramdhani, mengakui kekalahan dari Persela bukan hasil yang diharapkan. Terlebih pertandingan berlangsung di hadapan pendukungnya sendiri.
12: Tentunya kan bukan hasil yang kita inginkan, apalagi ini laga kandang. Tapi kita dari pemain sudah lakukan yang terbaik dengan rezekinya. Tapi masih perjalanan masih panjang. Jadi kita bakal mengambil hasil untuk kembali meraih 3 poin setelah.
7: Persela Lamongan sukses meneruskan tren positif setelah gol tunggal Kapten Denny Sulistiawan pada menit ke-79 membawa pulang 3 poin. Usai laga ini, Roy dan kawan-kawan akan kembali bertanding di kandang melakoni laga penting melawan Deltras FC pada tanggal 11 Oktober mendatang. Sedang Barito Putra akan melawan Persiba Balikpapan di kandang pada tanggal 10 Oktober. Farin Reki melaporkan.
0: Kabar arena tadi yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 5 Oktober 2026. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak. Warnanya terlalu, apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya. Hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjuru ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstasi. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini. Adat di sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih di Pandola Wahyu Pria di Seruling Gendang edisi tanggal 5 Oktober 2026. Sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya, kami akan menyajikan lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Semoga sehat semuanya ya. Semoga di hari ini diberikan kesehatan dan juga diberikan kenyamanan untuk menikmati hari Senin ternyata pendengar ya. Dan kalau misalnya pendengar yang sedang mungkin sekarang sedang beristirahat begitu ya, ataupun sedang berleyeh-leyeh ria, ini cocok sekali kalau misalnya sambil mendengarkan lagu-lagu yang akan Wahyu suguhkan di program Seruling Gendang tentunya. Dan masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut, monggo silahkan di WhatsAppnya di 0851-96-24186 ataupun juga bisa telepon di 0356-883-4756 pendengar. Wahyu tunggu sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
5: Ya pendengar, sebelum kita ke program Serlu Gendang edisi tanggal 5 Oktober 2026 kali ini ya, Wahyu, ada salah satu informasi nih pendengar ya, untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada, yang mungkin sekarang mendengarkan siaran di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi tentunya ya. Ini salah satu informasi ya, telah melaporkan tentang surat kehilangan atau barang yang berharga. Ini berupa satu buah STNK ini pendengar ya. Jadi kalau misalnya pendengar mendengarkan siaran Wahyu sekarang begitu ya, yang kebetulan menemukan surat kehilangan berupa satu STNK kendaraan roda 4 dengan merek Toyota tahun 2017 dengan nomor polisinya, ini tercatat AG1254B dengan warnanya merah MTL, dengan nomor kerangkanya ini ada MHFK29F31H2022568 dengan nomor mesinnya 26RX260337. Ini atas nama pemiliknya ada Ibu Mika Farida Santi dengan beralamat di Jalan Penanggungan Gang 2 nomor 9 RT 22 RW 04 Desa Bandar Kidul Kecamatan Mojoreto Kabupaten Kediri Kota pendengar. Ini juga diketahui hilangnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 kemarin. Dan diketahui juga hilangnya saat perjalanan di Tuban pendengar. Jadi kalau misalnya sekarang pendengar menemukan begitu ya kendaraan berupa STNK yang hilang ya dengan merek Toyota tahun 2017, mohon segera menghubungi ke radio RRI Tuban tentunya. Nanti kita akan memfasilitasi kepada yang bersangkutan begitu pendengar ya. Dan mungkin itu saja pendengar ya, satu buah informasi tentang berita kehilangan di hari ini.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
2: Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Masih di Seruling Gendang edisi tanggal 5 Oktober 2026 ya. Masih ada kurang lebih 40 menit lagi. Wahyu menemani pendengar dengan kumpulan lagu-lagu dangdut yang akan menemani pendengar dari siang sampai sore hari ini pendengar ya. Ini sudah ada salah satu requestan yang masuk ke ya, ke WhatsApp-nya dari RRI Tuban. Ini kebetulan dari Bapak Setiawan Mujari yang voice note ini pendengar ya, kita perdengarkan terlebih dahulu kalau gitu.
3: Seruling gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum Mas Wahyu, sehat selalu ya. Tolong diputarkan lagunya Manis Manja Group yang berjudul ABG. Salamnya untuk Mas Julpan, Mas Ujang, Mas Solikin, Bu Rumyati, Bu Jasmuni, dan untuk semuanya tanpa terkecuali salam sehat untuk Mas Wahyunya. Semangat bertugas, semoga sukses selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dicari juga ya oleh Wahyu ya, Manis Manja Group, ternyata Pak Setiawan Mujari memang tidak ada yang judulnya ABG. Nah ini juga

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Ngelirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Ngelirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Ngelirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Ngelirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dipandu oleh Wahyu Pria di program Tuban sore ini, tepatnya di UMKM Bicara. Edisi tanggal 5 Oktober 2026 dan kurang lebih 1 jam ke depan sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat ya. Wahyu akan menemani pendengar dengan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan pendengar ya. Sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat kami akan menyajikan topik bahasan yang pastinya kita sudah ditunggu-tunggu begitu ya. Dan untuk topik bahasan di edisi Senin kali ini ada tips ciptakan kuliner dengan rasa yang otentik pendengar. Sudah hadir di studio RRI Tuban juga, kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Ihsan Hadi selaku owner lontong balap Gor Tuban pendengar ya. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mas Wahyu.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, disapa dulu mungkin Pak untuk pendengar RRI Tuban yang sekarang mendengarkan siaran kita di UMKM Bicara. Kita juga live di Instagram juga, kita juga di RRI Digital juga live, monggo silakan.
1: Ya, buat seluruh ya. Penyiar apa pendengar radio RRI Tuban.
0: Betul.
1: Hari ini saya Ihsan ingin berbincang santai dengan Mas Wahyu terkait dengan kuliner.
0: Kuliner betul
1: saya,
0: sekali.
1: Saya adalah ownernya lontong balap Gor Cak Ihsan. Jadi nanti penyiar apa? Pendengar
0: betul bisa sekali, Pak.
1: Barangkali ada sedikit tip-tip saya berbagi bagaimana caranya membranding produk, terus termasuk juga personil produknya.
0: Yeah.
1: Nanti mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan nanti bisa membawa barokah buat seluruh pendengar setia.
0: Betul, amin. Sampai nanti Pak ya, sampai menjelang pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau misalnya seperti yang Bapak Ihsan tadi katakan ya, kalau mungkin mau membagi tips begitu ya, monggo silakan atau bertanya begitu ya tentang bagaimana produk lontong balap yang otentik, monggo silakan di WhatsApp-nya di RRI Tuban di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456. Di sore ceria kali ini ya, di sore yang cukup cerah banget ya di wilayah Kabupaten Tuban dan di sekitar studio RRI Tuban. Pak, langsung saja begitu ya. Ini siap. Bapak Ihsan Hadi selaku owner lontong balap Gor Cak Ihsan. Nah itu lebih tepatnya. Nah ini mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana dan kenapa memilih lontong balap ini. Karena kan di wilayah Tuban ini mungkin sangat jarang sekali begitu ya. Betul. Lontong balap ini. Mau gue silakan.
1: Begini Mas Bayu. Berawal tentunya saya juga dulu gak langsung jualan lontong balap gitu ya Mas Bayu. Tapi saya ikut orang dulu. Di Surabaya sampai dengan 9 tahun.
0: 9 tahun?
1: 9 tahun ya, di area itu. Surabaya ya. Timur. Mulai dari Kenjeran sampai Suramadu. Ya. Kemudian di Pacar Keling, Kali Kepiting, Tambak Sari. Di Gelora Bung Tomo.
0: Bung Tomo, betul.
1: Jadi untuk wilayah Surabaya Utara ya. Saya alhamdulillah hampir hafal semuanya.
0: Sudah kan? Pernah dilewati begitu ya.
1: Karena saya jualan di sana gitu. Dan alhamdulillah ilmu yang saya dapatkan lah karena ikut orang itu sehingga saya tahu racikan-racikan yang enak, yang otentik, yang benar-benar lontong balap Surabaya itu. Tentunya aku sudah dapatkan karena memang sudah lama itu.
0: Sudah 9 tahun itu tadi Pak ya.
1: Betul.
0: 9 tahun itu kan bukan waktu yang singkat juga ya Pak
1: benar.
0: Dengan memutuskan juga untuk apa ya, jualan sendiri itu kan juga susah juga ya Pak.
1: Betul sekali.
0: Gimana nge-brandingnya. Itu mungkin bisa diceritakan juga. Dari kapan Pak ini berarti?
1: Saya memulai 2001 Mas Bayu.
0: 2001, wah
1: sudah
0: itu.
1: Sudah sekitar 25 tahun.
0: Saya baru umur berapa itu? 2001. Mas Bayu. 2 sampai 3 tahun kayaknya itu.
1: Baru usia 3 tahun.
0: Kelahiran apa? 97 saya.
1: Jadi berawal dari pengalaman saya di Surabaya,
0: terus
1: kemudian saya pulang. Asli saya bukan sini Mas.
0: Aslinya mana?
1: Saya Bojonegoro.
0: Asli Bojonegoro,
1: baik. Simorjo Kanor.
0: Kanor,
1: karena saya punya skill lah yang memasak itu.
0: Iya dong, betul.
1: Kenapa enggak saya jualan di sini? Nah. Tapi waktu itu belum ada lontong balap di Tuban.
0: Iya, betul.
1: Masih
0: sangat jarang.
1: Sangat jarang, betul. Dan tak cobalah. gitu. Tak coba di 2001, alhamdulillah khususnya pelanggan saya orang-orang dari timur ya, dari Surabaya, dari Lamongan, Gresik. Kan di sana kan ada perumahan semen Gresik itu.
0: Iya, betul. Nah,
1: orang-orangnya kan berasal dari
0: kebanyakan dari Surabaya. Dari Surabaya. Betul sekali.
1: Area Lamongan, Gresik. Ya. Karena lidahnya sudah terbiasa dengan lontong balap.
0: Yang otentik di Surabaya itu tadi, betul.
1: Dan kalau Tuban, dari warga Tuban kan masih coba-coba.
0: Masih tapi coba,
1: lama-lama
0: betul.
1: kok enak-enak gitu.
0: Iya, ada rasa baru lagi.
1: Ada rasa baru lagi gitu. Baik. Jadi dari situlah, di 2001 saya di Leda Sucipto depan SD Mondoan itu, ramainya juga luar biasa.
0: Wah.
1: Dan alhamdulillah sekali ya. Tapi sayang, perjalanan saya di sana nggak lama.
0: Boleh diceritakan seperti apa tuh jerninya?
1: Karena 2 tahun kemudian itu jalan Leda Sucipto itu harus digusur, harus dilebarkan.
0: Iya betul. Nah,
1: sedangkan saya kan belum punya tempat.
0: Iya belum siap lah ya dengan siap. Pelebaran tak jalan.
1: Pelebaran itu belum siap.
0: Baik.
1: Jadi saya pindah ke tempat yang lain itu juga sudah beda beda pelanggan lah. Mungkin pelanggan juga cari-cari.
0: Iya masih nge-branding juga begitu Pak ya.
1: Juga. Betul. Jadi, karena waktu itu juga media belum begitu banyak seperti sekarang.
0: Iya dong, betul.
1: Instagram belum ada, ya. Kemudian apa Facebook juga belum ada, YouTube belum. Susah untuk membranding produk itu.
0: Selain dari itu tadi ya Pak, lidah ke lidah itu tadi ya. Dari, ini enak.
1: Paling gitu. Repeatnya dari lidah ke lidah.
0: Betul.
1: Kalau sekarang lebih enak Mas Wayu.
0: Iya.
1: Enaknya gini, orang yang atau pelanggan yang beli lontong balap dipoto jebret. Capture-nya apa, aku lagi makan lontong balap di GOR, mungkin barangkali seperti itu. Sehingga komunitas mereka melihat status-status itu kan, dia akan
0: terinfluen juga begitu ya. Jadi, enak kayaknya nih gitu ya.
1: Sekarang itu alhamdulillah ya, media itu sangat membantu. Karena dari uploadan postingan komunitas itu, dia akan tanya dan artinya secara tidak langsung yang memposting itu adalah marketing saya yang tidak saya bayar. Otomatis sudah menjadi marketing saya kan.
0: Endorse secara tidak langsung begitu.
1: Endorse secara gratis.
0: Oh, gratis juga betul.
1: Dan kebanyakan dari mereka pelanggan itu kalau makan gak dimakan dulu, mesti difoto, jebret.
0: Difoto dulu, betul. Itu kebiasaan kita sekarang.
1: Khususnya buat cewek-cewek.
0: Iya betul sekali.
1: Selalu kalau makan gak dimakan dulu, diposting.
0: Diposting dulu, betul.
1: Guys, ini aku lagi makan di lontong balap Gor Caeksan.
0: Iya betul.
1: Nanti gue akhirnya kan tanya.
0: Ada dari tanya seperti itu, betul.
1: Dari situ keuntungan media sosial seperti itu Mas.
0: Betul sekali, setuju.
1: Untuk saat sekarang itu teman-teman yang bikin kuliner itu, media itu sangat mempengaruhi.
0: Sangat mempengaruhi.
1: Karena itu bagian dari produk branding ya.
0: Yes.
1: Jadi bagaimana kita membranding produk supaya dikenal. Nah setelah dikenal kan mereka akan penasaran. Setelah penasaran kalau memang rasanya enak dia akan repeat kembali kan.
0: Pasti betul.
1: Kembali itulah. Jadi untuk teman-teman yang di kuliner baik minuman maupun makanan.
0: Iya F&B lah ya.
1: Iya gunakanlah media itu sebagai sarana yang bisa membantu usaha Anda.
0: Betul setuju.
1: Karena memang produk branding penting sekali. Bagaimana orang bisa penasaran, bisa tahu kalau medianya itu kurang. Saya memposting di Facebook dan Instagram ya. Sekali postingan itu bisa yang lihat itu 24.000 sehari. Apa FYP ya kalau sekarang istilahnya
0: FYP. FYP betul ya. Sekali. Ya.
1: Jadi 24.000 saya waktu ikut di apa Expo Abirama, kemudian di setiap pagi saya juga kebetulan anak saya itu pinter kalau edit video, pinter kalau apa memposting, mencari celah-celah, melihat waktu yang FYP itu. Jadi sehari pernah saya posting konten itu sampai 24.000 sampai 25.000
0: yang lihat. Wah itu banyak sekali. Ya,
1: artinya apa Mas Bayu itu produk branding saya jalan.
0: Jalan betul sekali ya.
1: Lalu bagaimana supaya personal brandingnya juga penting sekali. Jadi teman-teman kalau usaha itu produk branding penting, tapi lebih penting lagi personal branding. Kita melayani seseorang, melayani pelanggan. Pelanggan adalah raja kan. Bagaimana supaya mereka bisa repeat kembali. Bahasa kita tata, kita ucapkan terima kasih, kita ucapkan matur suwun rawuhe dan sebagainya. Mereka kita anggap bahwa Oh ya baik itu pelayanannya, tapi kembali lagi rasa itu Mas Bayu.
0: Yang nomor satu adalah rasanya, agar di-repeat terus begitu ya.
1: Kembali itu dari rasa.
0: Baik, ini Pak Iksan ini kan dari 2001 sampai 2026 ini kan sudah 25 tahun.
1: 25 tahun.
0: Pasti ada yang namanya asam garamnya begitu ya Pak ya. Ada enaknya juga, ada tidak enaknya. Seperti tadi ada penggusuran itu tadi. Nah mungkin bisa di-share juga sebagai pengalaman ke pendengar RR itu Pak.
1: Siap. Jadi begini Mas Bayu dan juga para pendengar. Saya bikin usaha lontong balap yang sekarang alhamdulillah booming ya untuk di Tuban. Karena 3 jam saya bisa pelanggan itu sekitar 100 orang ya.
0: Wow, sehat.
1: Di jam 6 pagi sampai jam 9.
0: 9, betul.
1: Itu sudah enggak berhenti tangan ini.
0: Tangannya punya, udah.
1: Iya, saya ada istri, ada anak, ada karyawan. Jadi 4 kan, 4 yang melayani kan 4.
0: Iya, 4 orang, betul.
1: Ada yang racik, ada yang di sebagainya. Tapi enggak, sekarang oke lah aku bisa menikmati.
0: Betul.
1: Tapi saya dulu sudah berdarah-darah.
0: Betul sekali ya, strugglingnya begitu ya Pak.
1: Iya, waduh, berdarah-darah, digusur, kemudian cari tempat yang pernah juga di depannya, kalau dulu itu di Studio One itu ya, yang pinggir Sinar Mas itu, Bang Sinar Mas itu juga pernah, juga lari sama. Juga
0: berganti-ganti begitu Pak ya,
1: gusuran,
0: tempatnya.
1: Lagi dari Satpol PP karena memang makan badannya trotoar.
0: Iya, betul.
1: Jadi nggak seperti yang saya rasakan sekarang ini. Jadi pokoknya berdarah-darah lah.
0: Dulu-dulu ya. Selama kurang lebih 25 tahun tersebut ya Pak ya.
1: Tapi pelanggan mencari terus.
0: Mencari
1: di mana. Saya pernah absen itu sekitar berapa tahun ya? 3 tahun atau 4 tahun itu.
0: 3 tahun? Ya.
1: Pernah jadi.
0: Pernah juga tidak berjualan lah ya.
1: Tidak berjualan
0: begitu.
1: Itu. Okay. Akhirnya orang mencari-mencari di mana itu orangnya. Akhirnya ketemu lagi sekarang di GOR. Di kursi ini tahu mungkin dari Facebook, mungkin dari Instagram saya.
0: Dari yang jual juga.
1: Yang jual
0: Cak Iksan. Kayaknya itu Cak Iksan deh gitu kayaknya.
1: Wajahnya sudah enggak
0: familiar juga begitu ya.
1: Oh ini. Akhirnya tanya, Pak dulu jenengan yang jualan di depan samudra itu. Iya ya.
0: Nah.
1: Wah lupa tak cari-cari.
0: Nah ada juga seperti itu ternyata.
1: Okay. Alhamdulillah. Jadi Nggak seperti sekarang. Jadi artinya ada dinamikanya. Usaha berdarah-darah.
0: Betul.
1: Luar biasa. Tapi
0: sempat up and down juga begitu
1: betul
0: Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Okay.
1: Ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah.
0: Sudah bisa lah ya memetiknya itu tadi.
1: Jadi gini Mas Bayu. Kalau kita, ini tips sedikit saja ya.
0: Boleh,
1: untuk mental
0: silakan.
1: Aja. Jadi usaha itu kalau menurut pengamatan saya, kalau belum lebih dari 10 tahun, jangan diharap dulu. Tapi kalau lebih dari 10 tahun, dengan itu catatan itu continue, itu insya Allah bisa dirasakan lah hasilnya. Karena mungkin satu customer atau satu pelanggan, ada dua pelanggan, tiga pelanggan, akhirnya siklusnya akan ketemu kan. Misalnya ada orang beli satu minggu sekali, repeatnya ada yang tiga hari sekali. Artinya kan tidak setiap hari datang kan, tapi beberapa pelanggan kan juga bertambah. Nah kemudian pelanggan itu kan repeat kembali. Nah akhirnya dengan waktu 10 tahun itu, siklusnya akan ketemu. Jadi kalau satu hari dulu saya di GOR itu sehari cuma 15 porsi ya.
0: 15
1: awal-awal
0: porsi,
1: satu tahun yang lalu. Sampai jam 2, sampai tidur-tiduran di situ. Akhirnya bertambah jadi 35 porsi per hari, bertambah lagi 50, bertambah lagi 75 sehari, bertambah lagi 80. Target saya 80 aja.
0: Targetnya malah 80 saja begitu ya.
1: Tapi untuk hari...
0: Weekend,
1: hari Jumat sama Sabtu itu lebih dari 100 porsi.
0: Aduh itu udah banyak banget.
1: Iya.
0: Udah kalang kabut itu Pak ya?
1: Udah.
0: Bapak Iksan dan keluarga.
1: Iya, sudah.
0: Alhamdulillah betul sekali. Harus disyukur. Betul.
1: Berarti repeatnya.
0: Betul. Nah ini kan dari 2001 sempat tadi vakum juga.
1: Betul ya.
0: 3 atau 4 tahun itu Pak. Nah ini kan melewati masa yang namanya semuanya ikut terdampak. Yaitu COVID. 19. Nah itu mungkin bisa di-share juga seperti apa struggling-nya juga Pak.
1: Covid itu ngeri sekali.
0: Ngeri betul ngeri. Sekali.
1: Semua komponen ekonomi itu jatuh semua.
0: Setuju betul.
1: Kita nggak boleh keluar, dibatasi.
0: Dibatasi betul.
1: Iya coba. Coba kalau

0: Yeah, okay.
1: Dengan kondisi yang tertekan di COVID-19 dan
0: yeah.
1: di era
0: dengan pembatasan itu tadi ya.
1: Itu,
0: yeah, betul.
1: Wow, ngeri ini. Dan Car Free Day waktu itu juga nggak boleh kan?
0: Down juga betul ya, sekali. Yeah.
1: Setelah baru melewati 2 tahun, mm-hmm. berapa baru diperbolehkan mm-hmm. lagi. Jadi
0: sempat merasakan hal seperti itu juga Pak ya?
1: Seperti itu luar biasa.
0: yeah.
1: Jelas. Harus telaten lah.
0: Harus telaten, betul sekali.
1: Ya. Telaten, pelayanan baik, rasa.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bahasa sekarang enak. Saya sering menyampaikan di Gigor itu Car Free Day.
0: Mm-hmm.
1: Karena saya di sana juga sedikit ngisi sebagai MC Mas Bayu.
0: Oh gitu, wow. That's why dari tadi lancar sekali begitu ya.
1: Jadi teman-teman saya berikan tip bagaimana membranding produk dan produk branding dan juga personal branding. Ini penting. Penting sekali karena apa? Orang akan tahu produk kita kalau kita sudah mampu menciptakan brand itu. Contohnya logo di saya ini ya, mm-hmm. ini sudah familiar karena setiap beli kan tak kasih tin wall seperti ini.
0: Oh gitu, ya. Yeah.
1: Tin wall seperti ini. Jadi begitu banner saya pasang,
0: yeah.
1: udah pasti oh ini jualan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Artinya apa? Branding saya dengan logo yang saya punya ini sudah familiar di mata pelanggan itu brandingnya dan branding itu bisa melalui Facebook, melalui Instagram, melalui channel YouTube kita juga sudah punya seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi kemudian pelayanan itu sangat mempengaruhi orang itu beli, katakanlah harga itu nomor sekian lah,
0: mm-hmm.
1: ya tak? Kalau rasanya enak, kemudian pelayanan kita bagus, yang lain lewat lah, yang lain enggak lah, yang lain orangnya enak, diajak komunikasi enak,
0: iya yeah, itu penting juga betul,
1: menghargai banget sama pelanggan, apalagi rasanya enak, harganya pas gitu, itu sebenarnya bagian dari tips saya supaya Lonok Balap Gor Cak Ihsan ini tambah laris.
0: Aduh eman sekali Pak ya nggak bawa contohnya dari lontong balapnya.
1: Tadi sudah saya siapkan ya.
0: Aduh itu kita tadi, bisa nikmatin bareng-bareng.
1: Tadi
0: gitu,
1: sudah
0: Pak.
1: Saya siapkan nanti biar tak japri aja dibawa.
0: Aduh jangan Pak repot. Guyon Pak. Bercanda.
1: Karena aku tadi habis belanja.
0: Oke. Okay.
1: Itu pagi sudah saya siapkan sebetulnya.
0: Nyesel saya bilang gitu kalau itu.
1: Iya saya sudah siapkan. Kok berangkat ke sini kok lupa.
0: Iya, oke.
1: Tapi
0: aman nanti kan, ada waktunya nanti Pak ya. Oke, Pak, ini kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ya. Pak Ihsan ini kan sudah berkecimpung berpuluh-puluh tahun bahkan ya. Nah, ini ya. Bagi orang awam seperti saya ya.
1: Ya.
0: Ini apakah ada kisah dari dibalik bernama atau dinamakannya lontong balap itu tadi? Mungkin bisa di ceritakan juga lontong balap itu cerita awalnya itu dulu gimana dan ada sejarahnya juga katanya Pak Ihsan ya, ini monggo silakan
1: ya. mohon dikoreksi buat pendengar kalau okay. memang cerita ini barangkali tidak sama dengan para pendengar ya.
0: Ada tapi, versi mungkin ya.
1: Ya ada versi yang lain. Kalau setahu saya lontong balap itu dulunya enggak namanya lontong balap Mas Pak.
0: Oh gitu.
1: Di Surabaya timur sana jualan lontong balap itu kan dipikul. Nah dulunya waktu tahun-tahun 58 sekitar itu jualan lontong balap sambil dipikul. Tapi namanya belum lontong balap. Masih lontong apa gitu ya. Karena memang racikannya kan masih baru semuanya. Masih mencoba-coba lah. Tapi ternyata lontong balap ini diterima oleh warga Jawa Timur di Surabaya. Dan di titik-titik kampung itu mereka para pelanggan itu sudah menanti. Dan penjualnya dengan mikul itu tadi, mungkin ada orang penjual yang banyak ya, mungkin ada bosnya dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Sambil mikul itu balapan.
0: Oke.
1: Okay. Balapan mencari titik-titik di mana pelanggan
0: banyak pembelinya. Iya. Oke. Okay.
1: Balapan setiap
0: cepet-cepetan
1: pagi.
0: Begitu ya.
1: Balapan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Orang belum tahu namanya lontong balap. Akhirnya karena lontong balapan, ya, jadi yang balapan itu orangnya.
0: Orangnya ya.
1: Orangnya balapan mencari pelanggan. Mencari pelanggan itu akhirnya orang dengan orang Jawa disingkat aja itu lho beli lontong balap.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi awalnya
0: cepet-cepetan itu tadi.
1: Cepet-cepetan tadi. Awalnya dari balapan penjualnya mencari titik-titik pelanggan yang
0: okay.
1: banyak. Kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi.
0: Iya betul sekali. Yeah. Kayaknya saya mendengarnya juga mungkin seperti itu juga Pak.
1: Oke. Okay,
0: yeah. Kayaknya ya saya juga belum makanya orang awam itu tadi saya bilang.

0: Ya. Ada yang bilang antara tauge dengan lontong itu balap-balapan banyak-banyakan.
1: Oh, iya. Ada juga yang versi seperti itu ternyata. Karena, nah ini saya baru dengar ini.
0: Karena taugenya itu kan full gitu ya.
1: Iya, banyak betul.
0: Full banget, karena memang yang disukai oleh pelanggan itu selain petisnya yang enak.
1: Satenya.
0: Satenya, sate keranya yang aduhai.
1: Aduhai, oke.
0: Okay. Sama ininya. Taugenya. Kalau tauge di saya kan beda dengan lontong balap yang lain.
1: Apa tuh Pak bedanya?
0: Bedanya crunchy.
1: Oh crunchy, iya. Wow. Kalau
0: yang lain mungkin dimasukkan di tempatnya itu pancinya. Kemudian itu lama kan itu mungkin agak lumat atau lemes gitu ya. Kalau saya kan nggak mau bikin 5 porsi gitu misalnya. Tak masukkan sekali setengah matang atau masih crunchy gitu. Nah itu baru tak sajikan. Jadi nggak terlalu lemes gitu. Nah, jadi ya kita mempertimbangkan juga nutrisinya dan sebagainya.
1: Itu juga menjadi ciri khasnya begitu Pak ya.
0: Jadi lontong balap Gor Cak Iksan itu ciri khasnya crunchy.
1: Taugenya itu. Wah ini keren sekali ini pendengar ya. Nah ini Pak Iksan, ini lontong balap kan juga identik yang tadi Pak Iksan bilang ya, ini kuliner khas Jawa Timur. Betul. Atau khususnya Surabaya. Nah ini kan sudah ditaruh di Tuban sudah lama juga. Sudah diperjualbelikan juga di Tuban juga sudah lama. Nah ini bagaimana Pak Iksan ini melihat antusiasme dan juga selera masyarakat Tuban ini terhadap hidangan lontong balap ini selama kurang lebih 25 tahunan ini?
0: Kalau saya bicara warga Tuban ya, warga Tuban itu suka yang daging-daging mas sebetulnya. Yang lontong kikil atau mungkin yang ada daging-dagingnya ayam. Untuk lontong balap itu lebih dari ya dari timur, dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Babat, atau orang Tuban yang sudah sering ke sana,
1: ke Surabayanya itu otentiknya betul. Nah,
0: jadi pelanggan saya banyak dari sana. Tapi lama-lama warga Tuban itu mencoba, ternyata cocok gitu.
1: Cocok ya?
0: Awalnya coba gitu awalnya. Tapi lama-lama cocok, itu di beberapa konten saya itu ada banyak yang mengatakan, awalnya dulu saya nggak suka, tapi sekarang kok bisa suka gitu. Dan hampir mereka yang suka itu malah hampir setiap hari sarapan di tempat saya. Jadi karena memang cocok mungkin ya masakannya ya. Jadi warga Tuban sudah memulai menyatu dengan
1: mulai beradaptasi begitu ya.
0: Tapi kita bicara rasa juga mas.
1: Betul.
0: Artinya tidak semua lontong balap, mohon maaf ya, kan beda lontong balap juga beda rasa,
1: beda versi ya, beda pembuat beda, juga ya, itu beda rasa juga ya, betul.
0: Tapi kalau untuk lontong balap Gor Cak Iksan insya Allah kita harapkan bisa repeat kembali. Jadi Pak Kreatif Tuban sekarang sudah banyak yang suka dengan lontong balap. Kalau dulunya warga-warga dari Jawa Timur, dari Surabaya, Lamongan. Sekarang warga Tuban sudah menyatu juga dengan lontong balap.
1: Wah menarik sekali nih obrolin kita ya di sesi UMKM Bicara edisi tanggal 5 Oktober 2026 kali ini ya. Tapi kita sabar dulu, kita akan kumpulkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Iksan ya di sesi UMKM Bicara kali ini. Tapi kita akan mendengarkan komposisi lagu-lagu pop Indonesia dulu. Salah satunya dari Anji dengan judulnya adalah Dia. Selamat mendengarkan.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih kurang lebih 20 menit lagi ya, Wahyu dan juga Pak Iksan yang setia menemani pendengar dengan topik yang masih sama tentang tips ciptakan kuliner dengan rasa yang otentik, dengan narasumber yang masih dan semangat juga begitu Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Harus semangat.
0: Harus semangat dong, betul sekali di sore hari ini dengan Bapak Iksan Hadi selaku owner lontong balap Gor Tuban pendengar ya. Dan ini sudah saya lemparkan ke pendengar RRI Tuban mungkin Pak ya. Kalau misalnya ini sekarang ada sudah ada dua pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya dari RRI Tuban, mungkin saya bacakan terlebih dahulu ngoten nggih.
1: Mas Bayu.
0: Ini salah satunya dari Bapak Slamet yang ada di wilayah Semanding. Halo Mas Iksan, saya penggemar lontong balap. Masalah terbesar kuliner tradisional itu biasanya ada di bahan utama, seperti kualitas petis atau kecambahnya. Nah ini bagaimana cara Mas Iksan memilih bahan lokal di Tuban agar rasanya tetap segar dan tidak kalah dengan rasa aslinya dari Surabaya.
1: Oke.
0: Monggo silahkan dijawab.
1: Mas Slamet ya?
0: Mas Slamet, betul sekali.
1: Di mana Mas?
0: Semanding.
1: Semanding.
0: Betul.
1: Gini Mas Slamet ya, semua kuliner itu kan punya rahasia sendiri-sendiri kan ya.
0: Okay.
1: Jadi ada orang bilang bahwa beda tangan beda rasa.
0: Ya kan? Betul, betul.
1: Sebetulnya bukan tangannya sih,
0: yeah,
1: tapi prosesnya, SOP-nya,
0: yeah,
1: standar operasional prosedurnya bikin misalnya bumbu. Ya, bumbu itu juga harus racikannya beda orang, sama-sama dikasih bahannya, tapi karena prosedurnya, tingkat kematangannya beda, misalnya gongsongnya itu loh Mas, beda. Itu juga mempengaruhi rasa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru nanti bumbunya. Petis. Semua hampir yang saya pilih di Tuban ini petisnya enak ya. Tapi petis yang enak kalau racikannya itu enggak enak.
0: Sama aja begitu.
1: Sama aja.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya merek tertentu lah saya enggak menyebut ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Itu enak memang petisnya. Kalau lawaran dalam konteks lawaran tuh ya tawar gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kan harus di diracik secara prosedur lah tadi, SOP-nya, ada RC-nya. Jadi Tuban sudah banyak petis yang enak. Dulu saya ambil dari Sidoarjo.
0: Oh dulu ambilnya di Sidoarjo.
1: Sekarang beberapa seleksi, oh ini kok enak. Gitu.
0: Setelah sudah dicoba.
1: Nah, dicoba. Gitu ya? Okay. Kalau saya bikinnya petis-petis bukan ikan ya, petis udang ya.
0: Petis udang?
1: Ya,
0: okay.
1: Petis udang. Hmm. Jadi kita pilih yang bagus, kemudian racikannya itu pas.
0: Yeah.
1: Ya, jadi bisa dicoba dulu, Pak Slamet mungkin bikinnya. Kalau seperti ini ditambah dengan brambang sekian misalnya, atau dengan sekian-sekian. Pasti semua kuliner punya kan, punya rahasia
0: sendiri. Yeah, iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Tapi nanti dicoba, dites oleh kita sendiri.
0: Dites rasa dulu rasa begitu dulu, ya.
1: Oh, ini kurang ini. Ada beberapa petis itu yang agak sangit itu.
0: Oh iya.
1: Ada juga.
0: Oh.
1: Mungkin juga beda perusahaan ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi harus dihindari yang mungkin produksi pertamanya itu pakai kayu atau apa saya kurang tahu.
0: Betul.
1: Tapi juga mempengaruhi. Mm-hmm. Nah, semua komponen, semua bahan itu harus kita pilih.
0: Betul.
1: Contohnya lontong. Lontong itu ada lontong itu kadang nyego, bahasa Jawanya nyego.
0: Nah, kayak gimana tuh Pak?
1: Nyego itu kemrotok gitu loh.
0: Oh, ya, hancur.
1: Hancur.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ada juga yang
0: nyego
1: terlalu lembek itu juga ada. Kita hindari itu. Yang kenyal, yang enak begitu dimakan nyes enak.
0: Aduh, makin lapar Pak saya Pak.
1: Begitu juga tauge.
0: Tauge juga.
1: Gak semua tauge enak. Ada tauge yang besar tapi begitu digodok gitu ya. Ada efek pahitnya dikit itu juga harus dihindari.
0: Aftertaste-nya ya.
1: Iya. Okay. Jadi kalau saya sih pilih tauge yang panjang, agak kecil, tapi rasanya manis.
0: Rasanya manis.
1: Nah, okay. Jadi beberapa, saya sering makan mentah itu tauge. Enak ini tauge ini, manis gitu loh. Ada kan? Dan juga kebersihan harus dijaga.
0: Iya dong.
1: Jadi,
0: betul.
1: Tauge itu kan ada yang ada ijo-ijonya itu loh Mas. Apa kulitnya itu banyak yang masih
0: betul.
1: Masih ada
0: nyangkut.
1: Kita pilih yang ada tapi sedikit sekali.
0: Ada tapi sedikit.
1: Karena nanti pengaruh terganggu oleh pelanggan itu dengan adanya ijo-ijo itu yang masih nyangkut itu juga terganggu.
0: Oke.
1: Okay. Itu kemudian bikin lontongnya. Kalau saya memang beda lontongnya dengan yang lain.
0: Nah bedanya gimana?
1: Bedanya kalau yang lain itu pakai pohong kan.
0: Pohong.
1: Kalau saya enggak.
0: Pakai apa?
1: Pakai tepung beras itu dengan olenan tolo ya. Lento itu kan olenan tolo. Kalau olenan itu kan adonan.
0: Adonan ya.
1: Adonan tolo. Yeah. Tolo itu kan kacang tunggak itu loh.
0: Oke, okay, betul.
1: Kalau di sini kan kacang tunggak.
0: Kacang tunggak.
1: Kalau di sana kan tolo ya, kacang tolo. Ya.
0: Kacang tolo.
1: Ya, okay. Olenan tolo sehingga disebut apa lento. Lento. Dan ini yang bikin ciri khas kan lentonya.
0: Lentonya betul.
1: Kriuk-kriuk gimana gitu loh.
0: Renyah.
1: Renyah gitu. Itu. Kalau pakai pohong, aku pernah coba itu nyel kenyal di lidah itu agak ganggu ini.
0: Ngelawan.
1: Iya, agak ngelawan gitu ya. Akhirnya tak coba lagi dengan tepung ini. Ternyata itu crispy-nya dapat itu. Jadi dimakan itu masih ada kriuk gitu enaknya. Nah itu kan juga bagian pemilihan kita menyajikan produk itu.
0: Betul.
1: Lontong balam supaya enak.
0: Yeah.
1: Dari tauge-nya pilihan, lontongnya pilihan. Tahu pun saya enggak, mohon maaf saya enggak beli di pasar yang gorengan. Karena aku jujur kalau saya pribadi enggak suka. Aku goreng sendiri.
0: Oh gitu. Dari rumah berarti
1: dari
0: ya.
1: Rumah, iya. Jadi supaya kalau bahasa Jawanya apa ya, meriayan itu bersih itu ya.
0: Iya.
1: Genitas. Meriayan ini kalau dimakan itu enggak ada sepo, apa bahasa seponya itu apa bahasa
0: ini? Apa ya? Itu sepo atau apa ya bahasa Indonesianya itu?
1: Nyesep itu loh ya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Itu banyak cairan apa yang masuk di tahu.
0: Di tahunya itu.
1: Kalau gorengan sendiri kan enggak. Enggak menabung di situ.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Itu kalau saya pribadi senang yang goreng sendiri karena enak gitu. Dimakan enak. Wah, ini gitu loh. Belum lagi nanti kuahnya.
0: Kuahnya juga.
1: Kuahnya ditambah dengan tambah yang crunchy. Petisnya yang enak. Sate kerang yang aduhai.
0: Aduh, makin lapar tuh gue.
1: Itu banyak yang alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah, ya, betul.
1: Dari situlah repeat-nya kan karena...
0: Dari situnya, betul sekali. Itu semoga terjawab ya pertanyaan dari Bapak Slamet yang ada di Semanding ini pendengar ya. Tadi ternyata memang kualitasnya itu tadi ya tergantung dengan prosesnya atau SOP-nya itu tadi. Wah, betul, betul, keren sekali. Ya. Keren. Ini salah satunya lagi Pak dari Mas Rian di wilayah Tuban Kota.
1: Ya.
0: Mas Iksan, lidah orang Tuban itu kan biasanya suka pedas gurih. Waktu awal buka lontong balap di Gor, apakah resep dasarnya disesuaikan sedikit dengan selera orang Tuban? Atau memang dipertahankan 100% resep aslinya? Nah ini menarik sekali juga pertanyaannya.
1: Beberapa resep memang asli ya dari sana. Tapi saya mencoba untuk mengkondisikan Tuban. Tuban ini kan senangnya pedes asin. Kalau nggak pedes asin, enggak lah ya.
0: Betul.
1: Pedes asinnya harus dapat.
0: Gitu. Harus dapat, betul
1: ya,
0: sekali.
1: Harus dapat, karena memang... Ya, sukanya Tuban seperti itu.
0: Iya, tipikalnya Tuban seperti itu.
1: Betul. Beda dengan Jawa Tengah ya.
0: Okay.
1: Jawa Tengah kalau makan lontong balap saya benar-benar saya enggak mau karena petisnya ada sambelnya, Mas.
0: Oh, ada sambelnya. Dominan memang pedes ya, betul.
1: Paling tak kasih petis yang masih belum kecampuran.
0: Yeah.
1: Itu pun sedikit. Nah, sedangkan orang sana kan Jawa Tengah saya kan enggak suka dengan pedes-pedes.
0: Iya, biasanya.
1: Satenya aja kadang makan sate kerang aja itu. Sudah ngerocoh apa bahasanya.
0: Iya, terlalu pedas gitu ya, kepedesan.
1: Padahal ya pedasnya enggak seberapa.
0: Iya, gitu. Beda jadi, mungkin ya Pak.
1: Jadi betul. saya sesuaikan dengan kondisi ini, original, otentiknya saya pertahankan, tapi ada penyesuaian.
0: Yang dimodifikasi.
1: Dengan lidahnya orang Tuban.
0: Oh gitu. Jadi tetap ada penyesuaian Pak ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, keren sekali. Itu tadi semoga pertanyaannya terjawab juga. Nah ini untuk menutup sesi kita Pak, karena sebentar lagi tidak terasa obrolan yang asik ini ya. Tidak terasa sebentar lagi akan masuk pukul 4 waktu Indonesia bagian ya. Barat. Untuk pertanyaan penutup mungkin Pak bisa di-share juga sosial medianya dari lontong balap Gor ini. Mungkin bisa di-share juga IG-nya apa mungkin atau... jualannya di sebelah mananya mungkin bisa di-share.
1: Iya Mas Bayu, kalau jualan saya sementara ini masih di Gor di depan halte SMP 3 di bagian utara. Saya hanya bisa memberikan pelayanan mulai jam 5 pagi itu prepare sampai jam 6 siap sampai jam 9. Kenapa sampai jam 9? Karena harus gantian sip sama pedagang yang lain.
0: Ada pedagang lain juga.
1: Tapi betul. Mohon doanya seluruh pendengar, insya Allah mudah-mudahan saya bisa bikin warung di depannya Bank Jatim dan sudah proses negosiasi kontrak tempatnya. Nanti bisa makan siang di sana dengan tempat dine-in-nya yang luas, dengan es degannya yang siap. Tempat parkirnya
0: ditunggu.
1: Masuk.
0: Iya, ada.
1: Mohon doanya.
0: Amin.
1: Doanya.
0: Betul.
1: Kemudian Instagram saya tetap Lontok Balam Cak Ihsan, IHSAN ya.
0: Oke, itu tadi pendengar ya.
1: Balap Cak IHA ya, bukan IKH, bukan ya, IHSAN.
0: Oke.
1: Lontong balap Cak Iksan gitu.
0: Cak Iksan, oke.
1: Baik Facebook, baik Instagram, baik di channel YouTube-nya juga sama.
0: Sama juga ya.
1: Nong Balap Cak Iksan.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Silakan nanti DM di situ boleh.
0: Boleh.
1: Karena memang saya punya anak yang pegang adminnya.
0: Ada adminnya juga.
1: Nah, saya masih kuliah di sana, di ITB sana.
0: Oke. Okay.
1: Jadi termasuk yang bikin konten, yang mengupload.
0: Idenya juga.
1: Idenya juga.
0: Keren.
1: Suara-suara dalam apa konten itu. Mm-hmm. Jadi saya terbantu oleh anak-anak saya.
0: Udah ada anaknya juga. Nah, ini juga ini yang tadi menyapa lewat Instagram juga banyak sekali Pak ya. Ini salah satunya ada Ahmad Deko Suwandi. Semangat Cak Iksan. Nah ini tadi.
1: Siap.
0: Oke okay, Pak, sebelum kita menutup perjumpaan kita ya. Kita mungkin akan bertanya atau pertanyaan terakhir untuk Pak Iksan Hadi selaku owner Lontong Balap Gor. Ini mungkin bisa diberikan tips dan trik mungkin ya kepada UMKM lain agar bisa struggling dan juga bisa tetap apa ya, stay terus dengan usahanya agar bisa dilihat orang banyak dan juga rasanya tetap konsisten, itu apa saja Pak tipsnya? Mau
1: ya, untuk teman-teman yang memang berkecimpung di dunia kuliner ya, bahwa product branding penting, personal branding penting, tapi yang jauh lebih penting itu konsisten Mas. Artinya kalau jualan jam 6 sampai jam 6 ya terus konsisten, harganya konsisten, pelayanan konsisten, jangan satu hari berangkat, dua hari nggak berangkat. Ini nanti pelanggan akan lari ke yang lain, dan ternyata yang lain juga lebih enak, sudah kena itu. Jadi ketelatenan itu penting sekali untuk dijalankan. Mungkin hari ini belum banyak yang beli, mungkin baru 10 porsi, kita coba lagi telaten, itu konsisten. Samping itu juga produk brandingnya ya. Sekarang media sosial sangat luas sekali, enak mau diupload kapanpun kan bisa. Itu pengaruh juga supaya keterkenalannya, kemudian pelayanannya, kebersihannya itu harus dijaga. Rombongnya bersih, pelayanan bagus, terus tangannya karena pegang sesuatu yaitu pakai apa yang ya pokoknya kebersihan,
0: higienitas itu.
1: Iya, higienitas baik. Harus dijaga lah. Karena kita produk kita atau Lontong Balap seperti saya kan dirasakan oleh komunitas dari bawah sampai atas.
0: Betul.
1: Karena banyak dari teman-teman dari kantor, dari kantor-kantor dari Bank Jatim, BRI, terus MPP dan sebagainya. Dan ini buat pelanggan kalau ingin mendatangkan Lontong Balap Cak Iksan punya acara hajatan atau apa, itu bisa didatangkan tapi dengan syarat hanya Tuban Kota saja.
0: Tuban Kota saja. Okay.
1: Sama rombongnya. Jadi termasuk piring dan sebagainya. Itu sudah
0: include ya?
1: Sudah include. Ya, sudah include, tinggal beres, bayar, kita selesai.
0: Sudah selesai. Bisa ternyata pendengar.
1: Bisa. Okay. Ya, bisa. Mungkin minimal kita batasi 35 porsi.
0: Iya, 35 porsi.
1: Porsi sudah bisa dihadirkan untuk acara ibu-ibu, misal arisan atau apa, itu bisa.
0: Oke. Okay. Ya tadi pendengar ya, ini juga tips dan trik yang sudah disampaikan oleh Pak Iksan Hadi selaku owner Lontong Balap Gor, dan kami harapkan semoga cepat buka ya di samping
1: mohon
0: Bank Jatim
1: doanya,
0: ya.
1: Mohon doanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan sukses selalu Pak Iksan ya.
1: Siap.
0: Untuk Lontong Balapnya.
1: Sukses juga Mas Bayu.
0: Amin dong.
1: Sebagai penyiar yang sangat ganteng.
0: Aduh. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Iksan. Semoga sukses semuanya dari usahanya dan juga karya-karya lainnya. Kita tunggu updatean karya lainnya juga ketika nanti kita akan wadahi selalu. Dari RRI Tuban siap selalu mewadahi untuk karya-karya dari Pak Iksan. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggul 58 Malang. Inilah In Radio Republik Indonesia Malang dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.

0: kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Prosiwangi, Gending Krasakan Paiton dibuka gratis untuk sosialisasi. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tegaskan komitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta perkuat kualitas sumber daya manusia. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Ruli Suprayugo.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ingatkan mahasiswa jangan hanya mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma agar tidak menjadikan pendidikan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi. Menurutnya, mahasiswa perlu menata niat agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Efek doa-doa para hidup dan dituliskan, diikhlaskan kepada orang yang sudah wafat. Itu menjadi asal. Bikisan yang amat sangat menghibur roh orang Islam. Maka itu, ananda para mahasiswa jangan bosan-bosannya berdoakan. Kedua orang tuanya, bayi yang masih hidup, terutama yang sudah wafat.
1: Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam rangkaian orientasi studi dan kehidupan kampus mahasiswa baru atau OSIKA Maba pasca sarjana dan RPL di Unisma. Nasaruddin mengatakan Unisma memiliki kekhasan sebagai perguruan tinggi yang lahir dari lingkungan ulama dan Nahdlatul Ulama. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai kebermanfaatan dan keberkahan selama menjalani pendidikan. Menurutnya, semangat memberi dan berbagi manfaat merupakan bagian penting dari nilai yang perlu dibangun selama berada di lingkungan pendidikan. Terlebih Unisma bagian dari warisan para ulama yang memiliki nilai historis dan keagamaan. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan kehadiran Menteri Agama RI dalam rangkaian OSIKA Maba diharapkan memberikan motivasi sekaligus penguatan bagi mahasiswa baru. Sementara mahasiswa program magister dan doktor mengikuti kegiatan secara langsung. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Unisma juga menerima mahasiswa internasional diantaranya dari Sierra Leone, Afrika yang menempuh magister manajemen melalui beasiswa pemerintah Indonesia serta mahasiswa dari Timor Leste. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari Probolinggo. Reporter Hairul Umam Masduki melaporkan masa sosialisasi tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi di seksian Gending Krasakan Paiton dibuka gratis hingga 13 Oktober mendatang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ruas tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Keraksan Paiton mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ruas tol sepanjang 23 km tersebut dibuka secara gratis selama masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantoro mengatakan pembukaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat mencoba langsung menggunakan ruas tol yang menghubungkan Gending, Keraksan dan juga Paiton. Dengan 14 hari dikenalkan kepada masyarakat, ia berharap masyarakat bisa mencoba menikmati ruas tol Prosiwangi khususnya dari Gending, Keraksan dan juga Paiton.
4: Dari gerbang tol Gending, kemudian Keraksan dan Paiton, ini kita mulai dikenalkan ke masyarakat. Dan kami dari Jasa Marga Group mengucapkan terima kasih mendukung dari seluruh persiapan terutama dari pemerintah daerah. Dengan 14 hari dikenalkan masyarakat, kami berharap ini masyarakat bisa mencoba ya, menikmati ruas tol dari Prosiwangi, khususnya dari Gending, Keraksan, dan Paiton ini.
3: Untuk pemberlakuan tarif tol, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selama masa sosialisasi, masyarakat dapat menggunakan ruas tol tersebut tanpa dikenakan tarif. Rifan menjelaskan ruas Gending, Keraksan, dan Paiton merupakan bagian dari pembangunan tol Prosiwangi yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi. Saat ini seksi 1 dan 2 telah terselesai, sementara seksi 3 mengarah ke Besuki, Kabupaten Situbondo, masih dalam proses audit layak fungsi. Rifan menambahkan dari sisi konstruksi, ruas menuju Besuki, Kabupaten Situbondo, sudah siap digunakan. Saat ini pihaknya masih menunggu proses audit layak fungsi dan izin dari pemerintah sebelum ruas tersebut dapat dioperasikan. Demikian informasi dari kontributor RRI, Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
0: Ada masih di jalur info Prima RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda akses melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu di sana yang siap untuk menyampaikan laporannya untuk Anda. Silakan Mada.
5: Ya, baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak awal Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
7: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah ya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa itu berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekat mesin.
6: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Iya, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki di sana. Silakan Refka.
8: Terima kasih, Mada. Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan.
9: Campor, Kecamatan Propo.
8: Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan.
9: Campor.
8: Pelanggan berhasil melarikan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
10: Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Rabu 30 September 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan penggeledahan di rumah M, 56 tahun, dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas penyalahgunaan sabu. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan sabu seberat 0,27 gram, alat hisap, ponsel, senjata tajam, serta sejumlah sepeda motor. Sementara M dan beberapa orang yang diduga pelanggan melarikan diri.
11: Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M yang berumur 56 tahun sering dijadikan tempat transaksi jual beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal itu, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan tindakan.
10: Menurut Evan, barang bukti sabu telah disita dan dikirim ke laboratorium forensik Polda Jatim untuk uji spesifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP telah menjalani pemeriksaan serta gelar perkara telah dilaksanakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Di samping itu, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan terus melakukan pengejaran di lapangan serta mengembangkan jaringan peredaran yang terhubung dengan lokasi tersebut.
8: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
12: Baik, terima kasih Refka. Reporter Gia Debora melaporkan siapkan kolaborasi untuk 2027 Jember Fashion Carnival, gelar tonton bareng film dokumenter. Berikut informasi selengkapnya.
9: Jember Vision Carnival atau JFC menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter JFC 2026 berjudul JFC Hill sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan arah pengembangan JFC pada tahun 2027. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk menyaksikan dokumentasi penyelenggaraan JFC 2026 tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya ekosistem yang mendukung keberlanjutan JFC. Menurutnya, JFC perlu menjadi panggung kolaborasi berbagai pihak agar keberadaannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
13: Malam hari ini adalah kegiatan nonton bareng JFC dokumentari film, movie dari penyelenggaraan JFC tahun ini, 2026, yaitu JFC Hill. Namun selain itu, kita juga malam hari ini akan menyampaikan perihal apa yang akan kita bangun bersama untuk 2027.
9: Sementara itu, Art Director JFC Aris menjelaskan salah satu karya yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut mengangkat tema JFC Hill. Karya ini menggambarkan kekhawatiran terhadap kondisi bumi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban manusia.
14: Sebenarnya Hill itu menceritakan tentang kekhawatiran kita semua tentang bumi ironi antara kemajuan teknologi, kemajuan umat manusia yang juga di satu sisi yang bersamaan di baliknya adalah bumi yang semakin sekarat. Kita bentuk dengan representasi kostum dan teatrikal teman-teman yang kita lihat aja keunikannya nanti.
15: Untuk proses pengerjaannya kita kurang lebih di 3 bulan sih. Untuk yang teatrikalnya 3 bulan. Kemudian untuk kostumnya juga kurang lebih 2 bulanan. Jadi menjelang showtime kita sudah latihan 1:1 di UNMU itu selama 3 bulan.
9: Melalui kegiatan tersebut, JFC berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan semakin kuat hingga pengembangan JFC pada 2027 dapat dilakukan secara kolaboratif. Gia Debora, RRI Jember melapor.
12: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
16: Baik, terima kasih Aprilia. Peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI tegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan Faris Yarbo.
17: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar dalam suasana sederhana dan hikmat di lapangan Makodam 5 Brawijaya, Surabaya, Senin pagi tadi. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI IGP Alit Jaya sebagai Inspektur Upacara. Menindaklanjuti arah Panglima TNI, Alit Jaya menegaskan setiap prajurit wajib memegang teguh 5 pilar utama yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam menangani situasi nasional seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, operasi di wilayah perbatasan Papua dan Ambalat, hingga operasi kemanusiaan skala besar pada musibah kapal tenggelam KM Virgo. Tidak hanya kesiapsiagaan personil, Jenderal Bintang 2 tersebut juga menyoroti proses modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM prajurit.
18: Dalam situasi saat ini memang TNI sedang dilaksanakan modernisasi peralatan alpal tangkam yang sudah sampai dengan saat ini datang beberapa peralatan yang lebih modern. Tentunya kita TNI harus siap SDM-nya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa mengawasi semua peralatan tersebut.
17: Ia berharap sinergitas antar matra dan seluruh stakeholder dapat terus terjalin erat untuk mengatasi bentuk tantangan dan bencana di masa depan. Faris Yarbo melaporkan.
16: Pendengar, kita bergeser ke Kediri, menandai peringatan HUT ke-81 TNI. Pemerintah daerah setempat berharap TNI terus meningkatkan sinergi untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Ayu Citra melaporkan.
19: Pada peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap agar TNI terus meningkatkan sinergitas untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Nandang Ramaswati, usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Batalion 521 Rodahayu Kabupaten Kediri pada hari ini.
20: Saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk TNI yang ke-81.
19: yang sama hadir wakil kepala Kediri di Mada Ufa yang ikut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi TNI yang telah terbukti memberi manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Hal ini diantaranya program TMMD mulai pembangunan infrastruktur jalan, jembatan hingga sektor pertanian. Diketahui pada peringatan HUT ke-81 TNI kali ini mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan pada amanat HUT TNI pada saat ini, setiap prajurit diminta untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, profesional, dan mendukung budaya kerja. Ayu Citra melaporkan.
16: Pendengar, informasi selanjutnya, sementara dari Tuban, reporter Fitra Adila melaporkan hari ulang tahun TNI ke-81 Kodim 0811 Tuban, komitmen jalin.

0: masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita.
1: Untuk perasaan di lapangan, Mbak, saat ini kita semuanya beserta dengan pemerintah daerah mendukung semua program pemerintah, khususnya berkaitan dengan Asta Cita dari pemerintah. Ya, kita semua ikut peran serta, Mbak. Jadi kegiatan yang sifatnya percepatan pembangunan, kemudian pembangunan baik di bidang masyarakatan, kemudian kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi harapan.
0: Bupati Tuban Aditya Harindra Fariski memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam mengawal program pemerintahan, salah satunya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tuban.
2: Semua program-program Bapak Presiden di Kabupaten Tuban mampu dikawal dengan baik, salah satunya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tuban kepada Tentara Nasional Indonesia adalah suksesi terhadap Koperasi Merah Putih yang di mana Kabupaten Tuban termasuk peringkat 2 nasional di dalam transaksi yang sudah dilaksanakan di masyarakat sekitarnya, sehingga ini bisa menandakan bahwa program dari Bapak Presiden sangat bermanfaat. Dan
0: diketahui keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan Perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari Tuban, Ritra Adila melaporkan.
3: Pendengar, kita bergeser ke Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan pembebasan lahan flyover Gedangan rampung pada akhir 2026. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasional. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan rampung di akhir tahun ini sehingga konstruksi dapat dimulai pada tahun 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan tahapan pengadaan tanah dan kesiapan masing-masing bidang.
5: Apa? Ya. Tahapan terkait tanah suci pembayarannya, ya kita pakai sistem apa namanya tahapan, ya ini kita masih nunggu dari Kanwil, ya karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Kanwil, juga saya sudah bersurat kepada Kostugam juga biar tenaga kepemimpinan, karena terkait masalah mobilisasi anggaran ini juga menjadi PR kita. Dan apakah ada program nasional, ternyata masih ada regulasi hukum yang nanti jadi persoalan. Jadi yang harus kita lakukan.
4: Subandi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap bidang tanah akan dinilai melalui appraisal independen. Pemerintah menjamin aset warga terdampak mendapat penggantian sesuai hasil penilaian yang berlaku. Pemkab Sidoarjo bersama BPN, Kejaksaan Negeri, Polresta Sidoarjo dan Kodim serta pemerintah kecamatan dan desa akan mengawal proses tersebut agar pembebasan lahan berjalan transparan, tertib dan tidak merugikan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Pendengar, reporter Anik Hasana mengabarkan siapkan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dorong penguatan ekosistem produk halal. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem produk halal seiring besarnya potensi industri halal dan pariwisata halal di tingkat global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan ekosistem produk halal yang saat ini menjadi salah satu pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Jawa Timur harus mampu mengikuti perkembangan industri halal dunia, mengingat besarnya pangsa pasar yang tersedia.
7: Bahwa Jawa Timur ini harus bisa ya mengikuti perkembangan bagaimana industri halal di dunia, pariwisata halal, dan semua negara-negara di dunia akan ke sana karena pangsa pasar tidak besar. Tapi persoalannya adalah kita masih dihadapkan pada rendahnya sertifikasi halal, ya mungkin halal yang lain.
6: Melalui regulasi tersebut, Pemprov Jatim ingin membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembiayaan. Perda ini juga diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mikro dan kecil dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan penguatan ekosistem tersebut, Jawa Timur ditargetkan semakin siap menghadapi perkembangan halal tourism, halal ekonomi, maupun industri halal. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Direktur Pelindo Internasional dan Training Center

0: Surabaya berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
1: Direktur Politeknik Indonesia, Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Menurutnya, seseorang menjadi sukses karena melakukan hal yang benar dan berulang kali, sehingga diperlukan kebiasaan. Dr. Nuryadi mengatakan kebiasaan yang dimaksud merupakan tindakan kecil yang menjadi kekuatan besar.
2: Satu hari tidak otomatis mengubah kehidupan kita. Yang mengubah kehidupan kita adalah tindakan yang diulang. Yaitu tindakan yang diulang, tindakan yang benar yang diulang-ulang-ulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang benar tadi akhirnya menjadi energi yang menjadi otomatis, menjadi energi keberkahan. Pada awalnya kita harus memaksa diri kita. Contohnya kita memaksa bangun pagi. Hari ini pertama terasanya berat. Hari kedua masih berat, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, tubuh menjadi terbiasa. Begitu juga dengan datang tepat waktu, membaca, belajar, berolahraga, menyelesaikan pekerjaan, mengucapkan terima kasih, ya, mengevaluasi pekerjaan. Awalnya membutuhkan kesadaran, lama-lama menjadi kebiasaan, dan ketika menjadi kebiasaan, kita tidak perlu terus-menerus berpikir untuk melakukannya. Ya, itu karena sudah menjadi otomatis. Teman-teman, sekali lagi, kebiasaan kecil dengan hasil besar.
1: Direktur Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi menambahkan, awalnya seseorang membutuhkan kesadaran dalam membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini jangan diremehkan karena akan menggerakkan kepada target. Farida Husnia melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya tak hanya tengah menyiapkan venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027, tetapi juga menyiapkan sejumlah rangkaian menarik sebelum dan selama pelaksanaan pertandingan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya terus melakukan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang akan digelar pada Juni 2027 mendatang. Sejumlah persiapan venue pertandingan terus dilakukan termasuk percepatan perbaikan di sejumlah venue yang masih membutuhkan pembenahan. Kepala Bidang Olahraga Disput Porapar Kota Surabaya, Indriatno Heriawan menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Surabaya telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dengan menggandeng pengurus besar PB Porprov dan KONI Jatim. Menurutnya, Surabaya tidak hanya ingin menyelenggarakan multi-event olahraga tersebut dengan baik, tetapi juga menghadirkan secara menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ajang untuk mengejar prestasi olahraga, Porprov diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot juga akan melibatkan pelaku UMKM, sehingga masyarakat maupun peserta dapat berburu souvenir dan berbagai produk lokal selama pelaksanaan Porprov.
4: Pagelaran Porprov ini menjadi pagelaran yang menarik, tidak saja untuk ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi ajang hiburan, kemudian juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk ya menunjukkan kreativitasnya, terutama mungkin dari para UMKM ya, paling tidak dengan banyaknya atlet yang datang bersama tim ofisial, bagaimana mereka juga menyuguhkan rangkaian jenis makanan, minuman yang menarik, termasuk juga souvenir-souvenir, sehingga bisa menjadi oleh-oleh bagi warga masyarakat di luar daerah.
3: Sementara itu, PB Porprov hingga saat ini terus melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang akan digunakan dalam pelaksanaan. Peninjauan tersebut telah dimulai sejak 28 September hingga 7 Oktober. Seluruh titik yang telah ditentukan sebagai lokasi pertandingan di 69 cabang olahraga terus dipantau dan dievaluasi. Angka tersebut menjadi bagian persiapan Surabaya untuk memastikan seluruh venue siap digunakan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov Jawa Timur 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, puncak Hari Olahraga Nasional 2026 Bupati Lamongan kenalkan beragam cabur berprestasi. Berikut laporan Farin Regi.
5: Beragam cabur berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabur, puncak Haornas juga diperiakan dengan stan cabang olahraga dan Inorka Kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yurul Ravendi mengatakan peringatan Haornas tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabur, korwil, pengurus olahraga, hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
6: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabur-cabur atau seluruh cabang-cabang olahraga berikut berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabur. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabur yang menampilkan atraksi-atraksinya, dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan.
5: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Giovanni Cheryl Gigi Makeleo dari cabur-cabur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
7: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ruli Suprayugo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti informasi warta berita dari Info Prima. Pendengar, ini kita hadirkan kembali untuk informasi di Surabaya sore ini dengan program Kentongan ya. Jadi Anda nanti bisa bergabung juga memberikan informasi terkait cuaca ataupun traffic di sore hari ini seperti apa. Hari Senin, pendengar, tanggal 5. Semangat ya. Masih di awal bulan nih, pendengar. Kita temani Anda dengan lagu pop Indonesia, ada lagunya T5 Kau.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana yang akan disampaikan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah TSBD dan Desa Tangguh Bencana Destana. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan di wilayah kerjanya tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
2: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, yang membudayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun istana desa siaga bencana supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibuat, dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
1: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wijatmiko, mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
3: Pengurangan risiko bencana yang kita usung ke peningkatan kapasitas masyarakat dan desa. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FRP itu minta itu direview.
1: Oleh karena itu, FPRB Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar, kita update informasi kembali. Kentongan, yaitu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026. M. Sasudin melaporkan informasinya.
1: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026 lalu. Bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode itu. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
2: Tentunya kita sesuaikan dengan potensi. Yang jelas kita lakukan dan permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan. Ketika kita, misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa? Kita siapkan juga, supaya bisa nilai manfaatnya bisa lebih.
1: Kristianto menjelaskan, pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan akan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Untuk ke depan, penanganan kekeringan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, BPBD, Perkim, Dinas Pertanian, BSBK dan OPD lainnya akan mengintegrasikan program sesuai kewenangan untuk mempercepat penyediaan sumber air yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi untuk program Kentongan pada sore hari ini. Selain ini, silakan melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini, pendengar ya. Dan tadi juga ada salah satu dari pendengar kita yang menginformasikan bahwa pekerjaan perbaikan pipa bocor di Jalan Jemur Sari dampak SSCP telah selesai ya. Terima kasih untuk yang sudah melaporkan, Ibu Widya Rizky ya, pendengar. Jadi untuk Anda bisa terus bergabung ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
1: Iya ya, Bu. Di balai desa ada sosialisasi kebencanaan. Yuk berangkat.
0: Enggak ah, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
1: Lo, jangan gitu toh, Bu. Harusnya ikut, biar tahu kalau ada bencana. Apa yang harus dilakukan?
0: Aduh, enggak penting.
1: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
0: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut gitu?
1: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
0: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat. Gas! Yes.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama tokoh anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus tahun 2026 dengan judul Data Dukcapil Bikin Heboh Ratusan WNI Bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, hingga Luffy. Diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk informasi lalu lintas di sore hari ini, kemacetan cukup parah di Bundaran Taman Pelangi arah masuk Surabaya. Pendengar, ini terkait aksi massa yang bergerak menuju Empolda dan pengendara dari arah Sidoarjo disarankan untuk mencari alternatif. Kita coba nanti melihat informasinya lebih lanjut bagaimana situasinya, pendengar, ya, untuk hari ini, ya. Lalu juga efek dari kemarin lari Surabaya Marathon, kemarin diikuti lebih dari 11.000 peserta. Dan menurut Pemkot juga, pendengar, itu dampak ekonomi itu sekitar 41,42 miliar terhadap PDRB Surabaya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang efek-efek lelah dari lari-lari. Lebih lelah dari mana? Lari dari kenyataan atau lari dari Surabaya Marathon, pendengar? Dan juga untuk Anda yang lagi di jalan, lagi dimanapun berada, boleh untuk update informasinya pada sore hari ini langsung aja, ya, pendengar, untuk di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga melalui WA, ya, di 081-331-4-992 atau juga dari mana? Dari tadi pokoknya.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk renungan agama Islam, pendengar. Dan renungan agama Islam pada sore hari ini nanti kita dengarkan bersama. Setelah itu, setelah renungan agama Islam, kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tepat pukul 17:25 ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Pendengar yang dimuliakan Allah, kami ingin menyampaikan masalah tentang bagaimana kebijakan-kebijakan lokal di daerah yang disebut kearifan lokal. Secara sederhana dapat diartikan kebijakan lokal, yaitu wisdom. Kearifan lokal sering dikonsepsikan pula dengan istilah kebijakan setempat, local wisdom, yaitu kecerdasan setempat atau local genius. Kearifan lokal mungkin menjelma dalam bentuk sebagai substansi maupun sebagai praktek kehidupan. Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang hidup di daerah tertentu, yang dinilai, diyakini kebenarannya, dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari dalam masyarakat setempat itu. Di sisi lain, kearifan lokal sebagai praktek kehidupan, dalam hal ini kearifan lokal menjelma dalam bentuk perilaku hidup yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Sebagai hasil preskripsi dan substansi nyanyian

pendapat bahwa hari-hari ini nampaknya kondisi masyarakat kita memerlukan sebuah kearifan lokal yang bisa dipertahankan di wilayahnya masing-masing. Kearifan lokal dapat ditelusuri dalam berbagai aspek, yaitu dalam hubungan dengan iklim, lingkungan, dan bahan makanan pokok setempat. Yang kedua, dalam hubungan dengan pengobatan untuk pencegahan dan untuk penyembuhan sebuah penyakit. Di daerah tertentu itu, orang sakit tidak perlu ke dokter, membutuhkan ramuan-ramuan yang bisa disepakati di dalam lokal itu. Ini masih ada. Kemudian dalam hubungan dengan sistem produksi, tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal dan tradisional. Ini banyak karya-karya produksi lokal yang harus dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tersebut. Yang keempat, dalam hubungan dengan perumahan, disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam hubungan dengan pakaian, disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu. Dan yang keenam, dalam hubungan sesama manusia, sistem nilai dan pengetahuan lokal, termasuk agama dan kepercayaan yang menjiwai interaksi masyarakat setempat dalam memperlakukan alam lingkungan dan sesama manusia. Itulah di dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini harus dilibatkan yang namanya kearifan lokal ini. Saya kira demikian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qaumah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar masih ditemani oleh Selia Cehani di Surabaya sore ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk masyarakat yang menjalankan. Karena di kota Surabaya hari ini kalau ngomongin soal cuaca, pendengar ya, sore harinya diperkirakan Surabaya dominan berawan dan tentunya hari ini suhunya cukup panas kalau kita merasakan ya, dengan beberapa perkiraan yang lainnya itu mencapai 35 sampai 36 derajat Celcius. Luar biasa pendengar ya. Tentunya kalau sudah Surabaya panas, lalu juga berawan dan titik lalu lintasnya juga perlu diwaspadai. Kalau sudah sore hari ya Taman Pelangi, Ahmad Yani dan lain sebagainya itu yang perlu diwaspadai pendengar ya. Ada boleh update informasi cuacanya ataupun trafik lalu lintas di sore hari ini, saya tungguin pendengar sampai jam 19 waktu Indonesia bagian Barat.

pendengar, kalau Anda sore hari ini masih stay tune, ya harusnya stay tune ya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau dilihat pendengar ya, ini berita yang paling terbaru yang mungkin kita harus berwaspada kepada diri kita sendiri terkait komplotan curanmor. Ini di lintas wilayah di daerah Polrestabes Surabaya. Hari ini juga ada 3 residivis curanmor yang kembali ditangkap. Nah, ini tandanya apa pendengar? Tandanya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada harus mengantisipasi kendaraannya masing-masing yang pastinya supaya kita tahu ya bagaimana cara menjaga barang kita diri sendiri. Karena cukup banyak yang sudah terjadi terkait curanmor ini ya, kembali lagi kita tidak tahu gimana ekonomi orang-orang dan lain sebagainya. Tapi yang kita tahu adalah kita harus menjaga barang-barang kita sendiri. Oke? Okay? Nah, lalu untuk dari update dari Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi yang sudah mencopot lurah yang diduga terlibat pungli dan meminta penelusuran untuk pihak lain yang terlibat. Nih ya pendengar, sudah mulai ada tindakan-tindakan dari beliau ya terkait pencopotan jabatan terkait pungli tersebut. Pendengar ya, harus kita juga mungkin kalau ada yang karena lagi-lagi ya Pak Eri itu sudah memberikan hotline ya yang seluruh pendengar Pro 1 tahu, yang pastinya itu juga untuk antisipasi kita ya. Jadi ya untuk pendengar boleh mau kirimkan hotline ataupun juga biasanya di program Halo RRI pendengar itu bisa untuk Anda apa ya menyampaikan keluh kesah jalan terkait jalan dan apapun itu yang ditemui di Kota Surabaya ya, pokoknya itu bisa diupdate di program Halo RRI setiap hari Senin, lalu hari Rabu dan juga hari Jumat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wah, sekarang banyak banget ya anak muda yang bikin karya dari ide-ide unik.
2: Iya, industri kreatif itu kan luas. Dari desain, musik, sampai kuliner bisa jadi peluang.
1: Kadang orang pikir kreativitas itu cuma bakat, padahal kuncinya tekun dan berani mencoba.
2: Betul itu. Kalau ide dipadukan dengan kerja keras, hasilnya bisa menginspirasi banyak orang.
1: Kreativitas adalah kekuatan baru ekonomi bangsa. Dukung karya anak negeri dan jadilah bagian dari Indonesia yang berdaya cipta. Industri kreatif, bukti nyata, semangat inovasi tanpa batas.

Kalau sore harinya masih di jalan pendengar, bukan sore, ini sudah menjelang mau malam, semangat tetap beraktivitas jalanannya. Kalau macet ya dinikmati pendengar Pro 1 ya. Karena kalau kota Surabaya gak macet itu makin aneh gak sih pendengar? Karena ada di yang perlu, kalau diingatkan lagi ya, titik yang perlu diwaspadai itu bundaran Taman Pelangi dan juga Ahmad Yani pendengar. Ini lalu lintas yang perlu diwaspadai untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga untuk pendengar yang ingin update informasi perjalanan boleh, ataupun baca-baca juga bisa di rri.co.id pendengar ya. Ini informasi dari reporter kami, kita update semuanya pendengar. Dan juga kalau kita bisa bilang pendengar ya, terkait informasi di Surabaya sore ini, kembali lagi dari BMKG mengingatkan kita pendengar, kalau tadi lalu lintas di Ahmad Yani karena ada demo pendengar yang terlaksana, tapi sepertinya sudah landai nih, tapi masih dipantau perhatian kalau masuk Surabaya dari arah Sidoarjo, bundaran Taman Pelangi sampai Ahmad Yani pendengar, itu masih panjang, macet panjang karena akibat aksi massa yang bergerak menuju Mapolda Jatim dan kendaraan dari Sidoarjo menuju pusat Surabaya. Disarankan untuk mengambil alternatif jalan-jalan masuk gang di daerah sana, banyak pendengar, atau coba searching di Maps sekarang, kalau masih merah lebih baik menepi dulu, istirahat dulu ya, boleh. Dan tadi juga diinformasikan oleh pendengar juga, pendengar ya, terkait pipa perbaikan ini di Jalan Jemur Sari, katanya sudah selesai pendengar ya. Oke, untuk Anda yang ingin update kembali boleh sambil kita temanin lagu dari lagu-lagu pop Indonesia, yaitu Mau Jadi Apa.

0: Ci, kalau liburan sekarang, kamu pilih jauh atau dekat?
1: Justru pilih yang deket lah, banyak tempat bagus yang dulu gak kepikiran. Istilah anak sekarang tuh hidden gem.
0: Kayak pantai lokal atau desa wisata gitu gak sih maksudnya?
1: Iya, selain indah, manfaatnya juga langsung terasa.
0: Maksudnya, manfaat buat warga sekitar, gitu kan?
1: Betul, UMKM jalan, budaya hidup, lingkungan juga ikut dijaga. Jadi, wisata bukan cuma soal foto dan unggahan, tapi soal kita sebagai pengunjung. Kalau kita berwisata dengan peduli, ya kita pulang bukan cuma cerita, tapi juga memberi kontribusi untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata dalam negeri.

Lagu dari Cassandra, pendengar, sudah kita hadirkan untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya. Tadi sempat teleponnya berdering, pendengar boleh untuk kembali telepon Pro 1 RS Surabaya. Mungkin ada yang ingin diinformasikan untuk pendengar yang lainnya. Dan informasi selanjutnya, pendengar, ya, di Surabaya sore ini dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, yang menyerahkan bantuan alat dan mesin terkait dengan pertanian, pendengar. Ini ada kelompok tani di Kabupaten Mojokerto dan bantuan tersebut berupa 5 unit pompa air dan 2 unit kombinen hafster besar dan juga untuk hal tersebut diperuntukkan untuk memperkuat pengairan dan juga mempercepat panen sekaligus untuk menekan biaya operasional dan kehilangan hasil panen. Nah, karena sehubungan dengan ulang tahun Pemprov, mendengar, ya, ini juga sudah menyalurkan 341 unit Alsintan terdiri dari 231 unit prapanen dan 110 unit pasca panen ke sejumlah daerah penghasil pangan. Dan bantuan tersebut juga berharap ada harapan besar di dalam bantuan tersebut itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi para petani, pendengar, sekaligus juga mendukung upaya swasembada pangan di Jawa Timur. Jadi untuk pendengar Pro 1, untuk karena sambut hari jadi ke-81 Jatim, pendengar, ya, dari Gubernur Kofifa yang salurkan Alsintan untuk para petani di seluruh Jawa Timur.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh, kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, masih teman oleh Celia Cehani. Pendengar, sebelum kita nanti beralih ke informasi untuk dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kita masih hadirkan informasi seputar kota Surabaya dan sekitarnya, pendengar. Dan ini masih sehubungan dengan HUT TNI, pendengar ya. Yang sudah terlaksana pada hari ini ya, peringatan HUT TNI itu juga mengangkat TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan dari Bapak Presiden juga meminta bahwa seluruh prajurit TNI tidak menjauh dari rakyat dan selalu hadir di tengah masyarakat yang disampaikan oleh beliau. Dan juga Prabowo mencontohkan kehadiran prajurit TNI tersebut dalam penanganannya berbagai bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, hingga kebakaran hutan, itu juga dalam kondisi sulit yang dimana masyarakat dapat melihat pihak yang benar-benar hadir membantu mereka. Dan juga Prabowo juga menilai bahwa kekuatan sebuah angkatan bersenjata tidak hanya ditentukan oleh persenjataannya atau peralatannya saja, maupun juga semangat dan jiwa rela berkorban menjadi bagian penting dalam membentuk kekuatan TNI. Itu yang disampaikan oleh beliau dalam upacara Hari HUT TNI, pendengar ya, hari ini ya. Dan itu juga membuat kita harus tetap bersemangat, pendengar ya, menjalankan aktivitas-aktivitas kita setiap harinya. Apalagi peralihan musim, cuaca di kota Surabaya juga sangat luar biasa panasnya, pendengar ya. Jadi mulai menjaga imunitas tubuh, jangan lupa minum vitamin juga, pendengar. Itu yang wajib untuk kita konsumsi setiap harinya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar Tuntas sudah untuk informasi di Surabaya sore ini pendengar ya. Karena setelah ini kita beralih ke informasi untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Untuk itu Anda nanti bisa bergabung mendengarkan informasi Warta Berita Sentral melalui 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Kita hadirkan lagu, komposisi lagu selanjutnya pendengar yang mungkin enak didengarkan pada saat kita sore hari ini. Ya semuanya enak-enak mendengar ya untuk sore hari ini yang pastinya komposisi lagu pop Indonesia dari Pro 1 RS Surabaya. Dan kita dengarkan untuk Selepas Kau Pergi dari Laluna.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah Maluku di SAR juga ada. Jadi personil dengan alutsista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disderlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap...
14: Operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basana sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih,
17: kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
17: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
18: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
19: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
19: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini

0: Anda sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilahkan Pak.
1: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
3: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Group atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Palupesi, kemudian juga ada Calvin Verdun yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, dan ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Tongkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pengetahuan kami di sejumlah sisi di tribun supporter

ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias menanti pertandingan pada malam hari ini. Di sisi tribun dikatakan oleh para supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia. Dalam malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang bersiap untuk mengisi atraksi ini mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Mereka mungkin banyak yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, tadi kita telah dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Kita masih melanjutkan perjalanan Surabaya sore ini. Mari kita dengarkan bersama kisah inspiratif dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini pendengar, saya Anza Anissa akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar Kibagus, Hadi Kusumo lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Selama hidupnya, ia mengabdikan diri untuk memperjuangkan pendidikan, membangun akhlak masyarakat, serta menjaga persatuan bangsa. Perjalanan hidupnya penuh dengan pengorbanan yang patut dijadikan teladan oleh generasi muda. Nama kecil beliau adalah Hidayat. Kauman merupakan sebuah kampung yang berada di sekitar Masjid Gede Keraton Yogyakarta dan dikenal sebagai pusat kegiatan keagamaan. Ki Bagus Hadi Kusumo lahir dari keluarga yang taat beragama. Orang tuanya selalu mengajarkan pentingnya kejujuran, kesederhanaan, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap sesama. Sejak kecil, ia dibiasakan menjalankan ibadah dengan tertib dan menghormati orang yang lebih tua. Selain rajin belajar, ia juga dikenal sebagai anak yang sopan, rendah hati, dan mudah bergaul. Ia senang membantu orang tua, menghormati guru, dan memiliki kepedulian terhadap teman-temannya. Pada masa itu, pendengar, kesempatan memperoleh pendidikan belum semudah sekarang. Namun, Ki Bagus Hadi Kusumo beruntung karena tumbuh di lingkungan yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pendidikan pertamanya diperoleh dari keluarganya sendiri. Orang tuanya mengajarkan dasar-dasar agama Islam, membaca Al-Quran, akhlak, serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu ia belajar kepada para ulama di Kauman. Di sana ia mempelajari ilmu fikih, tafsir, hadis, tauhid, dan bahasa Arab. Ia merupakan murid yang tekun dan ia tidak hanya menghafal pelajaran, tetapi juga berusaha memahami makna setiap ilmu yang dipelajarinya. Ia percaya pendengar bahwa ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar membawa manfaat bagi orang lain. Semakin bertambah usia, pengetahuan agamanya semakin luas. Banyak guru yang kagum terhadap kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar. Ki Bagus Hadi Kusumo tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Ia terus belajar dari berbagai ulama dan memperdalam pemahamannya mengenai ajaran Islam. Selain belajar ilmu agama, ia juga membentuk karakter dirinya melalui kebiasaan hidup disiplin. Ia selalu memanfaatkan waktunya dengan baik. Baginya, waktu adalah amanah yang tidak boleh disia-siakan. Ia terbiasa bangun sebelum subuh untuk beribadah, kemudian membantu pekerjaan keluarga sebelum melanjutkan kegiatan belajar. Pendengar, kebiasaan tersebut membentuk dirinya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Di lingkungan masyarakat, Ki Bagus Hadi Kusumo sering membantu berbagai kegiatan keagamaan. Ia tidak pernah merasa malu melakukan pekerjaan sederhana. Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Walaupun memiliki ilmu yang lebih dibandingkan teman-temannya, ia tidak pernah menyombongkan diri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, ketika memasuki usia dewasa, Ki Bagus Hadi Kusumo mulai mengenal gerakan pembaruan Islam Muhammadiyah yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan. Di organisasi tersebut, ia belajar mengenai kepemimpinan, dakwah, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Di Muhammadiyah, ia dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan selalu ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak pernah membedakan orang berdasarkan kedudukan ataupun kekayaan. Baginya, semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Walaupun perjuangannya dilakukan melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat, pengaruhnya semakin besar. Banyak orang mulai mengikuti nasihat dan teladan yang ia berikan. Setelah tumbuh menjadi seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang luas dan akhlak yang mulia, Ki Bagus Hadi Kusumo semakin aktif mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Beliau meyakini bahwa ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk membantu orang lain dan memperbaiki kehidupan bangsa. Karena itu, ia mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk berdakwah, mengajar, serta membangun organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam perjalanan hidupnya pendengar, Ki Bagus Hadi Kusumo semakin aktif di organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan dakwah Islam. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengamalan ajaran agama yang benar. Karena dedikasi dan integritasnya, beliau dipercaya memegang berbagai tanggung jawab penting dalam Muhammadiyah. Dalam setiap amanah yang diterimanya pendengar, ia selalu bekerja dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan pujian ataupun imbalan. Ki Bagus Hadi Kusumo berpendapat bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam atau kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, akhlak yang baik, dan semangat bekerja keras. Semakin lama, nama Ki Bagus Hadi Kusumo semakin dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana dan memiliki wawasan yang luas. Banyak tokoh nasional datang berdiskusi dengannya mengenai berbagai persoalan bangsa. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Ki Bagus Hadi Kusumo, kita akan kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, pada tahun 1942, Indonesia memasuki masa pendudukan Jepang. Masa tersebut membawa banyak kesulitan bagi rakyat. Kehidupan ekonomi memburuk, bahan makanan sulit diperoleh, dan banyak masyarakat mengalami penderitaan. Dalam situasi seperti itu, pendengar, Ki Bagus Hadikusumo tetap berusaha memberikan semangat kepada masyarakat agar tidak kehilangan harapan. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus tetap mempersiapkan diri untuk meraih kemerdekaan. Kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa ia dihormati sebagai tokoh yang memiliki integritas dan kecintaan yang besar terhadap Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas dasar negara Indonesia. Pada masa itu, muncul berbagai pendapat mengenai rumusan yang paling tepat agar negara baru dapat diterima oleh seluruh rakyat yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan suku yang beragam. Ki Bagus Hadikusumo menjadi salah satu tokoh yang ikut memberikan pandangan dalam pembahasan tersebut. Setelah Indonesia merdeka, Ki Bagus Hadikusumo terus mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan. Di lingkungan Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo dipercaya menjadi ketua umum. Perjalanan Ki Bagus Hadikusumo sebagai pemimpin Muhammadiyah dan tokoh bangsa menunjukkan bahwa perubahan besar dapat diwujudkan melalui pendidikan, keteladanan, serta semangat melayani masyarakat. Keberaniannya menyampaikan kebenaran, kesediaannya mengutamakan persatuan, dan keikhlasannya dalam mengabdi menjadi bukti bahwa seorang pemimpin sejati selalu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, pendengar, Ki Bagus Hadikusumo terus memimpin berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan sosial. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah semakin berkembang dengan mendirikan sekolah, madrasah, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk mengangkat martabat bangsa dan membebaskan masyarakat dari kebodohan. Selain aktif dalam bidang pendidikan, Ki Bagus Hadikusumo juga terus berdakwah ke berbagai daerah. Beliau menyampaikan ceramah yang menyejukkan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Isi ceramahnya tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga mengajarkan pentingnya bekerja keras, saling membantu, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan bangsa. Memasuki usia lanjut, pendengar, kondisi kesehatan Ki Bagus Hadikusumo mulai menurun. Meskipun demikian, ia tetap berusaha menjalankan berbagai kegiatan selama masih memiliki kemampuan. Semangat pengabdiannya tidak pernah berkurang. Bahkan ketika tubuhnya mulai lemah, ia masih menerima tamu, memberikan nasihat, dan membimbing masyarakat. Pada tanggal 4 November 1954, Ki Bagus Hadikusumo wafat di Yogyakarta saat berusia 63 tahun. Kepergian beliau membawa duka yang mendalam bagi keluarga, Muhammadiyah, dan seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun telah meninggal dunia, jasa-jasa Ki Bagus Hadikusumo tidak pernah dilupakan. Pemikiran dan perjuangannya terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Atas jasa-jasanya yang besar terhadap bangsa Indonesia, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 2015. Penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan beliau dalam bidang pendidikan, dakwah, organisasi, serta perannya dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Warisan terbesar yang ditinggalkan Ki Bagus Hadikusumo, pendengar, bukanlah berupa harta benda, melainkan nilai-nilai kehidupan yang hingga kini masih relevan. Kisah hidup Ki Bagus Hadikusumo juga mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Mengajar, mendidik, membangun sekolah, membimbing masyarakat, serta menjaga persatuan bangsa juga merupakan bentuk perjuangan yang sangat mulia. Melalui pendidikan dan dakwah, Ki Bagus Hadikusumo berhasil memberikan pengaruh besar bagi perkembangan masyarakat Indonesia.

Pendengar usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Anza Anisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, saat ini Anda mendengarkan Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Ria Haryati. Berikut informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang fasilitas pengembangan ekosistem produk halal yang diinisiasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD dengan pendekatan pengembangan ekosistem dari hulu hingga hilir. Pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Jawa Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Guru Sedunia 2026 menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan dan juga kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Joko Adiwaluyo berharap negara hadir secara nyata dalam menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi guru. Karena keamanan dalam menjalankan profesi dan juga kesejahteraan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung mutu pendidikan. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya hanya di kanal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, kita simak bersama mini drama dengan judul Sebelum Emosi Cari Informasi dari RRI Banda Aceh. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa, sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Burani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
2: Kapalo, cukup gawat.
3: Kenapa, Bu?
4: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
2: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari. Termasuk program cek kesehatan gratis ini.
3: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
2: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas, biar.
5: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
2: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
5: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh Bu. Bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya Bu, biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
2: Sebarin aja, sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
5: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
3: Eh, Bu, Lus, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
2: Coba putar Mita, biar kita dengar langsung.
4: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak, dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
6: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
3: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
6: Itu video lengkapnya, Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
5: Hah? Jadi dia nggak nyalahin kita?
6: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
2: Oh, gitu ya. Aduh, masih bisa kita hapus nggak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah, masih bisa.
6: Ah, mantap, Bu Rani. Itu langkah bagus, Bu. Jadi kita nggak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat. Ya, kita semua bisa kilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

Di zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Baik mendengar, masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-13 lepasnya dari jam 20 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Ria Haryati yang akan menemani Anda dalam Surabaya malam ini. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Anda bisa WA atau telepon ke 081-33-144-992 atau bisa juga ke line interaktif ke 031-534-5474. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan

siapa ya. Dan pendengar, di malam hari ini Ria akan membahas terkait sesuatu hal yang tentunya bermanfaat untuk pendengar. Kira-kira apa ya? Baik pendengar, untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh kita dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sederhana. Bahkan semudah membiasakan diri untuk minum air putih di pagi hari pun dapat memberikan ragam manfaat bagi tubuh. Nah, kira-kira pendengar ada gak sih yang bangun tidur itu langsung minum air atau bahkan tidak sama sekali? Mungkin pendengar nanti bisa berbagi cerita ya bersama Ria, mungkin melalui WA. Dan pendengar, mengutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI, air minum menjadi nutrisi penting bagi tubuh kita, pendengar. Dan seseorang yang kekurangan air dapat mengalami dehidrasi hingga resiko berbagai macam penyakit. Nah, pendengar, ternyata kita ini, dalam tubuh kita itu memerlukan konsumsi air mineral dari 1 hingga 2,5 liter atau sama dengan 6 sampai 8 gelas air perharinya. Nah, kira-kira pendengar gimana nih? Di dalam satu hari itu kira-kira minumnya berapa gelas nih? Apakah sudah 6 sampai 8 gelas perharinya atau bahkan kurang dari 6 sampai 8 gelas tersebut gitu. Karena tubuh kita memang memerlukan air sebesar 1 sampai 2,5 liter perharinya. Dan kebutuhan ini juga dapat meningkatkan ketergantungan dengan kegiatan fisik, berat badan, juga usia, serta pola makan seseorang, dan juga kondisi iklim di suatu wilayah. Dan bagaimana sih cara tubuh agar tetap terhindar dari dehidrasi? Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya pendengar. Karena minum air putih di pagi hari atau setelah bangun tidur dapat menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, itu pendengar. Ternyata minum air putih di pagi hari setelah bangun tidur ini dapat menjadi salah satu kebiasaan yang sederhana yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan kira-kira apa ya manfaatnya kalau kita minum air putih setelah bangun tidur? Dan nanti bakal Ria bahas ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

mengawali hari dengan siraman rohani, menambah wawasan islami bersama Mutiara Pagi, mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini. Dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman. Ustadz dan ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur, live dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hanya di Radio Republik Indonesia.

Itulah kita putarkan satu buah lagu dari Sal Priadi, Mencintaimu. Nah, kalau tadi lagunya sudah mengingatkan soal mencintai seseorang, jadi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri, salah satunya dengan minum air putih yang cukup ya pendengar. Dan masih terkait dengan apa sih manfaat minum air putih di pagi hari. Jadi pendengar, ternyata menjaga tubuh agar tetap terhidrasi maksud kami, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah minum air putih di pagi hari atau setelah bangun tidur dapat menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan apa aja sih sebenarnya manfaatnya? Jadi pendengar, manfaat minum air putih di pagi hari, yang pertama yaitu mengeluarkan sisa racun dalam tubuh. Nah, pendengar, jadi ketika kita minum air putih di pagi hari, yaitu bermanfaat untuk mengeluarkan sisa racun dalam tubuh kita. Proses detoksifikasi atau pengeluaran racun dalam tubuh bisa terjadi ketika malam hari. Dan kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur itu akan membantu pembersihan racun yang tersisa. Jadi gitu pendengar, ketika kita minum air putih dan kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur itu akan membantu pembersihan racun yang tersisa dalam tubuh kita. Dan hal ini mendorong untuk detoksifikasi pada tubuh yang berlangsung lebih cepat. Kemudian ada membantu metabolisme tubuh. Nah, jadi pendengar, minum air putih pada pagi hari atau saat perut masih kosong dapat menaikkan proses metabolisme tubuh hingga 24%. Dan naiknya proses metabolisme tubuh ini bisa membantu seseorang yang sedang diet atau mengembalikan kesehatan sistem pencernaan yang sedang bermasalah. Nah, ini pendengar, ternyata ketika kita minum air putih di pagi hari itu dapat bermanfaat untuk naiknya ini membantu proses seseorang untuk diet. Nah, ternyata minum air putih di pagi hari juga membantu proses untuk diet. Dan pendengar, masih banyak informasi lainnya, kira-kira apa ya manfaat air putih di pagi hari? Namun sebelum itu telah Ria siapkan satu buah komposisi lagu dari Raisa. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

nggak ada informasi yang awalnya kita nggak yakin, tapi karena berkali-kali melihat atau mendengarnya, lama-lama kita merasa, oh berarti memang benar ya? Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada yang disebut illusory truth effect. Sederhananya, sesuatu yang sering kita dengar bisa terasa lebih benar hanya karena kita sudah familiar dengan informasi itu. Misalnya, sebuah kabar muncul di media sosial. Kita lihat hari ini, besok muncul lagi, lalu dibagikan banyak orang. Tanpa sadar, rasa pernah dengar tadi bisa membuat kita lebih mudah percaya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cognition menunjukkan informasi yang sudah pernah dilihat memang lebih mudah dianggap benar dan lebih mungkin dibagikan, termasuk ketika informasi itu sebenarnya keliru. Jadi kalau sebuah informasi muncul berkali-kali di media sosial, jangan langsung berpikir, wah berarti benar ya. Bisa jadi bukan karena informasinya yang benar, tapi kita saja yang sudah terlalu sering melihatnya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kita lanjutkan ya tadi terkait dengan apa sih manfaat minum air putih di pagi hari setelah bangun tidur. Kalau tadi manfaat minum air putih di pagi hari sudah ada, yang pertama tadi mengeluarkan sisa racun dalam tubuh. Dan tadi juga ada membantu metabolisme tubuh, di mana tadi mengeluarkan sisa racun dalam tubuh ini, kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur akan membantu pembersihan racun yang tersisa, dan hal itu juga mendorong detoksifikasi pada tubuh yang berlangsung lebih cepat. Kemudian tadi juga ada membantu metabolisme tubuh. Nah, minum air putih ya pendengar di pagi hari saat perut masih kosong dapat menaikkan proses metabolisme tubuh hingga 24%. Dan selanjutnya ada juga menjaga kesehatan pencernaan. Nah, ini pendengar, ternyata minum air putih setelah bangun tidur bermanfaat untuk kesehatan pencernaan kita ya pendengar, terlebih pada penderita mah. Nah, ini biasanya ya buat anak muda atau pekerja nih yang suka telat makan. Nah, ini akhirnya biasanya punya penyakit mah, tapi semoga harapannya enggak ya pendengar. Nah, ternyata ya pendengar, kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur ini bermanfaat untuk kesehatan pencernaan kita. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat membantu tubuh kita menyingkirkan bakteri jahat dari sistem pencernaan. Nah, ternyata manfaatnya banyak banget ya pendengar. Selanjutnya, yaitu mencegah infeksi kandung kemih dan juga batu ginjal. Nah, ini ternyata resiko penyakit kronis seperti infeksi kandung kemih atau batu ginjal ini juga dapat dihindari dengan kebiasaan minum air putih setiap paginya loh pendengar. Jadi di dalam tubuh ini air putih itu dapat mengencerkan kandungan asam yang biasanya memicu batu ginjal. Nah, dan selanjutnya juga menyehatkan kulit serta rambut. Wah, ini nih, ternyata minum air putih pada pagi hari juga bermanfaat untuk kesehatan kulit dan rambut. Nah, apakah minum air putih juga bikin kita glowing? Dan ternyata ya, air putih ini membantu proses hidrasi sehingga mencegah kulit rapuh dan juga rambut kering pendengar. Nah, itu tadi kira-kira udah ada 5 manfaat ya tadi ketika kita minum air putih di pagi hari. Tadi ada mengeluarkan sisa racun dalam tubuh, kemudian juga membantu metabolisme tubuh, ada juga menjaga kesehatan pencerna, kemudian juga mencegah infeksi kandung kemih dan batu ginjal, dan tadi ada menyehatkan kulit dan juga rambut. Nah, ternyata ya pendengar, ketika kita minum air putih di pagi hari ini manfaatnya banyak banget. Dan sepertinya kebiasaan seperti ini itu jarang dilakukan oleh kita-kita nih, termasuk Ria sendiri gitu. Ternyata manfaatnya banyak banget gitu. Apalagi untuk penderita mah yang suka sering lupa makan nih. Dan pendengar, nanti bakal Ria informasikan lagi kira-kira manfaatnya apa lagi ya gitu. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu tadi ya beberapa manfaat terkait dengan minum air putih di pagi hari setelah bangun tidur. Dan kebiasaan itu mungkin bisa kita mulai saat ini ya pendengar, karena memang memiliki banyak manfaat. Tadi ada mengeluarkan sisa racun dalam tubuh, kemudian juga membantu metabolisme tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, ada juga mencegah infeksi kandung kemih dan juga batu ginjal, serta menyehatkan kulit dan rambut, ada juga menurunkan berat badan. Nah, tadi ada juga menguatkan daya tahan tubuh dan juga mengatasi kelelahan di pagi hari. Dan itu ya pendengar, manfaat ketika kita minum air putih di pagi hari setelah bangun tidur. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ke program Ruang Rindu ya pendengar. Dan tentunya di malam hari ini Ria tidak sendiri. Dan kira-kira bersama siapa ya? Jadi ditunggu aja ya pendengar, nanti pendengar bisa berinteraksi bersama kami di 081-33-14-992 atau juga ke line interaktif ke 031-534-5474. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir ya menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Setelah sekian purnama kita tidak bertemu hari ini, kita akan kembali mengajak Anda untuk bernostalgia, menikmati lagu-lagu manca negara lawas. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar untuk mendengarkan lagu favorit Anda dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu ya. 5345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Nanti juga saya akan ditemani dengan Ria Haryati yang nanti juga akan mengajak Anda untuk bernostalgia bersama. Yuk, kita mulai saja program Ruang Rindu kali ini. Dan silakan kita akan mainkan lagu-lagu manca negara lawas tahun 60, 70, 80-an. Yo, yang mau bergabung langsung jangan lupa passwordnya. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Siti? Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ya.
1: Dulu kan ya kangen.
0: Masa
1: libur ya Allah.
0: Kangen ta? Kok gak kerasa lo? Kok gak cedutan saya? Biasanya kalau kangen itu kan cedut-cedut gitu.
1: Iya.
0: Kok enggak cedutan belas aku. Iya.
1: Berarti? Berarti?
0: Berarti enggak kangen. berarti biasa aja keles.
1: Iya, biasa aja keles.
0: Oke, malam hari ini mau dengar lagu apa ini? Silakan.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Westlife Angel.
0: Angel, Westlife, Westlife ya.
1: Salamnya buat Umi Yantikwi, Umi Cusbia Pondok Maritim, Bu Dewi, Pak Idris,
0: yes.
1: Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Hairul Buda, Bu Wira, Bu Isti.
0: Siap. Oke. Siap, udah dong. Iya, semuanya saja. Oke. Terima kasih ya. Sudah banyak ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Semoga
0: selalu. Alhamdulillah. Ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya gak sendirian, saya bersama dengan Ria. Halo Ria, apa kabar? Selamat malam Ri.
2: Halo, selamat malam.
0: Sehat.
2: Baik ya.
0: Baik.
2: Gimana nih kabarnya?
0: Saya juga baik dong. Tadi udah bersama dengan pendengar ya, Ria Haryati. Luar biasa suaranya. Merdu ya.
2: Merusak dunia.
0: Miras Santika. Omongannya. Oke deh, malam hari ini giliran kamu ya yang mungkin bisa angkat telepon pendengar nih. Yuk silakan, passwordnya jangan lupa. Kalau saya bilang Ruang Rindu, mereka nanti harus bilang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi kita kasih kuncinya dulu ya. Yuk silakan, telepon berikutnya. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo dan
0: saya. Surabaya, saya bukan Malang kok. Selamat Malang, Lampok kok. Selamat Malang. Selamat malam
3: Bang Jo dan Mbak RH.
0: Kok RH?
2: Disingkat ini.
0: Oh RH, iya. RH, aku juga baru tahu namanya RH ya.
2: Katanya biar muda.
0: Oh iya, maklum ya Bang Kobar ini suka yang muda-muda ya. Oke, ya silakan Ria.
3: Ray Charles Bang.
0: Ray Charles yang mana?
3: I can stop loving you.
0: Oke.
3: Dalam lagu begini, orang lama-lama ini yang masih ini nanti. Bang Freddy, Bapak Idris, dan di Queen, Pak Awi, Pak Tua, Mas Wandi, Bu Dewi, Wisti Karo, dan Bu Yuni Solotigo.
4: Ya. Kita dulu. Oke. Okay.
3: Bu Adisada, dan RH, lalu pulang TPDJ. Thank you so much.
4: Yo, makasih. Dari
2: DJ tadi, hati-hati di jalan.
4: Ya, dari Bang Kobar Mojokerto. Yuk, silakan, Tia.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Wong Ayu.
2: Waalaikumsalam.
5: Wong Ayu ambek wong ganteng.
4: Iki wis ana. Lek ngene kan maksude iki. Mosok sih. Lek ngene kan maksude ngene iki, aku wis gak enak perasaanku ini.
5: Wong gantenge sitok dikeroyokan.
4: Iya to, jenenge Arjuna. Arjuna
5: iso. Pendek.
4: Lah nomor 1 itu wis iki. Eh, ini namanya adalah Bu Istikaro. Sehat Ibu nggih?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Mbak Ria, salam kenal Mbak Ria ya.
2: Salam kenal Ibu.
4: Suaranya enak ya.
5: Lagune Tulop Sambade.
4: Oke, siap.
5: Salame 10 aja ya.
4: 5 orang. Nyang-nyangan iki.
2: Ya,
4: biasane nang pasar iki biasane ngono.
5: Mas, pahalane banyak.
4: Alah ya sak bendino. Nanti sekarang 5, besok 5 kan pahalane hidung-dung.
5: Tadi yang pagi-pagi itu.
4: Ah, ustazah ini Hania.
5: Iya. Nomor 1, tadi ada Bu Siti, ada Bu Mus, ada Bu Nana, ada Oma Yanti, ya Allah, terus Pak Idris, lorunah ya Mas, loro iku Bung Freddy sama Pak Tua, buat Mas Jus sama Mbak Ria, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu dari Bu Istikharah, kamu pernah ke Sidoarjo enggak?
2: Belum
4: pernah ya. Kamu dari mana sih aslinya?
2: Dari Ponorogo.
4: Oh, kalau Ponorogo itu bahasanya gimana? Kalau bahasa daerahnya, kalau misalnya halo apa kabar itu gimana?
2: Ya sama, piye kabare.
4: Oh gitu.
2: Tapi
4: ya.
2: Pedoke rodok Jawa Tengah.
4: Oh gitu. Beda. Oh, coba-coba piye kabare coba dalam bahasa Ponorogo. Gini mengajak pendengar untuk bergabung. Nah, tapi pakai bahasa Jawa Ponorogo. Coba. Ayo. Ini challenge ya. Oke, okay, yo.
2: Biasanya pakai bahasa ini kromo alus.
4: Oh iya, wes enggak apa-apa.
2: Pripun pawartosipun? Oi. Para pamidanget, monggo sesarengan kita. Apa nggih bahasane?
4: Kita bersomo. Ngawur.
2: Lah kok ngawur?
4: Oke, okay, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Malam.
4: Halo.
6: Rindu,
4: iya.
6: Rindu, memori lewat lagu. Halo.
4: Halo. Silakan, Mbak Rika.
6: Bagi rindu, memori
4: iya,
6: lewat lagu.
4: Iya, sudah dengar. Monggo, silakan.
6: Kuasnya Britney Spears.
4: Britney Spears, yang mana?
6: Britney Spears.
4: Yang mana? Yang mana? Britney Spears-nya banyak. Yang mana lagunya? Yang mana maksudnya judulnya?
6: Sometimes.
4: Salamnya buat.
6: Okay, read it again.
4: Salamnya buat.
6: Salamnya buat Bang Uco.
2: Okay.
6: Bu Istikharo. Umi Siti Pasuruan. Mas Haji Ali. Okay. Kak Bu Nana. Selamat malam Bajo Adiyanda. Selalu.
4: Ya, oke. Okay. Itu Mbak Rika Herlin ya. Jangan kaget kok sama Mbak Rika Herlin.
2: Oke. Okay. Ini belum hafal nih sama pendengar.
4: Iya. Nanti lama-lama hafal kok. Kan ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang. Benar. Ya. Kalau sayang-sayangan, waduh
2: bahaya ini. Ya.
4: Baik, kita nikmat dulu satu lagu kali ini disukai oleh Mbak Rika Herlin ya, Ria. Ini dia dari Britney Spears, judulnya adalah Sometimes.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: Dari Ray Charles dengan I Can't Stop Loving You ya, disuka oleh Bang Kobar tadi. Sudah saya putarkan ya malam hari ini, semoga terhibur. Kamu terhibur gak, Ria?
1: Terhibur banget dong.
0: Aduh, asik banget nih malam hari ini saya bisa ditemani sama Ria ya. Dan untuk Anda yang mau kenalan nih sama Ria, ini new kamar di Pro 1 malam hari ini. Silakan bisa langsung bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu lawas ya, mancanegara lawas. Oke, okay, Ria bisa diangkat dulu teleponnya nih, boleh?
1: Oke. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Ria Riani.
0: Keliru pisan. Haryani sopo iki? Haryati.
2: Ria Haryati. Kelingku Ria Haryati.
0: Sopo iku? Sopo?
2: Ya iki lho penyiar on teko Bumi Ponorogo mau lho.
0: Haryati kok Haryani, keliru.
2: Haryati.
0: Tadi ngomongnya Haryani.
2: Oh ya maaf, ila kecantol grusi.
0: Ono ta?
2: Ono. Ini sampe jodoh Dewi. Bari, Baria kan orang baru, belum tahu Pak Mulyono yang aslinya gitu loh.
1: Gitu.
2: Kabarin dulu. Ini cara Ponorogo lagi. Ini kabarin dulu.
1: Alhamdulillah, saya.
2: Oh, cara Ponorogo.
1: Sampun, kula sampun dahar.
2: Ya itu mas salah.
0: Masih. Ngerti jenengku ya, kalau sedih putar lagu
2: nih. Mas Haji
0: Juanda, kalau sedih putar lagu nih.
2: Lokat Ponorogoan titik air.
0: Alam, bener ya. Lagunya. Harus tanya sama Pak ini, Pak Mul. Ini namanya Pak Mul. Iya.
2: Iya. Tanya apa?
0: Bah, sangune bah, gitu.
2: Kalau Ria mau minta sangu Pak Mul, tolong pinjam dulu ke Mas Jo ya. Nanti aku gani ke Mas Jo ya.
1: Mas Jo pinjam.
2: Dari Mas Jo ini kok bulat. Mas, ini sudah terpilih di situ ya, sudah.
0: Terapa?
2: Milih Dewi apa dipilih di situ?
0: Oh ya, enggak ada kok, milih sendiri, enggak ada pilih sendiri.
2: Nah, iya, Bonita.
0: Ya, wes, oke.
2: Okay. Okay. Ikut isoe nang kuno aku iki.
0: Oke, siap. Ya, okay.
2: Baria. Okay. Ini hanya senda guru aja, mudah-mudahan Mbak Ria tidak kaget dengan pendengar-pendengar seperti Pak Mulyono ini ya.
1: Santai mawon. Ya.
2: Oh, santai mawon nggih, mugi-mugi kula dongaaken kasep-kasep ten mriku nggih Mbak Ria.
1: Amin.
2: Bapak iso dongakno muga-muga genduk Ria dadekno penyiar tetap RRI Surabaya.
0: Amin. Wani piro?
1: Amin.
2: Kok wani piro? Aku dongakno, Mas. Lah lek kancaan ojo lali aku undangan
0: yo. Wani piro? Meleh.
2: Sing ngomong ngene jan dhewe sampean ya Mbak Ria sajane.
0: Aku mewakili. Mewakili.
2: Ini sekedar humor aja.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semua saja yang saat ini lagi mantau. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mbak Ria dan Mas Jo, selamat bertugas. Saya doakan sukses dan sukses selalu untuk selamanya.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ria dan Mas Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria boleh baca ini? Baca WhatsApp di sini, silakan. Ini WhatsApp. Nanti kalau ada yang telepon juga bisa diangkat dari situ ya. Dibaca dulu WhatsAppnya.
1: Siapa yang sudah bergabung pada malam hari ini?
0: Siapa coba?
1: Ada Pak Bambang.
0: Oke, okay, Pak Bambang ya.
1: Oke, okay, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Bang Jo.
0: Halo.
1: Bisa request Marwin Kelly, Yes You Do. Salamnya yes, buat Pak Mulyono, Bang Freddy,
0: Mama Yu,
1: Bu Wira, Bang Koba, Pak Tua, dan semua pencinta rindu dimanapun, dimana saja berada.
0: Oh ya, Yes You Do, gitu okay. Lagunya. Oke. Lanjut lagi boleh. WhatsApp silakan.
1: Ini ada Bu Siti Rumiah dari
0: Bu Siti Rumiah dari Tuban. Ya. Oke.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Jo dan Mbak Ria. Request lagunya Gina T, judulnya Cell Over Seven Seas.
0: Cell Over Seven Seas, oh, ya. Okay. Gina T, Cell Over Seven Seas, saya siapin ya.
1: Salamnya buat Bu Wira, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Nana, Oma Yanti Queen. Dan salamnya buat semuanya aja. Buat Bang Jo, terima kasih. Yeah. Kangen banget sama Bang Jo. Hari gak mendengar suaranya Bang Jo. Tapi malam hari ini Bang Jo gak sendiri ya. Sama Rian.
0: Gak boleh jealous ya. Iya. Oke deh, langsung aja diangkat, itu ada yang gabungan ya. Okay. Di Yes aja.
1: Oke.
0: Loh, itu di bukan dia situ di ditolak.
1: Iya,
0: iya, ditekan yang warna hijau ya. Kalau ada lagi itu di swipe dari bawah ke atas, ya di swipe. Boleh yuk. Lagi ada yang gabungan? Yuk. Halo. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Bu Dewi Pasuruan.
3: Selamat malam juga. Bersama siapa Bang Jo?
0: Kenalan dong, kenalan dulu dong.
1: Kenalan dulu Bu.
0: Silakan dong.
3: Sama Mbak?
1: Sama Mbak Ria Haryati.
3: Oh, Mbak Ria Haryati. Saya Bu Dewi Long Cafe.
1: Salam kenal ya Ibu ya.
0: Silakan Bu Dewi, mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
3: Eric Clapton
0: yang mana?
3: Wonderful Tonight.
0: Okay. Siap.
3: Salamnya buat Bu Wira, Bu Citi, Bu Umi, apa ya? Umi
0: Yanti Queen.
3: Pak Edris, Bu Citi, Mama Yu, Bu Ani Esther, Bu Titi Damiati, dan semuanya.
0: Assalamualaikum. Sampai keliru kabeh Mbak Jo ambek Mas Ria ya. Oke, nanti dulu kita ke telepon on air dulu ya. Coba Ria diangkat yuk.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Ali.
2: Ria Aira.
1: Bisa berubah-ubah gitu ya namanya.
0: Keren loh ya Ria Aira.
1: Apa ganti nama aja ya?
2: Harus ganti karena Ria itu kurang komersil lah.
1: Gitu ya. Baiklah.
0: Iya. Yang komersil kayak Ali Syahabdu.
1: Siap laksanakan.
2: Ria Aira
0: ya, iya. Makasih loh, namanya menginspirasi banget loh ya ini ya. Ria Aira, oke.
2: Listen mas,
0: okay. boleh lah.
2: Sekarang di request itu.
0: Boleh.
2: Soalnya buat apa Yanti, Bu Artini, Bu Dewi Bawa, Bu Siti, Mas Bandi, Wandi, Mas Luki Sakti, Bu Awi, Oke Di, apa itu?
0: Apa itu?
2: Wahyu dan Bu Siti Rumiah, Wisti dan semuanya lah. Pak Duda sama Pak Mariono Mas Jo. Okay, buat Mbak Ria Aira dan Mas Jo di Juanda. Siap, Siki Baroka, Melimpa, Min. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih. Tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.

0: Menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: sila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama, sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama. Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.

0: Yang suka dengan lagunya Maureen Kelly, Yes You Do, sudah kita mainkan ya. Oke, nah sekarang kita masih dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, lagu-lagu lawas yang bisa kita mainkan mancanegara. Kita lanjut lagi ya, terima telepon. Oke, silakan.
1: Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Ini Pak.
2: Malam Mbak Ariati.
1: Malam. Ini Pak.
2: Mas Juwadi Wanda juga.
0: Malam. Ini namanya Abah Awi.
1: Iya, Abah Awi yang biasanya manggil Ariati ya, biasanya Ria yang lainnya.
0: Eling-eling pacari. Ingat-ingat pacari ya, Bawi ya. Ingat-ingat pacari dulu. Kira ini ketinggalan yang dulu enggak ya?
2: Buka lembaran yang lama, Mas.
1: Wow.
0: Ya, monggo.
1: Oke.
2: Ternyata tuh Mas. Blue Yacht on the way.
0: Sania Twin yang mana?
2: Blue Yacht on the way kalau
0: enggak. Sania Shania Twain yang Blue
2: Yacht on the way.
0: Blue, oh enggak ada. Enggak punya, Mbak. Enggak ada.
2: Kemarin di request Pak Freddy.
0: Enggak ada kalau Shania Twain enggak punya saya yang itu.
2: Ya, Susana aja kayak gitu.
0: Susana. Lagunya siapa itu?
2: Company
0: atau siapa itu?
2: Company London.
0: The Art Company. Ya, Susana. Oke.
2: Salam buat Pak Bambang.
1: Pak Bambang.
2: Pak Lidiawan. Mas Ali, Mas Bandi. Tulang Kobar. Dinana, Buati Ramli. Omayanti dan Istiharo. Buat Mas Jo dan Mbak Ariati Maturnuwun.
0: Ya, makasih ya Bawi. Lanjut yuk itu WhatsApp. Silakan diangkat dulu. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua.
3: Yo, apa kabar
0: Mbak?
1: Mbak Ria ya nih.
0: Tiwas aku
1: kabari,
0: semangat ya.
1: Alhamdulillah, saya.
3: Saya S2. Saya dulu pernah jadi tukang foto tahun 1974. Itu pernah kenal nama Ria itu ada dua. Satu artis Surabaya, Ria Enes. Mantap itu tahu itu.
0: Ya, tahu punya radio. Ya.
3: Yang kedua, itu Ria Angelina yang terkenalnya lebih indah dari warna aslinya. Kalau Mbak Ria itu kira-kira apa?
0: Warnanya gimana ya? Kamu aja yang jawab. Kamu udah jawab. Apakah kamu warnanya lebih indah dari aslinya atau aslinya lebih indah daripada warna aslinya?
1: Nggak tahu ya, karena yang mulai kan orang lain ya.
0: Iya.
3: Kan harus ngaku sendiri.
0: Ada satu lagi yang belum tadi. Ketemu sama Ria, Ria siapa tadi? Ria Enes, Ria Angelina sama Ria Jenaka. Belum
3: Ria
0: ketemu.
3: Jenaka. Wah, itu. Kalau itu ketemunya di apa dia?
0: Di televisi ya.
3: Iya.
0: Oke, monggo Pak Tua, silakan.
3: Pak Tua ini kan terkenal orang medit, dan pernah kirim salam. Mbak Ria ya. Iya, jadi isornya kirim salam balik yang mau supaya tidak punya utang saya kirim salam balik buat Abawi Tenggumung, buat Bang Polka yang berkoper-koper di Mojosari, Mbak Isti yang di Temenggalang. Tadi saya sempat jalan, ada yang kirim lewat WA tapi saya nggak dengar. Itu kira-kira siapa Mbak Ria?
0: Tadi yang kirim
3: Pak Tua tadi.
0: Pak Tua tadi itu ya. Siapa ya? Oh, sepertinya Pak Bambang.
1: Pak Bambang
0: dari Benowo. Pak Bambang PBI.
3: Iya, matur nuwun. Pak Bambang, kalau Om Bambang kan di Pondok Jati ya. Iya. Kira-kira saya mau lagu kalau yang nyanyi orang Tuban tapi corone Inggris itu gak boleh ya.
0: Judulnya apa?
3: Sulit dijawab itu Bang.
0: Sulit dijawab. Yang gampang-gampang aja biar kami juga.
3: Pertanyaan tapi sulit. Sulit dijawab itu. Nenek-nenek saya gak pernah jawab, gak bisa jawab.
0: Terus apa jadinya?
3: Nah iya, kalau boleh ya itu. Why do you love me itu kan sulit dijawab.
0: Itu kan cost plus Pak, yang mancanegara.
3: Ya iya, Wong Tuban.
0: Wong Tuban.
3: Inggris gitu. Saya gak boleh ya Bob Dylan aja.
0: Bob Dylan.
3: Blowing in the Wind.
0: Blow in the Wind, ya. Yeah.
3: Buat Bang Jo sama Mbak Ria, karena ini hari Senin, salam PI Ling Iliu Pak.
0: Yaitu, Kamsia, Sisi, Sisi, ya. Makasih Pak Tua, iya. Mbak Rianya bingung ini, guyang, guyu gak tahu ini apa maksudnya ini ya. Pokoknya Sisi gitu aja.
1: Bisa gitu ya.
0: Pak Tua itu selalu gitu, filosofis orangnya. Kamu mau lanjutin lagi, Ria bacain apa, WhatsApp boleh, dari siapa?
1: Oke, ada Bu Suhartini.
0: Bu Suhartini.
1: Oke, selamat malam Mas Jo, Adi Yuwanda dan juga Mbak Ria. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yeah.
1: Saya request lagunya The Cats. One
0: way wine. One way wine. Lah ses ya.
1: Lidah Jawa ini sangat sulit membaca bahasa Inggris ya.
0: Inggris banget ya. Oke, salamnya buat.
1: Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Omayanti, buat Mas Jo dan juga Mbak Ria, terima kasih.
0: Ya, sama-sama Ibu. Ibu Sri, Ibu Siti Rumia, sabar ya Bu, lagunya nanti diputerin Bu. Sabar, gak perlu terburu-buru, acaranya masih panjang ya Ria ya. Sampai jam 11 malam, nanti lagunya diputerin. Tenang Bu, sabar ya, sabar. Okay. Terus apa lagi?
1: Bentar, siapa ya? Ada Pak Mariono.
0: Saking Tulungagung nih.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Request lagu Manca, Please Release Me.
0: Versi. Okay.
1: Wah Inggris sih.
0: Inggris sih piye?
1: Iya iki le moco iki.
0: Iya pelan-pelan ini Inggris Jawa ini.
1: Engelbert
0: Humperdinck. Please release me, let me go.
1: Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali. Bang Ali Khairul Huda dan semuanya pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Jo dan Kak Ria Haryati, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan dan juga rezeki lancar barokah.
0: Amin. Doanya semoga dihijabai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita nikmati dulu lagunya biar semuanya juga bisa enjoy malam hari ini Ria ya. Ini ada Ginati with a Sail Over 70s.

0: Eh, kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
1: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
0: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
1: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
0: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
1: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

0: dari Engelbert Humperdinck yang sudah kita nikmati bersama itu adalah Please Release Me gitu ya, Ria. Oke, Ria, kalau boleh tahu nih, kamu di Ponorogo itu apa sih makanan khas Ponorogo yang paling happening gitu? Yang
1: sate Ponorogo lah, semua orang banyak yang tahu.
0: Iya,
1: lah,
0: iya.
1: Sate Ponorogo dengan enaknya, khasnya.
0: Itu besar-besar ya potongan dagingnya ya.
1: Jadi kangen Ponorogo nih.
0: Aduh, lama lo kamu di sini nanti. Pendengar ini adalah Ria Haryati. Dia adalah salah satu punggawa baru di Pro 1. Ya, paling tidak sampai beberapa bulan ke depan ya, Ria ya.
1: Tapi semoga bisa awet ya. Di sini.
0: Jadi jangan lupa kirim SMS sebanyak-banyaknya, ketik Ria masih Haryati. Kirim ke Pro 1 ya. Oke deh, Ria, kita lanjutin lagi. Okay. Ini ruang rindunya. Ada beberapa WhatsApp mungkin yang bisa dibaca, silakan.
1: Okay. Ada dari Bu Musdiati.
0: Ibu Musdiati Wibowo. Oke.
1: Okay. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum Mas Jo dan Mbak Ria. Request lagunya Sofi. Siapa nih? Verbruggen.
0: Oh, Sofi Verbruggen.
1: Wah. Susah banget ini lidah Jerman.
0: Itu lidah London gitu ya, London.
1: I love you katanya.
0: I love you too.
1: I love you too. Soalnya untuk okay. Ibu Isti, Ibu Siti, Ibu Hartini, Oma Yanti, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya.
0: Yes.
1: Dan untuk Mas Jo dan Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama, Ibu. Lanjut lagi. Silakan.
1: Siapa ini
0: ya? Adakah yang mau bergabung?
1: Ada Bu Miske.
0: Miske Sadia dari Trenggalek niki.
1: Tanggone Ponorogo.
0: Nah, Trenggalek Ponorogo Tulungagung ini sama ya.
1: Ruang rindu. Berbagi rindu.
0: Berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Betul.
1: Selamat malam Bang Jo.
0: Malam.
1: Nah, Bang Jo aja nih yang disapa ya.
0: Nah, itu dari Ian Ibu. Iya deh.
1: Aku request lagunya Memories by Albert Hammond.
0: Albert Hammond. Hammond. Ya.
1: Oke, salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Dan buat Bang Jo, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih waktunya dari Bu Miss Kesadiah di Trenggalek.
0: Terima kasih Ibu, sehat selalu untuk Ibu Miss Kesadiah Trenggalek. Boleh sekarang kita angkat teleponnya.
1: Okay.
0: Ayo. Oh, terputus. Dicoba kembali ya, yang mau bergabung. WhatsApp ada yang bergabung?
1: Belum ada ya?
0: Yuk kita telepon dulu nih. Halo, ruang rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Juga Maria ya.
0: Betul.
2: Selamat mengawali tugas ya. Oke, selamat malam juga. Tuh semuanya saja yang lagi monitor.
1: Okay.
2: 99.2 ya. Oh, lagunya dulu.
1: Lagunya apa?
2: Bombastis. Dari Saiki.
0: Oke. Mr. Bombastic.
2: Ya.
0: Ya, terus lanjut, Pak.
2: Umi Yanti tadi ada Pak Tua ya.
1: Iya, ada Pak
2: Tua. Bang, lalu Pak juga Pak Awi. Mas Bandi, Bu Dewi. Bu Siti, Bu Siharo, Bu Wira. Mas Bandi. Bang Kobar, Abu Dikatara, Budi, Saksena, semuanya saja wis tanpa terkecuali. Ada Wanjuda, Maria. Selamat melanjutkan tugas sampai
1: tuntas.
2: Semoga selalu sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris. Ini Pak Idris namanya dari Pasuruan. Ya. Terima kasih Pak Idris. Kapan-kapan nanti kalau main ke Ponorogo dibawain sama Ria sate Ponorogo. Itu dagingnya daging apa aja? Bisa daging ayam, daging sapi atau
1: daging ayam ya? Selama
0: sebagian ini besar daging ayam ya.
1: Ayam.
0: Daging sapi nggak ada ya?
1: Kayaknya belum pernah
0: nemu ya. Belum pernah nemu ya.
1: Oh. Pernah tahu juga ya.
0: Barangkali ada ya. Oke, okay, sate Ponorogo luar biasa enak sekali. Kita terima telepon lagi Ria.
1: Oke, ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu lewat lagu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maria Ariyati dengan Freddy di Merauke. Wow.

0: Teman daging merah, oke. Okay.
1: Silakan, Merauke, Bung
0: Ya,
1: Freddy.
0: apa kabar? Ya, apa kabar?
1: Baik dong. Ya.
0: Okay, saya mau request lagu dari Linda Ronstadt.
1: Linda Ronstadt yang
0: iya, Linda Ronstadt ya. Itu judulnya I Can Help It If I'm Still in Love with You. Panjang banget ini ya.
1: Enggak ada itu. Linda Ronstadt kami punyanya Don't Know Much aja. Ya. Sama You're No Good itu koleksinya.
0: Iya. Jadi ini enggak ada di playlist ya.
1: Enggak ada di playlist saya. Yang kalau mau Don't Know Much atau You're No Good itu.
0: Iya, soalnya dia genrenya lebih, tapi gini, judulnya yang sama, yang nyanyi Patsy Cline gitu.
1: Patsy Cline, nah ini juga ya, sepertinya Patsy Cline-nya ini yang gak ada nih, Patsy Cline malam hari ini. Judulnya, kalau Patsy Cline ini, sebentar saya cari dulu ya, kita punyanya ini, sebentar, Patsy Cline ini Crazy. Gimana?
0: Oke, okay, kalau gitu Patsy Cline yang anu saja, I Fall to Pieces.
1: Kita punya adanya cuman Crazy sama She's Got You. Iya.
0: Kalau Vicky Carr gimana? Vicky Carr.
1: Vicky Carr belum ada.
0: Ya. Oke, kalau gitu tadi Crazy. Kalau Crazy Patsy Cline.
1: Patsy yang Crazy ya, tahun 61 itu ada kalau itu.
0: Iya.
1: Itu aja. Oke. Siap. Salamnya.
0: Iya, salamnya barusan Pak Idris ya, Pak Bambang juga. Tadi ada Bu Rika Herlin, Bu Nana juga, Omayanti Queen, juga Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Siti, Bu siapa lagi, Bu Yani Jaya, kemudian juga untuk Bang Kobar, Mas Ali, Abah Awi, dan semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Okay, Mbak Ria Haryati, semoga kerasan ya di Pro 1
2: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
0: Mas Jo, selamat bertugas juga.
1: Terima kasih.
0: Semoga selalu bahagia ya, sehat selalu. Dan terima kasih Sugeng Dalu.
1: Yes, Sugeng Dalu. Terima kasih. Oke, okay, Ria kita mainkan dulu lagunya.
2: Oke.
1: Kali ini ada satu lagu One Way Ticket ya dari The Cats yang mau jalan-jalan ke Ponorogo nemuin Ria Haryati boleh ya dicoba dengan menggunakan satu tiket ya. Golden ticket kan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, ini dari Sofi, Ria, judulnya adalah I Love You,
1: I
0: gitu,
1: love you.
0: Ya. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu lama, ini bisa Anda nikmati. Malam hari ini kita memang spesial memutarkan lagu-lagu apa mancanegara ya. Masih kuat?
1: Masih
0: semangat ya?
1: Masih semangat dong untuk nemenin pendengar ya.
0: Iya deh kalau begitu. Nah, kalau di Ponorogo sendiri nih aku mau tanya nih sama Ria ya. Di sana itu banyak gunung atau banyak laut ya?
1: Banyak gunung kalau di Ponorogo.
0: Banyak gunung ya. Berarti tempat wisatanya itu tempat-tempat kayak gunung-gunung gitu ya?
1: Air terjun, air sama terjun. Telaga Ngebel sih yang paling terkenal di Ponorogo.
0: Oh, itulah ya. Eh tapi ngomong-ngomong di Ponorogo itu katanya masih ada harimau ya?
1: Nggak tahu ya.
0: Nggak tahu juga ya.
1: Nggak pernah
0: nemuin
1: sih alhamdulillah ya.
0: Karena itu jadi ikon ini ya, reok ya. Reok Ponorogo kan pakai harimau kan ya. Pakai simbol harimau. Kirain di sana itu banyak harimau gitu. Nggak juga lah ya.
1: Nggak juga dong.
0: Ya kan karena banyak gunung juga ya, banyak hutan gitu ya. Tapi indah banget deh kalau ke Ponorogo ya.
1: Ya betul banget.
0: Kalau misalnya Anda punya rencana buat jalan-jalan ke Ponorogo, mungkin bisa mampir ke rumahnya Ria. Kalau kamu rumah kamu di daerah kota atau di daerah pedesaan?
1: Waduh, daerah pelosok. Mungkin kalau mungkin kalau nyari jalannya paling susah di Ponorogo, nah itu tuh arah ke rumah Ria.
0: Kok nyari jalan paling susah? Kasih tahu jalan yang enak gitu loh, biar jalannya ke sana lempeng gitu. Jalan-jalan yang susah sih.
1: Susah
0: ya. Tapi dekat sama tempat wisata apa kalau di sana?
1: Enggak ada sih kalau di air terjun
0: aja ya. Oke, deh kalau gitu. Ini ada yang bergabung lagi Ria, boleh dong diputer. Ini dari Pak Setiawan Mujari ya. Mbak Ria, kalau aku sebut nama Sate Waro, oh ada ya?
1: Enggak tahu. Sih. Kurang tahu juga ya.
0: Agak deh. Di play dari situ deh. Coba aku angkat telepon. Silakan Pak Mujari diangkat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ini angkat telepon atau?
0: Itu aja ditekan okay, itu. Voice note-nya. Oke. Okay. Halo. Bentar. Lah tekan lagi yuk.
1: Kok
0: enggak bisa? Enggak bisa ya. Coba dari sini aja deh kalau gitu. Ruang Rindu. Sebentar. Ruang Rindu. Pak Setiawan Mujari enggak bisa loh, suaranya enggak keluar loh ya. Iya deh, nanti dulu ya. Ada lagi yang mau gabung, siapa lagi itu?
1: Bentar ya. Ada siapa ini? Bentar nih.
0: Saya bantu ya. Ada Ibu Nani di sini. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Nani. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu member lewat lagu. Lagunya ABBA The Winner Takes It All. Salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1 ya, buat Mas Junya sehat selalu kalau pulang hati-hati ya, dari Bu Nani Manyar. Oh iya, Mas Ju telat baru pulang dari Mojokerto, salam buat Mbak Ria Haryati.
1: Okay. Salam kenal ya.
0: Itu Bu Nani, Bu Nani itu dari daerah Manyar gitu ya.
1: Manyar itu daerah mana
0: daerah
1: ya?
0: Daerah Surabaya. Barat ya kalau nggak salah ya. Ya
1: perlu jalan-jalan nih Ria.
0: Iya dong, jangan cuma di kos-kosan aja, jalan dong ya. Jangan jalan juga ya, capek ya, naik kendaraan lah ya. Oke, ada lagi kah yang mau masuk di situ? Ini ada yang gabungan lewat ini ya, WhatsApp kayaknya nih ya. Coba nih, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, terputus ya. Adakah yang mau bergabung belum ya?
1: Belum ada.
0: Oke, dicoba lagi. Tadi pada Pak Ahmad Irwan tadi. Coba diangkat dulu teleponnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Ahmad Irwan.
2: Saya dengar.
0: Dengar dong suaranya, dengar. Dengar suaranya, dengar jelas, buingit. Iya, silakan Pak Ahmad.
2: Barusan tegang main bola dua-dua.
0: Barusan tegang. Iya. Silakan Pak Ahmad.
2: Iya. Karena waktu yang mepet ya, salam-salam buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan sehat semua kan. Lagunya bisa nggak? Udah bisa minta lagu nggak?
0: Lagunya itulah yang kita susah karena waktunya mepet.
2: Udah, kapan-kapan lagi aja lah.
0: Boleh.
2: Terima kasih Mas Jo. Apalagi Mbak Ria ya.
1: Iya, betul. Ini orang Sunda teh ya.
0: Betul, Pak Ahmad teman dari Bandung.
2: Oh ya, Damang. Dari Bandung
1: tuh kan itu. Kumaha Damang?
0: Damang.
2: Bandung.
0: Kumaha?
2: Terima kasih Mas Jo ya.
0: Yo, terima kasih. Malam.
1: Jauh juga ya dari Bandung.
0: Betul, tadi dari Merauke ada. Nanti ada juga dari Batam. Dari mana-mana, dari seluruh Indonesia juga bisa gabung malam hari ini ya. Oke, nanti akan ditemani sama Ria Haryati di program Dunia Dalam Berita ya. Info-info seputar luar negeri bakal dihadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Saya Jody Yuanda.
1: Dan saya Ria Haryati.
0: Pamit undur diri dari mendengar Anda. Terima kasih, selamat malam dan
1: sampai jumpa.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih, tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-12 lepasnya dari jam 23 waktu Indonesia Barat, pendengar masih ditemenin dengan Ria Haryati yang tentunya akan memberikan informasi dan juga beberapa lagu yang telah Ria siapkan. Dan pendengar, kali ini Ria akan membahas terkait dengan makanan internasional dan juga keunikan dari asal negaranya. Dan pendengar, tentunya setiap negara itu memiliki makanan khas dan itu tuh yang justru menarik wisatawan untuk berlibur. Nah, kira-kira apa aja ya makanannya? Dan yang pertama dari Indonesia sendiri ada rendang. Nah, ini nih, Indonesia memiliki satu hidangan kebanggaan yang penuh dan menjadi salah satu makanan terlezat di dunia nih. Nah, di malam-malam hari ini bikin Ria lapar aja. Yakni rendang, daging sapi yang diolah dengan rempah dan juga santan kelapa selama berjam-jam, kemudian berhasil menciptakan kuliner yang benar-benar lezat dan otentik. Nah, rendang ini menjadi kebanggaan Indonesia yang sudah mendunia ya tentunya, karena rasa otentiknya tersebut dan juga cara masaknya yang sangat lama. Dan selanjutnya kita beralih ke negara Jepang. Nah, di negara Jepang ya pendengar, ada sushi. Nah, sushi ini merupakan makanan tradisional Jepang yang terdiri dari nasi, kemudian juga ada lauk dan juga sayuran yang memiliki keunikan dari segi penyajiannya dan tampak sederhana namun mewah. Nah, benar banget nih pendengar, kalau sushi ini terlihatnya sederhana namun sangat mewah gitu. Dan di samping itu, sushi juga memiliki kandungan gizi yang tinggi dengan penggunaan protein yang segar. Nah, itu tadi sudah apa ya, sudah terlihatnya sederhana tapi sangat mewah dan tentunya juga memiliki kandungan gizi yang sangat banyak, yaitu kandungan protein. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya. Dan tentunya nanti Ria bakal ngasih informasi lagi terkait dengan makanan-makanan khas negara ya, mancanegara khas negaranya. Dan tentunya nanti sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: sila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama, sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama. Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.

Baik pendengar, ada satu lagu dari Rio Febrian, Jenuh. Dan semoga pendengar tidak jenuh mendengarkan suara Ria di malam hari ini ya. Tentunya masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita lanjutkan ya terkait dengan makanan internasional dan juga keunikan dari negara asalnya. Kalau tadi di Indonesia ada rendang, kemudian juga dari Jepang ada sushi. Nah, selanjutnya kita beralih ke Italia. Nah, kalau di Italia ini ada pizza. Sama halnya dengan sushi, keunikan pizza terletak pada cara penyajiannya, termasuk juga adonan dan juga bahan-bahan yang digunakan. Pizza di Indonesia seringkali memiliki adonan yang lebih tebal dan empuk mirip roti. Sementara di negara asalnya Italia, pendengar,

Kemudian juga mulai dari isi daging, ada udang, ada sayuran, dan juga ada yang manis. Dan ternyata ya, dimsum ini juga dapat disantap bersama dengan berbagai hidangan di acara formal maupun santai. Namun juga paling unik nih adalah cara penyajiannya di keranjang bambu. Nah, itu. Jadi dimsum ini berasal dari Tiongkok yang memiliki apa ya, cara penyajian yang unik yang dimasukkan ke dalam keranjang bambu. Kemudian kita beralih ke Meksiko, ada tacos. Wah, makanan apa ini ya? Ini merupakan makanan unik dari Meksiko yang terdiri dari tortilla dan juga isian daging. Kemudian ada sayur dan juga ada saus. Wah, sepertinya enak nih pendengar ya di malam hari ini, di malam-malam gini. Dan lebih dari itu, tacos bisa diisi dengan berbagai isian daging. Maksud kami ya, bisa diisi dengan berbagai isian daging, namun juga uniknya ini terletak pada toppingnya, yakni ada sour cream hingga potongan lime. Wah, sepertinya ini ya pendengar, makanan tacos dari Meksiko ini sepertinya enak. Dan pendengar, nanti kita lanjut lagi ya, karena masih panjang waktunya ya. Ria nanti bakal nemenin pendengar sampai nanti di pukul 24 ya waktu Indonesia Barat sampai tutup siaran. Karena sudah Ria siapkan ada satu buah lagu dari Yofi Tulus Glenn, Aduh Rayu. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget, kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-39 lepasnya dari jam 23 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Ria Haryati. Dan satu buah lagu dari Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang Kembali, telah kami putarkan di ruang dengar Anda. Dan kita balik lagi mendengar ke makanan khas dari negara-negara di dunia. Baik, kita lanjut ya. Kalau tadi ada dimsum dari Tiongkok. Dan selanjutnya ada croissant dari Prancis. Nah, meski varian roti viral silih berganti, keberadaan croissant tetaplah di hati. Wah, benar ya. Terutama bagi Anda yang menyukai roti-roti pastry ya pendengar. Keunggulan ini berkat dari teknik pembuatan adonan yang tidak sembarangan hingga menciptakan rasa dan juga tekstur yang nikmat. Nah, mungkin dari pendengar belum tahu ya, roti croissant ini sebenarnya dari mana? Ternyata roti croissant ini berasal dari Prancis. Selanjutnya ada Thai dari Thailand. Nah, pad thai ya, bukan petai. Nah, pad thai ini adalah hidangan mie goreng khas Thailand yang terkenal berkat rasa sausnya yang khas dipadukan dengan mie kenyal serta bahan-bahan segar lainnya. Wah, Ria nih bahas makanan di jam segini ternyata bikin lapar juga ya. Dan pembuatan pad thai masih menggunakan teknik tradisional dan juga bahan lokal sehingga menghasilkan rasanya ini sulit dicapai saat kita mencicipinya ini di luar Thailand. Wah, Ria penasaran nih sama makanan-makanan khas dari negara-negara di luar Indonesia. Semoga nanti Ria juga bisa ini ya keliling dunia dan mencoba makanan khas dari daerah dari negara-negara di dunia. Dan selanjutnya juga ada nasi biryani dari India. Nah, nasi biryani ini merupakan perpaduan nasi aromatik dengan daging-dagingan serta bumbu khas India yang berhasil menciptakan hidangan yang lezat. Wow, dan menggugah selera ya tentunya karena ini di gambarnya ini sangat luar biasa ya. Ada apa itu? Ada ayam ya. Kayaknya enak nih makan nasi ini. Ditambah dengan proses memasak yang melibatkan proses pengukusan hingga bumbunya meresap dan juga tercipta rasa yang kompleks dan unik. Wah, jadi kayak ini ya bentuknya nasi biryani ini sekilas kayak apa ya? Nasi-nasi kuning gitu loh pendengar, tapi bukan. Tapi ini nasi asal India. Selanjutnya ada pasta dari Italia. Nah, mungkin pendengar ini nggak asing ya sama pasta. Karena di Indonesia sendiri juga banyak ya hidangan pasta. Tapi pendengar tahu nggak sih kalau pasta ini berasal dari Italia. Dan hidangan yang memiliki aneka bentuk unik ini ternyata mempengaruhi kemampuannya menyerap rasa saus yang berbeda. Dan mulai dari saus tomat hingga saus krim yang membuat hidangan pasta ini semakin nikmat. Dan pendengar, tentunya masih banyak lagi makanan-makanan khas negara. Makanan khas-khas dari negara-negara di seluruh dunia. Tapi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang rukun, saling menghargai, dan menjunjung persatuan. Mulai dari menghormati perbedaan, bersikap adil, membantu sesama, hingga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila akan tetap kuat apabila kita wujudkan dalam tindakan nyata.

Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki masa lalu. Namun, selalu ada kesempatan untuk menulis cerita baru yang lebih indah mulai hari ini. Hari esok yang cerah dibangun dari keputusan saat ini.

Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban. Edisi hari ini masih mengudara begitu ya, setiap hari pukul 5 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini ditemani saya Witra Adila yang akan menemani Anda pada pukul 5 pagi sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Mengawali program hari ini pendengar, marilah kita dengarkan dalam program Mutiara Pagi, ada kajian dari Ustadz Karnan Banduri Akbar yang akan membahas terkait dengan keutamaan sedekah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal mu'minin ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, fayakulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi, anfik unfik alaik. Para hadirin, para pendengar, topik hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai keutamaan sedekah. Jika kita melihat sedekah yang dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Itu adalah pemahaman orang-orang pada umumnya. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan mengenai sedekah, yaitu di dalam sebuah hadis yang berbunyi kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang baik itu merupakan sedekah. Wa ma anfaqa ar-rajulu 'ala nafsihi au ahlihi kutibat lahu shadaqah. Segala sesuatu yang diinfakkan oleh seorang terhadap dirinya sendiri ataupun yang diinfakkan kepada keluarganya, yang diberikan kepada keluarganya, kutibat lahu shadaqah, maka akan ditulis kepadanya itu merupakan sedekah. Maksud dari sini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang muslim yang berupa kebaikan, maka itu bernilai pahala, maka itu bernilai sedekah. Kita ambil contoh, seorang yang merasa rambutnya itu kotor, maka ia pergi ke toko untuk beli sampo. Kemudian dia bersih-bersih diri, bersihkan rambutnya dengan sampo yang ia beli, yang ia keluarkan dari uangnya pribadi, maka apa yang dilakukan itu merupakan bernilai pahala baginya. Atau mungkin seseorang yang sedang memiliki kesulitan mengangkat barang yang berat, maka kita melihatnya, kemudian kita membantu mengangkat barang tersebut, maka hal itu merupakan sebuah perbuatan baik yang akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan definisi sedekah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat dari sedekah sebenarnya adalah, yang pertama adalah untuk membersihkan harta kita. Karena kemungkinan besar harta yang kita peroleh dari pekerjaan yang kita telah lakukan, dari perdagangan, dari usaha yang telah kita lakukan, ada hak-hak dari orang lain yang dimana hak tersebut harus kita berikan. Kita ambil perumpamaan yang simple saja. Anggaplah kita bekerja selama satu hari, kemudian kita mendapatkan uang sebesar 100.000 rupiah. Maka insya Allah dengan uang 100.000 tersebut kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita selama satu hari. Ada orang lain yang bekerja dalam satu hari, beliau mendapatkan lebih daripada itu, bisa mendapatkan senilai 1 juta, bisa mendapatkan senilai 5 juta, atau bahkan mungkin lebih dari 10 juta. Maka kalau kita melihat
kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, maka insya Allah kebutuhannya adalah tidak lebih dari 100.000. Karena kebutuhan primer manusia adalah yang pertama, makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Maka jika seorang tersebut telah memiliki pakaian, telah memiliki tempat tinggal, maka kebutuhan yang tersisa adalah hanya makan dan minum. Maka dengan uang 100.000 itu, insya Allah cukup untuk dia. Bagaimana dengan pendapatan sisanya? Yang dia mendapatkan 10 juta dipotong 100.000, maka sisa 9.900.000. Maka di sanalah ada orang lain yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan terhadap orang tersebut. Perumpamannya adalah jika ada suatu kolam yang di situ ada ikan yang berjumlah 100. Kemudian kita menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Maka kebutuhan kita adalah insya Allah cukup kita mengambil 3 ikan saja. Tidak lebih 3 ikan. Tetapi karena sifat manusia ini ada sedikit sifat egoisme, ada sedikit sifat serakah dalam dirinya sendiri, maka terkadang ketika kita menangkap ikan itu, kita ingin lebih dari 3. Mungkin sebagian akan mengambil 10, mungkin sebagian akan mengambil 15, 20, atau bahkan sampai 50 ikan kita ambil. Kalau kita mengambil ikan terlalu banyak, bagaimana dengan orang lain yang ingin mengambil ikan untuk makan pada hari itu, di kolam itu, yang ikannya kita ambil lebih banyak daripada kebutuhan sehari-hari kita. Maka disitulah ada hak-hak orang lain di dalam harta kita yang harus kita berikan haknya itu. Untuk itulah jika ada seseorang yang memiliki rumah lebih dari satu, mobil lebih dari satu, maka sebenarnya di sanalah ada hak orang lain. Untuk itulah mari kita lihat sebelumnya bagaimana proses kehidupan masyarakat sebelum kedatangan Islam, terutama di Jazirah Arab atau di Mekah. Bahasanya masyarakat Quraisy atau masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul dan nabi. Kehidupan masyarakat di sana itu kita tahu bahasanya di sana ada yang kaya, ada yang miskin. Jika yang kaya maka akan semakin kaya, yang miskin maka akan semakin miskin. Mereka yang tidak mempunyai uang berusaha untuk bertahan hidup dengan cara hutang kepada yang kaya. Maka yang kaya akan memberlakukan sistem riba. Jika kita hutang sebesar 10 dinar, 20 dinar, masyarakat waktu tersebut, orang-orang Quraisy yang miskin, maka orang-orang kaya pasti akan mengambil lebih dari apa yang mereka hutangkan. Bisa jadi ketika hutang 20 dinar, mereka akan mengambil kelipatannya. Harus membayar 40 dinar, dan seterusnya. Bunga itulah yang menjadikan orang miskin semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya. Maka Islam datang untuk menghapus sistem ketidakadilan tersebut. Nah, sistem inilah yang disebut dengan sedekah, zakat. Kemudian, Islam dengan secara tegas memberikan ancaman kepada mereka, orang-orang Muslim yang enggan untuk membantu sesama.
yang tahu saudara-saudaranya sedang membutuhkan, yang tahu saudara-saudaranya sedang lapar dan lain sebagainya, cuma mereka enggan untuk membantu. Apa ancaman tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami ini dulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Walam nakun nud'imul miskin. Dan kami ini tidak gemar memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Dan kami ini suka berkumpul membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal kemaksiatan bersama dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak suka membantu saudaranya, yang tahu saudaranya sedang kelaparan, yang tahu saudaranya sedang membutuhkan, tapi diam saja. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk membantu saudaranya, cuma dia diam. Maka ancamannya adalah neraka. Untuk itulah, para pendengar Religi Pagi Proklamasi 1 RRI Surabaya, mari kita gemarkan untuk bersedekah kepada sesama. Walaupun sedekah itu hanya sebesar 1.000, 2.000. Jika ada kelebihan, kita bisa memberikan yang lebih, 20.000. Insya Allah akan ada pembahasannya mengenai hal ini sebentar lagi. Baiklah, kemudian apa sih keutamaan sedekah? Maka kalau kita melihat bahasanya, sedekah ini mempunyai hukum sunnah, berbeda dengan zakat. Zakat ini memiliki hukum yang wajib. Maka ketika kita berhadapan dengan hukum yang sunnah, maka kita bisa mengeluarkan sedekah ini kapanpun kita mau, berapapun jumlahnya. Berbeda dengan zakat. Zakat sudah ada ketentuannya. Kapan kita mengeluarkannya? Kapan kita memberikan kepada siapapun yang berhak menerimanya? Kemudian jumlahnya berapa? Itu semuanya telah diatur dalam zakat. Berbeda dengan sedekah. Sedekah ini kita bisa memberikannya kepada siapapun yang kita mau, berapapun jumlahnya dan kapanpun kita ingin mengeluarkannya. Maka ada sebuah hadis yang berbunyi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis ini adalah Allah itu lebih suka melihat hambanya melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya daripada hal-hal yang melakukan sunnah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sedekah dengan zakat ini kalau kita bandingkan, maka Allah lebih menyukai perbuatan ketika kita mengeluarkan zakat. Sebenarnya seperti itu. Nah, apa yang akan kita bahas di sini adalah keutamaan zakat. Jika kita pelajari, maka keistimewaannya luar biasa sekali. Banyak sekali yang bisa kita ambil, banyak sekali yang kita bisa dapatkan di sana. Ini hanya sekedar sedekah. Afan, keutamaan sedekah itu bisa kita ambil
banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya, besar sekali pahalanya. Ini sedekah. Berbeda dengan zakat, sesuatu yang wajib, maka pahalanya itu lebih besar daripada sedekah. Maka untuk itulah kita membahas apa keutamaan dari sedekah tersebut. Yang pertama adalah sedekah itu didoakan oleh para malaikat. Jadi orang-orang yang bersedekah itu didoakan oleh para malaikat. Kapan malaikat itu mendoakan? Di waktu pagi. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada hari dari

maka otomatis doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang bakhil akan mendapatkan resiko terhadap apa yang dia imani, apa yang dia yakini, apa yang dia kerjakan. Orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka dermawan, maka jangan takut, Allah pasti akan menggantinya. Sebagaimana hadis qudsi yang telah saya bacakan, unfiku alaik, yang artinya adalah bersedekahlah, maka aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti sedekahmu. Berinfaklah, maka Allah akan mengganti infakmu. Ini merupakan janji Allah di dalam hadis qudsi. Maka jangan sekali-kali kita ragu terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jangan sampai harta kita musnah. Jangan sampai harta kita ini tidak berkah karena kita termasuk dari golongan orang-orang yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah keutamaan yang kedua, mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah nanti pada saat di hari hisab, di hari kiamah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yudilluhumu wa huwa yaumal qiyamah fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 7 golongan yang akan Allah lindungi nanti pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungan darinya. Nah, ini salah satunya adalah apa? Warojulun tasoddaqo bisodakotin faakhfaha. Ada seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia menyembunyikannya. Hatta lam ta'lam shimaluhu ma sona'at yaminuhu, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Ini bukan berarti diartikan secara zahir bahasanya kita harus menyembunyikan tangan kiri ketika tangan kanan memberikan sesuatu kepada orang lain atau bersedekah. Maksudnya adalah ketika kita bersedekah, maka kita berusaha agar apa? Orang lain, orang yang di sekitar kita, bahkan istri kita, bahkan anak kita, orang yang terdekat dari kita, itu tidak tahu apa yang kita sedekahkan. Ini yang dimaksud hadis tersebut. Jadi orang yang paling dekat dengan kita, mereka ini tidak tahu kita bersedekah berupa apa saja. Ya. Maka ketika kita melakukannya, janji Allah adalah apa? Kita mendapatkan naungan nanti di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itulah banyak kisah-kisah yang kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang soleh. Salah satunya adalah kisahnya salah satu sultan di zaman Turki Utsmani. Yaitu salah satu sultan di Turki Utsmani waktu itu yang bernama Sultan Abdul Hamid. Beliau ini mempunyai sebuah kebiasaan yang dimana kebiasaan ini berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika engkau sedekah,

jangan sampai orang tahu. Bagaimana beliau bersedekah? Salah satunya adalah beliau ini mempunyai kebiasaan yang dimana waktu itu beliau tinggal di Istanbul, ibu kota Turki Utsmani waktu itu. Setiap malam beliau ini keluar dengan salah satu menterinya, menteri agung waktu itu, membawa sembako, membawa makanan dengan cara dipanggul sendiri. Setiap bulan ada satu rumah yang selalu beliau datangi. Di rumah tersebut dimiliki oleh seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua. Dan datangnya Sultan Abdul Hamid ini selalu malam, agar tidak diketahui oleh orang-orang lain. Sampai beberapa bulan berjalan, sang nenek tersebut bertanya, "Wahai anakku, kamu selalu datang kepadaku dengan membawa bahan makanan. Siapa engkau ini sebenarnya?" Maka Sultan Abdul Hamid menjawab, "Wahai ibuku, seperti inilah lebih baiknya. Engkau tidak tahu siapa aku, karena dengan ini aku lebih leluasa untuk datang setiap saat." Maka suatu ketika sang nenek-nenek tersebut bermimpi dalam mimpinya, bahwasanya orang yang datang setiap bulan membawakan bahan makanan tersebut adalah Sultan, adalah Khalifah Utsmaniyah. Maka sang nenek-nenek tadi ingin mengetahui kebenarannya. Apakah betul yang saya lihat dalam mimpi itu adalah sosok seorang khalifah? Maka berbeda dengan zaman sekarang, semua orang sudah mengenal siapa presiden kita, walaupun kita belum pernah melihatnya, kita bisa melihatnya melalui media. Maka zaman dulu tidak ada media, maka apa yang dilakukan nenek tersebut datang pada saat dari Jumat. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid adalah setiap Jumat beliau selalu datang ke Masjid Kesultanan, yang dimana beliau ini selalu menjadi imam dan khotib pada saat sholat Jumat. Nah, maka sang nenek tersebut datang ke Masjid Kesultanan tersebut menunggu. Nah, dilihatlah ternyata betul yang datang ke masjid tersebut adalah Sultan Abdul Hamid. Jadi ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya seorang yang ingin mendapatkan naungan dari Allah, maka mereka ketika berinfak sezukianya dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian poin yang ketiga, apa keutamaan sedekah? Yang ketiga adalah menghapus dosa. Jadi dengan sedekah yang kita lakukan, kita dapat menghapus dosa-dosa kita. Ada sebuah hadis dari Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un naro." Sedekah itu dapat memadamkan dosa, dapat menghapuskan dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, untuk itulah bagi kita semuanya yang merasa dosa-dosa kita terlalu banyak, maka perbanyaklah kita sedekah. Jangan sampai kita setiap harinya justru apa? Menambah dosa. Jangan. Maka seharusnya setiap hari kita harus lebih banyak bersedekah agar Allah bisa
mengampuni dosa-dosa kita. Poin yang keempat adalah mencegah kemurkaan Allah dan bisa mencegah kematian yang su'ul khotimah, kematian jelek. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, inna sadaqata latudfi'u qudbar rabbi wa tadfa'u an mitatis su'. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari kematian yang jelek. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya orang-orang yang suka, orang-orang yang gemar bersedekah, maka akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah, yaitu kematian yang baik. Maksudnya di sini adalah ketika kita meninggal kelak nanti, kita sedang beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya, bukan dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin kematian yang husnul khotimah, kematian yang dalam keadaan yang baik, kematian yang dalam kita sedang beribadah kepada Allah, banyak-banyaklah kita bersedekah terhadap sesama, terhadap makhluk hidup yang lain boleh, kepada hewan boleh, tidak apa-apa. Kemudian sedekah juga dapat menjauhkan kita dari murka Allah. Ketika kita seorang yang tidak mempunyai apa-apa, dalam kondisi yang miskin mungkin, ketika kita menjalankan perintah Allah dengan banyak-banyak bersedekah, maka Allah akan senang terhadap kita. Daripada kita mempunyai harta yang berlimpah, tapi kita jauh dari apa yang diperintahkan Allah, maka Allah lebih suka pada orang-orang yang selalu taat kepadanya, walaupun dengan perbuatan hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan-ringan. Insya Allah nanti kita akan bahas apa itu yang hal-hal yang ringan-ringan. Kemudian bagaimana caranya kita agar dosa-dosa kita ini terampuni oleh Allah. Ada sebuah cerita yang sangat masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, dari sebuah kisah yang dimana disitu disebutkan ada seorang wanita yang kurang baik, pelaku kemaksiatan, yang saat itu dia merasa sangat haus sekali, sehingga ketika dia menemukan sebuah sumur, dia turun ke bawah untuk mengambil air. Ketika selesai minum dari dasar sumur tersebut, dia naik memanjat sumur. Ketika sudah sampai di atas sumur, ternyata sudah keluar dari sumur, ternyata dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka dia berkata, demi Allah anjing itu kehausan sebagaimana aku merasakan haus tadi. Maka dia turun ke bawah untuk mengambil air memakai sepatunya. Jadi wadah yang digunakan ini adalah sepatu, karena sepatu orang zaman dulu itu terbuat dari kulit, maka bisa digunakan untuk menampung air. Maka dia ambil air, dia naik ke atas, diberikanlah anjing tadi minum. Maka kita sudah tahu ceritanya, alurnya bagaimana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Diceritakan bahwasanya wanita tersebut adalah pelaku maksiat, seorang pekerja seks komersial, PSK. Maka Allah ampuni dosa-dosanya ketika dia menolong seekor anjing yang kehausan. Ini merupakan bentuk sedekah yang dilakukan oleh seseorang kepada makhluk hidup dengan cara memberikan minum air. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Bisa kita bayangkan, seorang yang melakukan sebuah kemaksiatan yang Allah tidak suka terhadap perbuatan tersebut, tapi Allah maafkan dosa-dosanya ketika dia bersedekah dengan cara memberikan minum. Bagaimana dengan seorang yang hidupnya bisa dikatakan jauh dari kemaksiatan, yang
yang hidupnya bisa dikatakan terbiasa melakukan perintah-perintah agama, ditambah lagi mereka suka atau gemar melakukan sedekah, maka tentu Allah sangat ridho terhadapnya. Maka tentu Allah tidak akan marah kepadanya. Jadi kita jangan menyempelehkan sesuatu amalan yang bernama sedekah. Seperti itu. Kemudian poin yang kelima adalah sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit. Ada hadis dari Imam At-Tabrani yang berbunyi, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakat. Jagalah harta kalian dengan zakat. Wadawau mardakum bisodakoh. Dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Wa'iddu lil bala biddu'a. Dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa. Maka kalau kita pikir bagaimana sedekah ini bisa menyembuhkan orang sakit. Sedekah bisa menyembuhkan orang sakit. Maka ketika kita harus mendengar hadis ini, yang pertama kali sebagai orang muslim, maka kita harus percaya 100% bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini benar. Sedekah ini bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana hubungannya, relasinya? Maka kita akan membahas dengan hadis yang lain. Kita hubungkan dengan hadis yang lain. Yaitu ada hadis dari Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yaumil kiamah. Wa man yassaru ala mu'sirin, yassaru Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan di dunia ini dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan untuknya di hari akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan suatu kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya kesulitan yang dia hadapi di dunia dan di akhirat. Dalam kelanjutan hadis tersebut, wawaw fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya tatkala hamba ini selalu menolong saudaranya. Sekali lagi saya bacakan terjemahannya. Allah akan senantiasa menolong hambanya tatkala seorang hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Maka jika kita melihat, kita mendapati saudara-saudara kita sedang kesusahan, saudara-saudara kita sedang membutuhkan, kemudian kita membantu dengan sedekah kita, membantu dengan tenaga kita, membantu dengan harta kita, orang yang sangat membutuhkan bantuan tersebut, apa yang terjadi? Maka orang yang kita bantu, insya Allah akan mendoakan kita. Insya Allah akan mendoakan yang baik-baik terhadap kita. Ya Allah, berikanlah kesehatan terhadap orang tersebut, terhadap keluarganya. Ya Allah, berikanlah balasan yang paling baik kepadanya, bagi mereka yang membantu-bantu saya dan lain sebagainya. Ini merupakan doa orang-orang yang kita bantu, orang-orang yang mengalami kesusahan, maka mereka doa-doanya insya Allah terkabulkan. Maka ketika kita membantu sesama dan orang-orang tersebut mendoakan kita, maka bisa jadi di sanalah jalan yang kita dapatkan dari kesusahan, dari penyakit yang kita derita. Nah, jadi untuk itu, wahai para pendengar Religi Pagi Proklama 1 Surabaya, maka janganlah menunda-nunda terhadap harta yang kita punya, terhadap hak-hak orang lain yang kita miliki. Kita berikan segera, mumpung Allah masih meminjamkan nyawa kepada kita, mumpung Allah masih memberikan pinjaman mata kepada kita,
mumpung Allah masih memberikan tangan dan kaki kita untuk melakukan ibadah kepada kita, sehingga kita melakukan ibadah tersebut dengan sangat mudah. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih gemar lagi untuk melakukan sedekah, gemar lagi untuk membantu sesama, yang dimana tidak lain tujuannya adalah kita melakukannya untuk lillahi ta'ala, tidak ada yang lain, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan dengan sisa umur yang kita miliki, kita bisa lebih banyak membantu saudara-saudara kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kajian dari Ustadz Karnan Baiduri Akbar turut menutup perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan program selanjutnya, yaitu Warta Berita Daerah Relay Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita. Menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya. Mulai dari memperbanyak penanaman pohon, mendorong penerapan green building, hingga pembasahan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Cuaca panas terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya. Mulai dari memperbanyak penanaman pohon, mendorong penerapan green building hingga pembasahan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
2: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemkot juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
3: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya. Yang ketiga, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung. Itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
2: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembasahan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
4: Basra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek seperti Pok Alfot itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
2: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Beni Hermawan melaporkan.
0: Cuaca panas masih terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Ani Asana melaporkan.
5: Cuaca panas masih terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Andika Nurrahman Sudikda memastikan informasi mengenai suhu Surabaya yang disebut mencapai 48 derajat Celcius merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Masyarakat diminta tetap mengacu pada informasi resmi dari BMKG.
6: Jadi saran kami kepada masyarakat yang mungkin beraktivitas, saran kami adalah kurangi aktivitas di luar. Seandainya harus terpaksa aktivitas di luar, mungkin dijaga asupan airnya, jangan sampai dehidrasi. Kemudian mungkin gunakan pakaian yang longgar, tipis, yang nyaman. Kemudian juga gunakan mungkin pelindung kulit, pakai apa itu yang untuk sunscreen apa. Kemudian hindari aktivitas yang berat di luar ruangan. Mungkin itu aja saran-saran dari kami.
5: Sementara itu, kondisi cuaca panas bagi sebagian warga Surabaya bukan hal yang baru. Kusnul, warga Surabaya, mengaku sudah terbiasa dengan kondisi cuaca panas yang kerap dirasakan di Kota Pahlawan.
7: Tapi kalau di siang hari, jam 11 itu udah mulai panas lagi. Tapi sejauh ini karena aku suka di lapangan, atau memang kerjanya di lapangan, menurut aku sih masih bisa aku terima ya panasnya Surabaya ini.
5: BPBD Jatim menyebut salah satu faktor yang membuat suhu meningkat adalah kondisi langit yang relatif cerah, sehingga sinar matahari langsung mencapai permukaan bumi. Ani Hasana melaporkan.
0: Cuaca panas yang terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk kota Surabaya mulai dirasakan mengganggu aktivitas masyarakat. Teriknya matahari pada siang hari membuat warga mengaku lebih cepat lelah, tidak nyaman beraktivitas di luar ruang, dan membutuhkan lebih banyak air untuk menjaga kondisi tubuh. Lantas, seperti apa panas yang dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari?
2: Cuaca panas yang terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk kota Surabaya mulai dirasakan mengganggu aktivitas masyarakat. Teriknya matahari pada siang hari membuat warga mengaku lebih cepat lelah, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan membutuhkan lebih banyak air untuk menjaga kondisi tubuh. Lantas seperti apa panas yang dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari? Berikut tanggapan Indah dan
8: Pol. Sampai kalau tidur malam pun harus buka jendela, pakai kipas angin, pakai AC itu kadang nggak ngatasin, terlalu panas banget gitu loh cuacanya hari ini.
2: Dan Ardi.
9: Panas banget hari-hari ini di Surabaya, khususnya Surabaya panas banget. Terus pengen rasanya itu pengen mandi setiap jam gitu.
2: Panas yang terasa menyengat bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi mulai mempengaruhi aktivitas dan stamina masyarakat, terutama mereka yang harus berada di luar ruang pada siang hari. Demikian tanggapan masyarakat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar. Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum untuk melakukan refleksi dalam menghadapi tantangan geopolitik dan keamanan di masa depan. Faris Yarbo melaporkan.
10: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia diperingati 5 Oktober 2026 menjadi momentum untuk melakukan refleksi berbenah menghadapi tantangan yang dapat terjadi ke depan. Untuk itu, jajaran Purnawirawan menyampaikan berbagai harapan dan catatan strategis bagi penguatan pertahanan nasional. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur Ismadi menekankan pentingnya modernisasi alutsista dan peningkatan kemampuan TNI dalam menghadapi tantangan global serta menjaga kedaulatan negara.
11: Harapan TNI nantinya bisa yang profesional, itu ya harapan kita. Terutama dirgahayu TNI. Yang jelas untuk ke depan ini TNI harus modern, mengikuti perkembangan zaman. Dan yang jelas kita ini ketinggalan dalam bidang IT-nya, harus modern. Dan ke depan di samping juga mengatasi di dalam negeri ya. Juga kita harus bisa mengimbangi kemampuan yang dari luar.
10: Ismadi menambahkan, selain fokus pada penyelesaian potensi konflik di dalam negeri, penguatan teknologi informasi dan alutsista modern menjadi kunci utama agar diplomasi serta wibawa pertahanan nasional semakin diperhitungkan di kancah internasional. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi meminta warga tidak sembarangan meminjamkan kartu tanda penduduk atau KTP. Himbauan ini disampaikan setelah ditemukan KTP warga miskin digunakan pihak lain untuk membeli kendaraan. Temuan tersebut muncul dalam proses verifikasi data penerima bantuan sosial melalui musyawarah di tingkat RT. Eri Jadi mengatakan, penentuan penerima bantuan tidak lagi ditetapkan sepihak pemerintah. Prosesnya melibatkan lurah, camat, pengurus RT, tokoh masyarakat, serta minimal 3/4 warga di lingkungan RT.
12: Jadi sekarang Surabaya tidak lagi mengenal desil. Tapi Surabaya ini akan menentukan prioritas 1, 2, dan 3. Yang menentukan bukan hanya pemerintah kota Surabaya, tapi kita mengajak seluruh warga yang ada di RT atau RW. Tapi kita bergeraknya setiap RT. Banyak nama yang digunakan, yang tidak memiliki mobil, tidak memiliki motor, tetapi di Perlinsos muncullah motor itu dan mobil yang dia miliki. Tapi setelah diklarifikasi, warga juga mengikuti, hadir di sana, ternyata KTP-nya dipinjam. Karena itu saya nyuwun tolong warga Surabaya, ayo KTP ini ojo disele, jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil, untuk pembelian motor, sehingga apa? Sehingga bantuan bisa tepat sasaran.
0: Wali Kota Surabaya Ricadi menambahkan, keterlibatan warga menjadi bagian penting dalam memastikan data penerima bantuan sesuai kondisi sebenarnya. Pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga hasil verifikasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Kenaikan anggaran pendidikan Surabaya dalam RAPD 2027 diharapkan dibarengi dengan pembenahan fasilitas sekolah yang rusak maupun yang belum memenuhi standar. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
13: Anggaran pendidikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kota Surabaya tahun 2027 melonjak menjadi 22%. Angka ini naik dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya 20%. Kenaikan tersebut diharapkan diiringi dengan perbaikan fasilitas sekolah. Anggota Komisi DDPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, mengungkapkan dari pantauan di lapangan, fasilitas sanitasi seperti toilet dan wastafel yang disebut tidak berfungsi dalam waktu lama. Laporan mengenai kondisi tersebut datang dari sejumlah sekolah. William juga menyebut adanya sekolah negeri dengan kondisi ruang kelas yang memprihatinkan. Ia meminta Pemkot Surabaya memperkuat perhatian terhadap anggaran pemeliharaan fasilitas sekolah dalam APBD 2027.
14: Saya menemukan bahwa di sekolah itu masih ditarik urunan kas untuk beli sapu, cikrak, kipas angin gitu ya. Padahal seharusnya itu kan bisa dipakai bos. Kemudian toilet tidak berfungsi, wastafel sudah tahunan tidak bisa dipakai. Itu masih banyak ada di banyak sekolah. Dan laporan itu bergulung-gulung banyak yang masuk, ternyata tidak cuma 1-2 sekolah. Ada banyak sekolah yang seperti itu, apalagi yang di pinggiran-pinggiran. Terus ada juga sekolah yang pintu kelasnya tidak ada. SMP 60, SMP 18 itu juga toiletnya juga kayak sempat ke SMP 3. Toiletnya tidak berfungsi juga, wastafelnya tidak berfungsi, SMP. Jadi memang perlu ada anggaran khusus mungkin untuk memperbaiki toiletnya dulu. Karena ini kan juga untuk kebersihan dan kesehatan anak-anak.
13: Sementara itu Sekretaris Daerah Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, mengatakan fasilitas kamar mandi atau toilet sekolah menjadi salah satu perhatian penting pemerintah kota. Ia menyebut pada 2027 mendatang, Wali Kota Surabaya mengharapkan seluruh sekolah memiliki toilet yang bersih dan layak digunakan oleh para siswa. Menurutnya kondisi toilet di sekolah saat ini bukan berarti tidak layak digunakan, namun pemerintah kota menilai masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi kebersihan dan kelayakan fasilitas sehingga siswa dapat menggunakan toilet dengan lebih nyaman.
15: Kamar mandi memang jadi sorotan cukup penting bagi Pak Wali Kota kemarin dan pembangunan Kota Dewan. Ini di 2027, Pak Wali mengharapkan seluruh sekolah kita harus memiliki toilet yang benar-benar bersih dan layak untuk dimanfaatkan. Bukan berarti sekarang tidak layak, tapi kayaknya harus ada peningkatan kaitannya dengan kebersihan dan kelayakan.
13: Pemkot Surabaya sendiri meminta pembenahan fasilitas sekolah menjadi bagian dari prioritas penggunaan anggaran tahun berjalan maupun 2027. Wali Kota Surabaya dalam keterangannya setelah melakukan sidak di salah satu sekolah, menginginkan standar fasilitas kamar mandi di SD sampai SMP Negeri Surabaya ditingkatkan secara signifikan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Komisi ADPRD Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat terkait penataan kabel optik Semrawut dan membahayakan warga di wilayah Waru Taman dan Gedangan. Yanuar Fahmi melaporkan.
16: Komisi ADPRD Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat terkait penataan kabel optik Semrawut dan membahayakan warga di wilayah Waru, Taman dan Gedangan. Namun Dewan kecewa atas ketidakhadiran pimpinan Dinas PUBMSDA selaku pengelola aset jalan. Ketua Komisi ADPRD Sidoarjo Reza Alifa Izin menilai penanganan jaringan kabel internet di wilayah tersebut masih belum maksimal. Koordinasi antar instansi sangat dibutuhkan agar penataan infrastruktur tidak membahayakan keselamatan matan warga.
17: Sidoarjo dengan Semrawutnya kabel ini kan menjadi kegelisahan masyarakat. Yang kedua terkait dengan pendapatan. Ini kan juga kurang maksimal kalau kita melihat data yang di BPK. Makanya ini jadi kita putuskan untuk ada satu tim untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kabel provider optik ini.
16: Dari sisi keuangan, Kepala BPKAD Sidoarjo Kusnul Inaya mencatat hanya 3 dari 15 provider internet yang tertib membayar retribusi, sementara 12 lainnya menunggak. Pembentukan tim penertiban lintas sektor pun terkendala akibat lambatnya respon dari dinas terkait.
18: Kalau itu sudah ada, ayo kita turun bareng, kita mengantisipasi bareng, kira-kira siapa melakukan apanya ini langsung dibentuk. Jadi tidak ada lagi kemudian kesalahan. Ada yang melakukan pelanggaran, kemudian satu pun tidak bisa bergerak karena tidak ada permohonan dari pengguna barang untuk dilakukan penertiban. Tidak lagi seperti itu, Pak. Jadi tim bareng-bareng.
16: Menindaklanjuti permasalahan tersebut, DPRD Sidoarjo akan memanggil ulang dinas terkait beserta seluruh provider internet pada Rabu pekan depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah atau ATS dan anak berkebutuhan khusus. Informasinya disampaikan Cantianov.
19: Pemerintahan Kabupaten Kediri terus mengencarkan upaya penanganan anak-anak tidak sekolah atau ATS, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan data terbaru per 30 September 2026, angka ATS di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan signifikan dari sebelumnya 11.231 anak menjadi 9.970 anak. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sohibudin SPD, menjelaskan bahwa penanganan ATS ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang penanganan anak tidak sekolah.
20: Ini adalah mengalami sebuah penurunan, tapi penurunan ini adalah dirasa masih kurang. Karena apa? Kita melihat dengan program pemerintah pusat, kemudian di breakdown sampai pemerintah daerah terkait dengan kita bicara apa ya, perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah. Maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di ATS Kemendikdasmen seperti itu.
19: Sementara itu, dari sisi pendampingan di lapangan, Ainur Rofiko SPSI, selaku bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, menyoroti pentingnya peran kesadaran orang tua serta kesiapan tenaga pendidik dalam menerima siswa inklusif.
21: Jadi artinya, ya, kesiapan guru bagaimana mau mengupdate diri gitu, kemudian mau membuka menerima anak itu, saya kira itu sudah lebih dari cukup. Kalau untuk masalah sarana dan prasarannya, saya kira Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah tahap mulai dari tahun ke tahun itu menyesuaikan.
19: Melalui sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, tenaga pendidik dan masyarakat, asa untuk mengembalikan setiap anak ke bangku pendidikan kini semakin terbuka lebar. Harapannya, tidak ada lagi anak termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri yang tertinggal dalam mendapatkan hak belajar demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Cantianov melaporkan.
0: Dosen Program Studi Manajemen STI Pemuda Surabaya menilai loyalitas tanpa batas dalam bekerja yang saat ini cenderung sedikit mencerminkan fenomena nyata dalam dinamika dunia bekerja. Farida Usnia melaporkan.
22: Dosen Program Studi Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Mulia Indonesia STI Pemuda Surabaya, Nur Farida, menilai loyalitas tanpa batas dalam bekerja saat ini cenderung sedikit. Karena menurutnya dominan tenaga kerja yang terpaksa bekerja di suatu perusahaan. Nur Farida mengatakan mereka bekerja cenderung untuk memenuhi kebutuhannya.
23: Tidak menutup kemungkinan karyawan yang lama ikut kerja sama kita itu karena dia betah, karena dia loyal. Kebanyakan ya karena terpaksa, karena kebutuhan. Bahkan kalau kita nyebar kuesioner sekarang ke perusahaan-perusahaan yang menyebabkan mereka bertahan sampai saat ini di perusahaan itu apa, pasti juga karena terpaksa. Tapi balik lagi, masing-masing orang itu ketika bekerja mereka mempunyai motivasi sendiri-sendiri.
22: Sementara itu, mahasiswa STI Pemuda Surabaya sekaligus pekerja Abdul mengatakan hal yang sama, bahwa hampir 90% loyalitas tidak ada karena bekerja berfokus pada uang.
24: Loyalitas itu kan hampir 90% saya rasa nggak ada sih, Bu. Tapi sekarang orang bekerja itu kan mindsetnya kan uang, Bu. Nah, cara kita mengecek orang itu loyal terhadap perusahaan itu seperti apa, sebab kalau kita dituntut 100% loyal terhadap perusahaan juga nggak bisa sih, Bu. Sebab orang itu kan nggak akan lepas dari sifat kurang. Jadi kalau kita ngomong di depan, kita kasih, oh di sana lebih baik. Pasti kalau ini akan lari sih, Bu, kalau benefitnya lebih baik. Seperti itu sih, Bu.
22: Dalam prodi manajemen, kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi perlu diukur. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan, salah satunya dalam menjaga dan membela organisasi. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi lainnya, pendengar, perpanjangan tren positif dan rekor belum kebobolan, pemain Persela mempersembahkan kemenangan dari Barito Putra kepada masyarakat Lamongan. Informasinya disampaikan Farin Reki.
25: Pemain Persela Lamongan Roy Arianto mempersembahkan kemenangan timnya kepada seluruh supporter dan masyarakat Lamongan usai berhasil curi 3 poin di kandang Barito Putra pada lanjutan kompetisi championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin Minggu sore. Winger tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mengaku bersyukur timnya mampu mencuri 3 poin dari kandang Barito Putra. Menurutnya, tim Laskar Antasari, julukan Barito, merupakan salah satu tim kuat sehingga kemenangan di Banjarmasin menjadi hasil yang sangat berarti bagi Persela.
26: Ya, yang pertama, syukur alhamdulillah karena kita berhasil mencuri 3 poin di kandang Barito ini. Karena memang kita tahu Barito adalah tim kuat, tapi bagi kami setiap laga adalah final, jadi kita tetap berikan 100%. Dan alhamdulillah, ini juga kita persembahkan buat seluruh warga masyarakat Lamongan.
25: Sementara itu pemain Barito Putra, Wildan Ramdhani, mengakui kekalahan dari Persela bukan hasil yang diharapkan. Terlebih pertandingan berlangsung di hadapan pendukungnya sendiri.
3: Ini memang bukan hasil yang kita inginkan, apalagi ini latar kandang. Tapi kita dari pemain sudah lakukan yang terbaik dengan jadwal-jadwalnya. Tapi masih perjalanan masih panjang. Jadi kita
25: Persela Lamongan sukses meneruskan tren positif setelah gol tunggal Kapten Denny Sulistiawan pada menit ke-79 membawa pulang 3 poin. Usai laga ini, Roy dan kawan-kawan akan kembali bertanding di kandang melakoni laga penting melawan Deltras FC pada tanggal 11 Oktober mendatang. Sedang Barito Putra akan melawan Persiba Balikpapan di kandang pada tanggal 10 Oktober. Farin Raghi melaporkan.
0: Mendengar informasi dari reporter Farin Regi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Pagi edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat pagi. Kami sampaikan bagi Anda mungkin yang saat ini sedang beraktivitas persiapan mau berangkat kerja atau yang mungkin sedang memasak atau melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas hari ini, mungkin yang lagi berolahraga di rumah gitu ya. Untuk program Tuban pagi ini, pendengar, masih bersama saya Witra Adila. Untuk informasi pertama, ini cukup menggemparkan seluruh Indonesia ya. Sebelum nanti saya sampaikan terkait dengan informasi dari Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan maupun Kabupaten Bojonegoro, saya terlebih dahulu mau menyampaikan informasi terkait dengan pagelaran atau gelaran Semarak semalam ya, di mana satu Indonesia ini gempar karena timnas Indonesia berhasil meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, di mana ini merupakan sejarah yang sudah berpuluh-puluh tahun ya dinanti kemenangannya, dan skor juga cukup mengagumkan. Cetak skor 4-2 melawan Thailand. Semalam ini saya melihat di beberapa daerah, di beberapa kecamatan di Tuban ini juga melakukan nobar gitu ya, nonton bareng demi apa ya, memberikan semangat dan kecintaan masyarakat Tuban khususnya kepada seluruh pemain dari timnas Indonesia. Di beberapa tempat, bukan hanya di warung kopi, tapi juga di beberapa kantor bahkan ya, juga menggelar kegiatan nonton bareng dan akhirnya membuahkan hasil yang cukup gemilang, yang cukup memuaskan, karena apa yang diharapkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia akhirnya terwujud dalam pertandingan semalam 5 Oktober 2026. Dan pendengar, saya akan sampaikan dilansir dari laman resmi rri.co.id bahwasannya dari timnas Indonesia ini berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober 2026 malam. Babak pertama, mendengar, skor menunjukkan kebuntuan begitu ya antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Jadi tidak ada skor yang tercetak sama sekali. Namun setelah jeda turun untuk mereka istirahat gitu ya, akhirnya masing-masing dari tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta pun masih gagal untuk membuahkan gol begitu. Kemudian keunggulan Indonesia ini baru tercipta setelah tendangan bebas Dea

James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas pendengar setelah Ikhlas Sanron begitu ya mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand ini berlanjut ke babak pertambahan waktu, 15 menit pertama. Kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Dan saat itu memang Stadion Gelora Bung Karno juga kembali gemuruh gitu ya, khususnya di babak kedua perpanjangan waktu itu. Karena keunggulan Thailand ini diraih berkat dari gol Peradol Kamrasame di menit 111 yang berhasil disamakan oleh gol dari Elkan Bagot di menit 116. Jadi cukup sengit begitu ya pertandingan semalam ini. Kemudian skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand juga berakhir dengan skor 2-2. Dari hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Ini adalah merupakan momen yang benar-benar menegangkan ya. Tetapi juga hasilnya ditunggu oleh seluruh masyarakat se-Indonesia. Hingga akhirnya skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Kemudian para algojo penalti Indonesia juga berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten Timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan yang ia miliki. Begitupun dengan penendang kedua tim dari Indonesia, Dan James yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga Timnas Indonesia adalah Elkan Bagot, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Dan akhirnya seluruh masyarakat Indonesia ini mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sarah Yoyen begitu ya, gagal untuk mengeksekusi penalti. Karena tendangannya ini masih belum berhasil untuk menjebol gawang Indonesia yang dijaga oleh kiper kita Emil Audero. Dan akhirnya pendengar, eksekutor penalti Timnas Indonesia yang keempat, Shaini Patinama berhasil akhirnya untuk mengungguli jumlah skor Timnas menjadi 4-2. Akhirnya kemenangan tim Indonesia dipastikan setelah penendang keempat dari Thailand, Natapong Syairia ini juga gagal menjebol gawang Emil Audero atau kiper dari Timnas Indonesia. Hingga akhirnya skor akhir 4-2 ini menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti yang cukup menegangkan itu. Dan akhirnya para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Dan pendengar, informasi yang cukup membanggakan karena Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang cukup manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Bagaimana pendengar informasi terkait dengan gemuruh atau semacam antusias dari seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Sosial media saat ini juga masih cukup ramai, seluruhnya masih bersuka cita untuk merayakan keberhasilan dari Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Dan tentu kita juga sampaikan terima kasih begitu ya kepada ini, tentu dengan pelatih dari Timnas Indonesia, ada Coach John Herdman. Wah, ini juga merupakan buah hasil dari beliau ya dalam menciptakan talenta-talenta yang luar biasa hingga akhirnya ini merupakan sejarah yang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia berhasil meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Pendengar masih seputar dengan geliat olahraga sepak bola. Jika tadi saya mengajak Anda untuk berdiskusi terkait dengan perayaan dari Timnas Indonesia yang berhasil meraih juara di FIFA. Kali ini kita ke lokal ya, di mana Persela Lamongan ini berhasil mencuri 3 poin di kandang Barito Putra. Informasi selengkapnya bisa Anda akses juga di laman resmi kami di rri.co.id. Di mana Persela Lamongan sukses mencuri 3 poin penting saat bertanding ke markas Barito Putra dalam lanjutan kompetisi Championship bermain di Stadion Banjarmasin begitu ya pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin, di mana Laskar Joko Tingkir ini merupakan julukan menang tipis 0-1 melalui gol tunggal Kapten Dendi Sulistiawan pada menit ke-79, memanfaatkan skema bola mati dari tendangan pojok yang dilepaskan Saihu Souza untuk membobol gawang Laskar Antasari ya, atau biasa dikenal dengan julukan Barito Putra. Di mana pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan jika kemenangan tersebut merupakan hasil dari permainan disiplin dan strategi yang telah dipersiapkan untuk menghadapi agresivitas Barito Putra yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Ia mengatur sengaja tidak terburu-buru untuk menyerang sejak awal pertandingan begitu ya. Namun Persela memilih menunggu momentum sambil menjaga organisasi permainan dan kekompakan khususnya di lini belakang sebelum melancarkan serangan balik. Dan strategi tersebut terbukti efektif di mana Persela mampu meredam tekanan dari tuan rumah dan memanfaatkan celah di lini pertahanan Barito Putra. Bima menyebut kondisi tersebut telah menjadi bagian dari analisis tim sebelum pertandingan. Memasuki menit-menit terakhir pertandingan, pendengar, Persela harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan keunggulan. Di mana Barito Putra juga meningkatkan tekanan termasuk dengan mendorong pemain berpostur tinggi itu ke lini depan untuk mengejar gol penyeimbang. Bima juga mengantisipasi perubahan tersebut dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Dan pemain dengan postur yang lebih tinggi sengaja dimasukkan untuk memenangkan duel udara. Sekaligus menjaga pertahanan Persela tetap solid hingga peluit panjang. Sementara dari kubu tuan rumah, pelatih Barito Putra Hendry Susilo mengakui timnya gagal memanfaatkan banyak peluang. Terutama pada babak pertama. Sementara Persela mampu memaksimalkan peluang yang dimiliki untuk mencetak gol kemenangan. Hendry juga menyoroti hilangnya konsentrasi di lini belakang yang kembali menjadi persoalan Barito Putra. Ia menilai jika gol Persela ini seharusnya bisa dicegah jika komunikasi antar pemain bisa berjalan dengan baik. Dan pendengar, dengan hasil ini tidak merubah posisi Persela Lamongan di klasemen sementara peringkat 2 dengan koleksi 11 poin. Karena di waktu yang sama, Deltras FC juga meraih kemenangan atas Persiba Balikpapan. Sementara Barito Putra berada di tingkat atau di peringkat 6 dengan koleksi 4 poin.
1: Tolong! Gue sama sekali gak butuh bantuan lo!

Mendengar informasi dari Persela Lamongan tadi menutup perjumpaan kita dalam program Tuban pagi ini. Setelah ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Relay Pro 3 Jakarta. Kembali bertemu dengan saya Witra Adila dalam program Tuban Menyapa.

terkait dengan stimulus 2027 ini. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti kami akan hadirkan beberapa topik perbincangan. Yang pertama tadi adalah guna menjaga inflasi. Kementerian ESDM menegaskan harga BBM subsidi tidak naik. Kemudian topik kedua, pemerintah siapkan stimulus 31 triliun rupiah untuk persiapan 2027. Dan topik ketiga, mulai 2027 Mendikbudpan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris sejak kelas 3 sekolah dasar. Yang keempat, mengulas final FIFA Asian Cup 2026. Nanti kami akan mendapatkan pandangan dari pemerhati sepak bola tentunya terkait dengan jalannya pertandingan di Gelora Bung Karno malam tadi yang mengantarkan Indonesia untuk menjuarai FIFA Asian Cup 2026 mengalahkan Thailand di final dengan skor 4-2 dengan harus diakhiri melalui drama adu penalti. Dan pantauan lalu lintas nanti kami juga akan hadirkan terkait dengan informasi titik mana saja yang akan langsung disampaikan oleh pihak Korlantas Polri di pagi hari ini. Kami juga terus mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda ketahui. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi kita harus mengambil langkah dan cepat dan membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang terbentur jalan atau saya berusaha kalau keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, semuanya sulit, sehingga kemudian mengatakan permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program yang sangat cita-cita.